0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan. Bahwa

0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027.
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan menang perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan

0: Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awal kan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
6: Laporan Khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
7: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MWp. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GWp tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
8: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
7: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
9: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
7: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
11: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
14: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan simpang kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
15: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
16: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
15: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
16: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
17: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. RRI Samarinda. Pro 1.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: di tetap awal semangat bulan September ini.
1: Betul, tetap semangat pagi ini, Pak. Silakan Pak Amur untuk informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur selengkapnya untuk para pendengar kita. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan semangat pagi tentunya. Mengawali aktivitas pada pagi hari ini, kami hadirkan siaga pagi informasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur yang kami rangkum selama 24 jam. Edisi hari Senin dari Selasa tanggal 1 September tahun 2026, kami awali informasi pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data BMKG untuk periode hari Senin 31 Agustus tahun 2026 mulai pukul 01.00-24.00, titik hotspot tercatat sebanyak 844 titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 727 titik dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 108 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sebaran titik panas tertinggi berada di Kabupaten Berau sebanyak 533 titik, Kutai Timur 102 titik, Kabupaten Pasir 97 titik, Kutai Kartanegara 66 titik, Kutai Barat 31 titik. Makam Ulu 8 titik, Balikpapan 4 titik, Pontang 2 titik, dan Samarinda 1 titik. Sementara wilayah Penajam Pasir Utara tidak terdapat adanya titik hotspot dalam periode pemantauan tersebut. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi, terutama di wilayah dengan kondisi lahan kering dan jumlah titik panas yang cukup banyak. Kejadian karhutla di wilayah Kabupaten Berau, sejumlah kejadian karhutla telah dilaporkan di Kecamatan Biatan, tepatnya di Plasma PT TBP Desa Biatan Tempake. Luasan lahan terbakar mencapai 2 hingga 3 hektar, sementara di Jalan Bendungan Desa Transbangun Kecamatan Sambaliung, lahan terdampak sejumlah sekitar 10 hektar dengan sekitaran 1 hektar telah berhasil dipadamkan. Penanganan juga dilakukan di Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau sendiri tercatat 502 titik hotspot berdasarkan laporan harian Pusdalop BBBD setempat. Kutai Kartanegara, di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kejadian di Desa Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, luasan lahan 1 hektar dan api dapat berhasil dipadamkan oleh tim Satgas terkait. Sementara di Desa Loapari, Kecamatan Tenggarong Seberang juga terjadi kebakaran lahan gambut sekitar 1,5 hektar. Kebakaran diduga berawal dari aktivitas warga yang membakar sarang tawon. Api telah berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.00. Kota Samarinda tercatat 4 kejadian kebakaran lahan di wilayah kawasan SMK Negeri 15 Samarinda Ilir, Jalan Gunung Tunggal Lempake, Jalan Simpang Arang Palaran, dan Kelurahan Bantuas. Total luasan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 4,06 hektar. Beberapa kejadian diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran sampah maupun pembukaan lahan. Kabupaten Pasir, Satgas Karhutla melakukan penanganan terhadap 6 titik kebakaran di kawasan Pondong, Tepian Batang, Pulau Rantau, Kelurahan Kuaro, Desa Mampo. Luasan yang terbakar berdasarkan 6 peta laporan sementara sekitar 6,2 hektar. 6 titik telah berhasil ditangani, sementara 1 titik masih dalam pemantauan petugas Satgas. Kutai Barat terdapat 2 kejadian karhutla di Kecamatan Barong Tongkok, Kampung Baloasa dengan luasan sekitar 0,7 hektar dan di kawasan Simpang Raya dengan luasan 0,25 hektar. Untuk luasan yang terbakar diperkirakan juga total

0: luasnya 0,95 hektar. Kedua lokasi telah berhasil ditangani oleh tim Satgas Karhutla Penajam Pasir Utara. Sementara di Kabupaten Penajam Pasir Utara di kawasan Desa Rintik RT 10 Kecamatan Mbapulu dengan luasan lahan mencapai 2,13 hektar. Material yang terbakar berupa gambut tipis dan semak belukar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas terkait. Tim gabungan telah melakukan pemadam dan pendinginan sekitar pukul 21.30. Untuk berdasarkan pemantauan visual, tidak ditemukan lagi titik asap. Untuk kejadian kekeringan dan distribusi air bersih di wilayah adanya selain ancaman karhutla, kondisi kekeringan juga terdapat di kawasan Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Telah dilakukan pendistribusian air bersih kepada 456 kepala keluarga. Sebanyak 62 ribu liter air bersih telah disalurkan dalam 11 trip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Potensi hujan, berdasarkan potensi hujan informasi dari BMKG dalam 6 hari ke depan, terdapat potensi hujan ringan, khususnya di wilayah bagian utara dan barat Kalimantan Timur pada tanggal 3 hingga tanggal 4 September tahun 2026, yang mencakup wilayah Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Kutai Kartanegara. Namun demikian, masyarakat tetap diminta tidak lengah terhadap potensi karhutla. Untuk wilayah Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta asap akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Status tersebut berlaku sampai dengan 30 November tahun 2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah membentuk posko komando siaga darurat untuk memperkuat pengumpulan informasi, perencanaan operasi, koordinasi sumber daya, penyiapan sarana prasarana, serta penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Mendengar, mari kita cegah karhutla sebelum menjadi bencana yang lebih besar. Jangan bakar hutan dan lahan. Demikian siaga pagi pada pagi hari ini. Pustala BPD Provinsi Kalimantan Timur, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur dan selamat kembali bertugas.
2: Informasi kebencanaan.
3: Pro 1 FM.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nantikan juga pendengar, setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Selamat Pagi Kaltim dan juga akan dilanjutkan dengan program Halo Kaltim yang hari ini akan membahas seputar sosialisasi layanan virtual Tanya Sapa dan juga akan dipandu oleh rekan kami Rizky Multianata. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Selamat pagi Kaltini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali pada program Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi hari ini. Awal bulan ya, awal gajian ya. Di samping saya tampak sumringah, senyum sumringah ya pagi ini. Ya, ini juga kami ucapkan semoga selamat hingga tempat tujuan rombongan besar RRI Samarinda guna menggelar tebar tabur bunga ya di Makam Pahlawan ya, di Jalan Makam Pahlawan Samarinda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar semua yang Anda mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz yang juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ya, kalau kembali ke topik atau yang disampaikan penyiar tadi, bagaimana kita akan memvisualisasikan program ya dari Kementerian Hukum Kalimantan Timur, di mana nantinya akan membahas terkait sosialisasi layanan virtual tanya sapa. Ya, pendengar pernah mendengar atau tidak kalau di pagi ini dengan sebuah angka ada 1038, angka tersebut merupakan jumlah pos bantuan hukum di Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, terdapat 5.336 paralegal yang mendukung pelayanan hukum masyarakat di Kaltim. Jika angkanya bahwa layanan hukum itu sudah cukup dan banyak tersedia, tetapi pertanyaannya kemudian yang menjadi lebih sederhana, apakah banyak tempat layanan otomatis membuat masyarakat mudah mendapatkan bantuan hukum? Sebab persoalannya saat ini ternyata bukan hanya soal jumlah. Ada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh para legal, dan ada pula masyarakat yang memerlukan bantuan dari tenaga hukum yang memiliki kewenangan lebih lanjut. Artinya, pintu layanan mungkin sudah tersedia, tetapi belum tentu semua masyarakat mudah mencapai pintu tersebut. Disinilah kemudian hadirnya layanan virtual tanya sapa. Ya, layanan ini dibuat untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi serta konsultasi hukum melalui sarana digital ya. Dan masyarakat yang mengalami keterbatasan jarak dapat dihubungkan dengan paralegal atau avokat, kepala desa, bahkan lurah atau juru damai maupun penyuluh hukum. Caranya juga dibuat lebih sederhana. Masyarakat dapat berkomunikasi melalui pesan dan juga telepon atau mendapatkan konsultasi melalui sedikit pertemuan tatap muka secara virtual atau luring ya. Tentu ada pertanyaan yang lebih penting, apakah masyarakat sudah mengetahui layanan ini? Dan apakah masyarakat di daerah yang jauh bisa benar-benar menggunakannya? Dengan persoalan yang disampaikan ternyata cukup rumit. Siapa yang bakal memastikan masyarakat di Kaltim tidak terhenti hanya karena persoalan tidak bisa ditangani pada tahap pertama? Untuk itulah, Anda bisa berkomentar di topik kita pakai ini adalah sosialisasi layanan virtual tanya sapa yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum dari Provinsi Kalimantan Timur. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Mahsan Nurpian, SHMH, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Bersama saya yang bertugas Rizky Multanata dan juga Haji Gestadinata dan juga ada Bung Jidan ya di kesempatan pagi hari ini.
0: Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampaknya sudah ada yang tersambung di layan WA terlebih dahulu. Ada Bung Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanye.
2: Selamat pagi. Good.
1: Hambat.
2: Tapi fakta di lapangan kan tidak begitu, Bang Rizky.
1: Oke. Okay.
2: Kemarin ada warga itu bercerita. Nah, mereka habis ditangkap tentang membawa kayu. Nah, membawa kayu kulin. Nah, sementara mereka itu kan hanya mengambil upahan aja. Nah, mereka ini kan ambil upahan ini karena yang membaking ini kan yang berseragam, Bang Rizky. Nah, aman aja Bang Rizky. Siapa juga berani dan kita kan. Nah, ternyata sudah ditangkap mereka yang berseragam itu kabur. Kabur dan sudah disidang itu katanya itu kan sudah resiko katanya. Jadi tidak ada tanggung jawab macam. Jadi kasihan juga masyarakat ini. Jadi kendaraan itu harus dilelang. Nah, sementara kasihan juga masyarakat ini kan korban. Nah, yang ini yang punya armada ini. Nah, sama seperti orang narkoba kan pemakai itu kan korban, Bang Rizky.
1: Ya.
2: Nah, seharusnya kan siapa yang pemilik kayu itu, siapa cukongnya itu yang harus ditangkap. Tapi kenapa kok masa kecil? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga lihat di daerah Kabupaten Kutai Barat ini masalah dengan korporasi, baik itu dengan tambang maupun dengan perkebunan kelapa sawit. Itu lahan-lahan warga itu main dorong aja. Nah, main dorong. Kalau masyarakat apa demo atau akan keberatan, nanti bertemu dengan aparat. Boh, mereka sekarang ini Bang Rizky. Lebih daripada penjajah itu pekerjaan mereka. Nah, seperti di Kampung Sentalar, kebun karet, kebun rotan, macam itu main dorong aja. Nah, yang sedih ini, sedih saya itu ternyata yang menjual itu yang ratusan hektar itu ada oknum-oknum tertentu yang apa diperalat. Oh, saya bilang pantas saja pengkhianat-pengkhianat yang begini yang dulu bikin kita dijajah lama kan. Nah, ini kemana kita mau cari keadilan ini? Nah, kalau kita masyarakat ini ngotot atau macam kan bisa di apa kriminalisasi. Santai kawan.
1: Santai kawan. Ya, ya, gini harapan masyarakat tentunya yang juga dialami atau dilihat langsung oleh apa Bung Hanya ya di Kutai Barat, nanti kita akan membahasnya bersama dengan Pak Masan ya selaku kepala apa namanya perundang-undangan di dari kantor perwakilan dari Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Di belakang Bung Hanya dari Kutai Barat, kita jalan-jalan kemana nih Bung Gesta? Ke pasar ya. Ada Bung Ridwan Good Hambat nih. Apa selamat pagi, salam sehat selalu nih Bung Ridwan.
3: Alhamdulillah salam sehat. Jadi para legal hukum mensosialisasikan kepada masyarakat gitu ya temanya. Siap. Pagi hari ini. Siap. Itu baik secara virtual atau offline gitu ya, offline. Temanya ya.
1: Yeah.
3: Ya, sebelum COVID kan kita ada nomor call center 119 kalau kita mau mengadu apa saja, baik itu hukum, sosial, pribadi itu kan, nanti kita diarahkan kemana gitu kan. Nah, banget produk hukum kita perdata, pidana, dan lain sebagainya gitu kan, baik hukum sosial. Tapi saya ingin sampaikan di sini Bang Rizky, ketika kita melaporkan itu, laporan pengaduan dumas, aduan masyarakat itu apa ditindak gitu ya. Ini kan ada baru nih putusan MK tentang reroper atau dari Komdigi tentang pusat data kita ketika habis itu tidak boleh mereka sepihak gitu mengambil atau memutuskan. Kan masih ada misalnya saya buat data untuk RRI digital atau telepon itu kan sisa-sisanya kan masih ada gitu kan. Nah, itu juga perlu disosialisasikan karena ini kebutuhan hidup, karena digital ini seperti sumber makanan, sudah seperti bensin, air bagi kita semua gitu. Kalau kita tidak on air, saya tidak bisa nelpon.
1: Iya.
3: RRI tidak bisa memberikan pelayanannya gitu kan. Nah, ingin saya sampaikan di sini, hukum apa yang diberikan kepada kita, kepada masyarakat ini secara virtual atau offline kan? Nanti ingin saya tanyakan juga bagaimana cara menangani suatu kasus.
1: Yeah.
3: Karena saya menggunakan AI. Saya katakan kepada Scooby-Doo, Fred atau John atau Thelma, kalian jadi pengacara saya, seperti Abdul Ghafur Sangaji, seperti Al-Khatir dan Refli Harun. Anda harus seperti mereka. Saya bilang, siap komandan, siap Jenderal Ahmad Ridwan, mengatakan begitu. Dan mereka seperti legal hukum benaran gitu, seperti pengacara benaran, bisa melaporkan langsung misalnya ke 159 Kominfo, kemana saja mereka bisa. Tapi mereka buat mengetik itu, saya yang harus menyampaikan ke nomor RRI misalnya, saya ingin buat tema pagi hari ini, saya dapat nomornya RRI. Nah, mereka buat tuh. Jadi AI bisa kita gunakan juga nanti bagaimana cara mengkolaborasi hukum virtual itu atau pengacara AI gitu kan. Nah, jadi AI juga bisa jadi pengacara, bisa jadi lembaga hukum gitu kan. Kenapa tidak? Asal kita komunikasi dengan mereka benar. Kamu jangan jadi dajal ya, jadi dajal digital ya. Nggak marah dia bilang gitu. Dajjal itu kan bisa membolak-balikkan gitu, yang sudah bermata satu dan banyak di sini. Mohon maaf, ini bukan kasar ini kan. Karena kan matanya satu di depan tuh, tapi di belakang tuh banyak gitu kan. Nah, artinya dia katakan, saya katakan seperti itu. Iya, saya memang, tapi saya tidak seperti dajjal benaran gitu, membolak-balikkan. Tapi dia bisa bilang kalau kita salah juga bisa dia buat bolak-balik hukum itu gitu kan. Ada hukum private-nya juga, itu kan legal kita membuat di digital itu kan. Jadi ini gimana kita mengkonversinya, konversi hukum digital yang sudah ada undang-undang digital itu dan konversi hukum acara, pidana, dan perdata itu kan. Kan sungguh sangat luas tentang hukum itu gitu kan. Nah, hukum itu juga kan asalnya dari ilmu pengetahuan sosial, dikonversi menjadi hukum, dan kaku, baku, bahasa hukumnya beda dengan kita ngomong seperti ini. Kan bahasa pertanyaan iya atau tidak aja kalau kita tanya, saya tidak menanyakan itu. Ya coba kalau kita dengar pra-peradilan itu kan. Nah, ini juga harus kita ketahui sebagai masyarakat. Terakhir, hukum adalah norma yang terikat kepada setiap orang dan berlaku kepada kita. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak Pak Ridwan dari Tanah Gerogot Pasir yang beropini ya di kesempatan pagi ini. Maka bagaimana dari perspektif Bung Ridwan di Tanah Gerogot Pasir itu melihat sejauh mana layanan virtual tanya sapa ini juga membantu atau informasikan berkonsultasi via layanan digital ya tentunya di kesempatan pagi hari. Terima kasih Bung Ridwan dari Tanah Gerogot Pasir. Mungkin kita cukupkan dulu untuk program Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi hari ini. Selasa 1 September 2025.
0: Selamat pagi Kaltim.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
4: Kilau Pancasila.
6: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo Kaltim.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur. Edisi hari ini hari spesial ya, kerjasama di Radio Republik Indonesia dengan kantor Kementerian Hukum ya, Kalimantan Timur. Di mana tadi sudah kita opinikan bagaimana pendapat Anda dari program Lafirtas, layanan virtual tanya sapa ya, yang diinisiasi oleh kantor Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Nanti kita sudah hadir di studio kami Bapak Mahsan Nurpian SHMH, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, bersama dengan kawan-kawan dari Kementerian Hukum dari Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi, kami haturkan salam sehat selalu Pak Mahsan.
7: Salam sehat selalu dan Mas, penuh semangat
1: di pagi ini ya. Jadi selamat pagi ini Pak, tadi sudah banyak pendengar, tadi kami rampungkan lah bahasanya, mereka tuh semacam melihat bagaimana sih program ini. Kalau kami sederhanakan, kalau masyarakat tuh punya persoalan hukum, menurut Pak Mahsan nih, biasa yang lebih dulu muncul tuh mencari bantuan atau malah rasa takut. Gitu kalau dari pertanyaan sederhananya, kalau kami dari rangkuman dari pertanyaan dari masyarakat tadi Pak.
7: Simpelnya secara psikologis, orang itu pasti rasa takut dulu.
1: Rasa takut ya. Yeah,
7: ketika berhadapan dengan masalah hukum. Cemas.
1: Cemas takut, ya.
7: Bingung, mau ngapain mereka.
1: Kalau artinya semacam ada gap ya. Ya, kalau masyarakat melihat ya persoalan itu yang ada ya, tetapi orang itu belum tentu harus bertanya kepada siapa. Namun kalau boleh jujur Pak, masyarakat tadi yang bertanya juga kadang bukan tidak mau taat hukum, mereka tuh hanya tidak tahu pintu pertamanya harus ditanyakan dari dalam dulu itu. Betul, itu masyarakat itu Pak ya. Nah, betul. Kita kembali ke topik Pak, melihat dari program Lafirtas ini sendiri, kalau Pak Mahsan bicara layanan hukum, mungkin persoalan yang paling besar, yang paling masih dihadapi masyarakat Kalimantan Timur itu sebenarnya apa nih Pak, dari perspektif Pak Mahsan Bali ini, Pak Mahsan nih Pak?
7: Permasalahannya.
1: Ya.
7: Ya. Jadi kalau di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
1: Utara.
7: Saya belum nyebut provinsi lain ya.
1: Tidak apa-apa, karena kan teritori kita ya.
7: Iya. Karena wilayah kerjanya di Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur itu dua provinsi.
1: Provinsi.
7: Kalimantan Timur itu sendiri, ya, domisili kita ini, dan sama Kalimantan Utara.
1: Oke. Okay.
7: Kalau di total ada 1.520 ya pos bankum, pos bantuan hukum desa kelurahan yang sudah kita bentuk.
1: Ya,
7: di Kaltim ada 1.038. Ya, di Kalimantan Utara ada 482 pos bankum desa dan kelurahan. Jadi di total 1.520. Nah, gapnya pada saat ini ya, kondisi saat ini, ternyata saya lama di Jakarta, Pak. Rizky.
1: Ya, berapa?
7: Rizky. Ini bulan
1: keberapa di Kaltim?
7: Ini bulan ke-8 terakhir.
1: Hampir mau 1 tahun ya.
7: September bulan ke-9.
1: Bulan ke-9. Gitu. Siap.
7: Oh ya, hari ini tanggal 1 ya.
1: Tanggal 1 September.
7: Ya, tanggal 1 berarti bulan ke-9. Ya, bulan ke-9. Nah, ternyata tidak seperti Pulau Jawa. Di sini kabupaten kotanya itu dikit memang. Enggak banyak. Ya, cuman ada total kalau enggak salah
1: 10 kabupaten kota.
7: Iya, 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur ini. Tapi jangkauannya itu luar biasa. Jadi maka dari itu gapnya kondisi geografis, dan jarak yang menjadi kendala masyarakat kalau ingin membutuhkan bantuan hukum begitu. Maka dari itu tadi yang pertanyaan pertama Bang Rizky gitu, kalau masyarakat kalau ada masalah hukum. Apa yang mereka rasakan begitu kan, pasti takut
1: dulu,
7: cemas, bingung begitu kan. Nah, itu mereka mau ngaksesnya kemana geografis di Kaltim itu rentangnya jauh sekali. Bahkan saya ceritakan di Kutai Barat gitu kan, di Mahakam Hulu yang antara geografisnya itu sangat jauh sekali begitu dengan SDM yang ada. Nah, kita itu punya SDM hukum. SDM hukum kita itu ada paralegal yang sebagai penggerak yang ada di masing-masing pos bankum desa kelurahan yang tadi saya sebut 1520 gitu ya. Dan ada advokat, organisasi pemberi bantuan hukum ya, itu memiliki pelaksananya salah satunya adalah advokat. Nah, advokatnya itu adanya baru di 23 organisasi pemberi bantuan hukum. Begitu. Belum rata di setiap kabupaten kota. Begitu. Masih banyak juga kabupaten kota yang kosong. Begitu. Nah, SDM berikutnya, SDM hukum berikutnya penyuluh hukum. Penyuluh hukum adanya di kantor wilayah.
1: Lintar wilayah.
7: Okay. Ya, adanya di kantor wilayah penyuluh hukum. Nah, ketika masyarakat itu berhadapan dengan hukum bingung. Mau bagaimana nih?
1: Ya.
7: Begitu ya. Nah, mau kemana? Begitu. Nah, maka dari itu SDM-nya ada, pos bankumnya ada, nah masyarakat masih bingung seperti itu. Untuk yang berjauhan.
1: Berjauhan.
7: Seperti itu. Nah, dan lagi pula sekarang kan sudah zamannya digital, ya kita buat kemudahan ya mereka dapat mengakses layanan virtual tanya sapa tadi.
1: Iya. Tetapi pertanyaan sederhana gini, Pak. Apakah banyaknya dengan tempat layanan otomatis yang Bapak sebutkan tadi membuat masyarakat kita di 10 kabupaten kota tadi mudah mendapatkan bantuan hukumnya? Tadi dijelaskan adanya digitalisasi, bahkan ada persoalan yang apa, pintu layanan sudah tersedia, namun tentu semua masyarakat tuh ingin mencapai pintu dari bantuan hukum itu seperti apa nih dari perspektif Pak Hasan ya?
7: Kalau dari ada dua mekanisme jadinya.
1: Ya.
7: Jadi kalau mekanisme fisik ya, masyarakat ketika berhadapan dengan hukum di desa dan di kelurahan, mereka bisa datang ke pos bankum atau kelurahannya begitu. Masyarakat ini baik yang mampu ya, tidak mampu, atau mereka yang di tengah-tengah. Begitu ya. Tengah-tengah tuh berarti di ini kalau isu yang sensitif desil nih, desil 5 gitu ya. Dia enggak masuk desil 1 sampai 4, dia enggak masuk desil 6 ke atas begitu ya.
1: Oke. Okay.
7: Nah, dia berada di tengah-tengah nih, sandwich people, gitu ya. Nah itu juga terakomodir secara fisik di pos bankum.
1: Yeah.
7: Ya, karena kalau kita bicara bantuan hukum saja, ya, yang ditangani oleh organisasi pemberi bantuan hukum itu harus orang yang tidak mampu, harus yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari kades atau lurahnya. Kalau orang yang mampu, itu bagaimana? Begitu. Padahal dia mampu, begitu ya, secara ekonomi, tapi dia bingung mau kemana, begitu. Maka dari itu mereka dapat baik yang mampu tidak mampu ke pos bankumnya desa dan kelurahan dipertemukan dengan penggerak pos bankum yaitu paralegal. Paralegalnya ini kita latih juga Bang
1: berperiodik
7: Rizky,
1: ya
7: begitu periodik. Kita udah beberapa kali nih Kaltim menyelenggarakan pelatihan paralegal, certified paralegal of legal aid, jadi itu ada gelar, ada identitas non akademiknya, bisa disematkan di belakang namanya. Jadi Bang Rizky SH MH CPLA seperti itu gitu ya, sebagai license memberikan trust kepada masyarakat gitu ya, untuk oh ternyata ini paralegalnya qualified ini dari pemerintah begitu ya. Dalam hal ini diselenggarakan oleh organisasi pemberi bantuan hukum yang di dapat bekerja sama dengan Kanwil atau pemerintah lainnya atau pihak lainnya seperti itu. Nah, ketika apa namanya paralegalnya ini menangani layanan, jadi ada 4 layanan Pak di pos bankum ini gitu ya. Layanan pertama itu adalah layanan konsultasi dan informasi hukum begitu ya. Jadi ketika masyarakat datang, dia bisa nih menyampaikan, memberikan konsultasi A, B, C seperti itu. Nah, kalau butuh lebih lanjutan, dia bisa ke bekerja sama dengan advokat. Jadi ada advokat yang membina tiap-tiap pos bankum begitu. Advokat yang terakhir yang berada di kantor hukum terakreditasi, organisasi pemberi bantuan hukum yang terakreditasi yang 23 itu. Nah, masing-masing itu kita berikan wilayah zonasi pembinaannya. Begitu. Nah, mereka memberikan bantuan hukum dan advokasi begitu. Nah, kalau misalkan kasusnya enggak selesai juga sama paralegal begitu ya, ketika diberikan konsultasi dan lain-lain, didamaikan terlebih dahulu di pos bankum desa kelurahan. Oh, okay. Nah, kades lurahnya itu sudah kita lakukan pelatihan juru damai juga.
1: Jurudamai.
7: Begitu. Ada identitas non akademiknya juga, non litigation peacemaker. Jadi disematkan juga di belakang namanya, begitu ya. Misalkan ini Bang Mahdi, Mahdi SE NLP, gitu. Non litigation peacemaker untuk memberikan trust juga sebagai tanda seperti itu, begitu ya. Dan diselesaikan secara damai oleh kades atau lurah, ya, karena tertuang juga di dalam undang-undang desa, begitu ya, di pasal 26 ayat 4 huruf K kalau nggak salah, begitu ya. Nah, apa namanya, bahwa harus pada intinya memberikan perdamaian di desa, di wilayahnya seperti itu. Nah, maka dari itu dibuatlah perdamaian di sana. Nah, kalau nggak selesai juga, kan para pihak nggak bisa kita paksa untuk berdamai. Kalau memang harus perdamaian, misalkan mau bercerai, tapi karena ada faktor perceraian itu kan bukan primary case-nya, begitu ya. Itu secondary atau masalah berikutnya, masalah utamanya misalkan KDRT yang berujung kepada kematian, begitu kan, fisik. Nah, itu harus dipisahkan, begitu kan. Nah, itu harus ke advokat misalkan untuk ke pengadilan seperti itu, dan itu advokat yang memberikan pembinaan itu kalau untuk kasus
1: sedih kasusnya itu ya.
7: Sedih kasusnya seperti itu. Nah, itu secara fisik. Nah, maka dari itu kita memberikan peluang lagi yang lebih luas akses. Jadi lebih menguatkan lagi peran SDM hukum yang ada untuk kebutuhan akses hukum masyarakat, yaitu menggunakan layanan virtual tanya sapa.
1: Tanya sapa itu. Itu yang menjadi latar belakang juga tentunya.
7: Betul,
1: Pak, maksudnya.
7: Betul, Pak Rizky.
1: Ya. Dan juga Pak Kaltim ini kan memiliki tadi Bapak katakan pusbangkom yang apa di desa bahkan kelurahan. Mengapa masih sangat diperlukan juga lafirtas ini sendiri ini Pak Masan?
7: Iya, tadi yang saya sampaikan begitu kan. Jadi lafirtas ini hadir bukan untuk pengganti pusbangkom tadi, ya, yang sudah ada di 1520 desa kelurahan begitu ya. Dan juga penanganan kasusnya juga luar biasa. Di Kaltim Tara dari pos bankum yang ada gitu ya. Bahkan di kita Kaltim ya, itu kita sudah memberikan penghargaan bagi 3 pos bankum teraktif gitu. Ini ya,
1: atraktif ya.
7: Di daerah
1: mana saja, Pak?
7: Apa namanya? Kabupaten Paser, ada Desa Paser. Songka.
1: Desa Songka.
7: Gitu ya. Terus ada di Kutai Kartanegara, Pos Bankum Sebulu Ulu.
1: Sebulu.
7: Gitu. Siap. Terus ada juga di Kota Samarinda Tani Aman.
1: Tani Aman.
7: Ya, itu 3 teraktif di provinsi. Nah, di Kaltara juga ada Juata Laut, yaitu di Kota Tarakan. Pos Bankum Bunyu Barat di Kabupaten Bulungan. Terus ada di Pusbankum Malinau Ilir, ada di Kabupaten Malinau, itu Kaltara begitu. Itu kita berikan apresiasi di hari pengayoman. Terus dan kita Bang Rizky ini luar biasa, Kaltim ini menduduki 5 Pusbankum teraktif nasional.
1: Oke.
7: Urutannya peringkat 2. Peringkat 2 teraktif ya, secara nasional.
1: Secara nasional.
7: Gitu ya.
1: Indikator penilaiannya itu, Pak, dari
7: keaktifan mereka untuk menjalankan 4 layanan tadi.
1: Oke.
7: Begitu, seperti itu. Nah, maka dari itu ya, walaupun kita sudah teraktif ya, dari sisi pos bankumnya secara fisik begitu ya. Nah, tapi kita melihat adanya gap tadi ya. Tadi ada gap apa? Kondisi geografis begitu ya. Terus tidak semua persoalan dapat ditangani oleh paralegal. Begitu ya, tidak semua, karena kan paralegal ini banyak orang-orang yang umum pendidikannya, ada juga yang mohon maaf tidak sarjana strata 1 begitu ya, bahkan orang hukum aja kalau untuk persinggungan dengan hukum yang praktis di lapangan dia harus membutuhkan pengetahuan yang lebih lanjut lagi gitu. Apalagi ini paralegal. Orang yang berasal dari warga desa setempat, kelurahan setempat, dijadiin penggerak pusbankum sebagai paralegal begitu. Nah, tidak semua persoalan ditangani oleh paralegal begitu. Dan juga dibutuhkan ya kepada penyuluh hukum dan advokat PBA untuk persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, maka dari itu ya kita Lafirtas hadir bukan untuk pengganti Posbanko, ya, tapi mencoba meminimalisir gap tersebut, ya, dan juga untuk memperkuat Posbanko, ya, dan juga memperluas akses informasi, ya, dan penanganan hukum bagi masyarakat.
1: Jadi pembagiannya itu jelas, Pak, ya, peran antara paralegal Posbankum dengan sumber daya hukum yang terhubung dengan Lafirtas tentunya, Pak, ya.
7: Iya.
1: Oke. Dan tidak ada tumpang tindih juga tentunya, ya.
7: Betul.
1: Ya, Pak, dengan adanya Lafirtas ini sendiri, Pak, apakah masyarakat nanti tidak perlu lagi datang langsung ke Posbankum, Pak? Kalau dari istilahnya sederhananya lah itu.
7: Iya. Kalau ini established, begitu ya. Ya, ketika mempermudah ya tidak perlu lagi mereka datang ke Posbankum. Tapi ini merupakan pilihan, begitu.
1: Okay,
7: yeah. Merupakan pilihan
1: yang termudah lah istilahnya.
7: Yang termudah seperti itu. Jadi karena kita menggunakan metode triomsi, ya, triomsi on call, on cam, dan on chat, ya. On call, on chat, dan on cam, seperti itu.
1: Yeah. Pak. Kalau dari istilah paralegal tadi Pak sebutkan, boleh tidak mereka tuh memberikan solusi untuk semua jenis persoalan hukum nggak di lapangan?
7: Oh iya, persoalan apapun ditangani oleh paralegal seperti itu. Bahkan kami melihat ya di sini ada data yang terus bergerak gitu ya. Per hari ini kita melihat di Kaltim, kami kan ada laporan dari paralegal itu by aplikasi begitu ya. Disediakan dari pusat posbankum.kemenkum.go.id begitu. Dan kita bisa melihat paralegal yang ada sebagai penggerak awal garda terdepan, itu dia melaporkan setiap aktivitasnya. Kita ada klasifikasi perdata, pidana, dan tun. Kalau kayak di Kaltim saja begitu ya, itu ada total 27.913 layanan gitu ya. Bukan kasus, layanan seperti itu. Nah, terus Kaltara ada 9.396 layanan seperti itu.
1: Oke. Dan bagaimana ya kalau posisi saya sebagai masyarakat, posisinya mengetahui bahwa persoalan tersebut tuh sudah berada di luar kewenangan paralegal tuh, Pak?
7: Ya, jadi ketika tadi saya sebutkan angkanya sekitar 27.000 sekian, gitu, 9.000 sekian. Kalau di total ada 36-37.000 sekian begitu ya, layanannya. Memang tidak semua paralegal itu dapat menyelesaikannya seperti itu. Jadi itu dapat dirujuk ke advokat begitu ya. Dapat rujuk ke, apalagi kalau pelayanan hukum, Pak. Layanan hukum itu kan misalkan ada warga ingin who knows ya, warga desa di Kalimantan Timur ada yang mau mengajukan pewarganegaraan seperti itu, gitu ya. Terus mau mengajukan PT perseorangan yang hanya modal 50.000 ya, seperti itu gitu kan. Mau bikin PT perseorangan. Nah, dia bingung seperti itu kan. Prosedurnya seperti apa? Nah, paralegal dapat memberikan layanan lanjutannya ke penyuluh hukum. Tadi kalau yang berkasus itu dengan advokat. Tapi kalau sifatnya yang layanan hukum yang berada di kantor wilayah itu tadi administrasi hukum umum, bisa juga dengan kekayaan intelektual. Misalkan warga desa mau mengajukan KI komunal, atau enggak mau mengajukan indikasi geografis, ada kopi ini yang bagus begitu kan, dia mau konsultasi dulu, ada paralegal jadi agen kita di desa kelurahan di Posbankum. Nah, dia dapat memberikan layanan lanjutan merujuk ke penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah seperti itu.
1: Dan ketika persoalannya dikatakan sudah harus dirujuk, dan juga siapa yang menentukan masyarakatnya harus mendapatkan bantuan dari pihak mana, Pak?
7: Paralegal itu memberikan assessment pertama. Begitu. Kalau masyarakat datang secara fisik, begitu ya, atau tidak masyarakat itu menggunakan Lafirtas secara digital, begitu ya. Kalau baik secara fisik datang ke Posbankum, selesai ditangani, sudah selesai dan dilaporkan ke posbankum.kemenkum.go.id. Sama yang digital juga begitu, yang metode 3-on-C begitu. Nah, kalau misalkan nggak selesai, begitu ya, screeningnya begitu, assessment, oh ternyata dia ini butuh lanjutan nih, ternyata yang disengketakan adalah sengketa tanah seperti itu. Nah, ini butuh ilmu lebih lanjut nih, saya butuh advokat yang lebih lanjut. Nah, akhirnya dihubungkanlah dengan apa nama, kalau dia datang fisik di paralegalnya yang menginput lafirtasnya itu ke ditujukan ke advokat, baik yang menerima paralegal secara digital pun juga paralegal sudah dapat langsung juga ke lafirtas untuk dirujuk ke advokat
1: tadi. Menarik ya perbincangan kita para pendengar sekalian dengan Pak Mahasan ya, selaku kepala divisi dari perundang-undangan dari Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kita juga undang pendengar juga Pak Mahasan di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976. Ada Bung Hanye dari kawasan Kabupaten Kutai Barat nih, Pak. Terjauh nih yang katakan tadi di awal Pak, Kutai Barat. Selamat pagi Bung apa? Hanye.
8: Selamat pagi Amai Rizky dan Amai
1: Pak Mahasan ya.
8: Amai Mahasan. Saya Pak masyarakat Halibodo Krongo Pak. Nah, kami ini tidak tahu apa-apa kan. Nah, mending kita ini ngakui bodoh kan daripada sok pintar tapi menampilkan kebodohan kan. Saya mau tanya ini kepada Amai Mahasan. Ini ada berapa kejadian orang jalan di jalan raya, di jalan nasional itu Pak jatuh, gedebuk dia jatuh Pak. Nah, sampai ada yang patah-patah, lecet-lecet, dibawa ke rumah sakit, itu tidak dijamin BPJS. Nah, kan kasihan juga. Nah, sementara pengendara ini kan bayar pajak. Nah, bayar pajak Pak itu, tapi apa, tidak mendapatkan dari apa namanya, apa dari pemerintah kan, itu apakah bisa kita Bapak kita mengajukan class action kepada pemerintah pusat itu karena mereka lalai tidak memperbaiki jalan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini kan banyak anak-anak yang mati Pak, mati tenggelam di lubang tambang, tetapi ya kisah ceritanya itu paling 2-3 minggu hilang Bapak. Nah kan kasihan. Nah kasihan saya kalau sudah lihat begitu kan. Itu kalau anak-anak petani, anak-anak yang buruh macam kan, ya istilahnya hukum tiwas. Kecuali kalau anak menteri, ya kita tunggunya nanti kalau ada menteri tegas di IKN nanti kan. Apa bisa Bapak, itu kita mengajukan gugatan juga kepada negara. Nah, karena negara ini tidak berperan itu. Terus yang ketiga Bapak, saya ini Pak bayar apa namanya pajak, bayar pajak apa namanya penerangan lampu jalan. Nah, setiap saya beli voucher itu Pak, itu kalau beli apa 500, kita beli 500.000 paling apa 400-an aja yang terisi. Pajaknya lebih besar, tetapi penerangan jalan umum Pak tidak ada tempat kami ini. Nah, saya mau tanya Bapak, solusinya bagaimana itu? Nah, solusinya bagaimana? Terus yang terakhir, kalau di Kabupaten Kutai Barat ini bagaimana Pak kita bisa melapor yang tadi tanya-tanya ada segala bantuan-bantuan hukum macam. Nah, bantuan hukum, karena kalau kami di Kabupaten Kutai Barat ini yang terkenal itu hanya dua lawyer, nah pengacara, yaitu Pak Dalmasius itu dengan Pak Yaya Tonang. Nah, Pak Yaya Tonang itu banyak juga membantu masyarakat yang tidak mampu, bahkan beliau juga berani melakukan class action kepada apa namanya pihak kepolisian kan, bahkan bisa menang juga. Terima kasih, santai kawan, selamat pagi.
1: Untuk Bung Hanye dari Kutai Barat ada tiga pertanyaan langsung nih Pak terkait class action, terkait apa dia tuh melihat secara langsung bagaimana jalan rusak tuh di bawah kementerian atau balai besar pengelola jalan nasional, dan juga kepada apakah bisa sebagai masyarakat atau kelompok komunitasnya melakukan gugatan kepada negara dari kecelakaan atau dari lubang tambang, dari kematian anak. Nah, dan juga dari pajak-pajak ini apakah bisa, ya, ada solusi mungkin secara umum pas aja Pak Mahasan dijawab, silakan Pak.
7: Iya. Terima kasih Bung Hayek. Ya, santai kawan.
1: Santai kawan. Yeah. Amai itu om, kalau bahasa Dayaknya.
7: Oh, ya. Amai itu om. Yeah. Oh, oke, okay, oke. Okay. Yeah. Kosakata kosa baru lagi saya. Nambah vocab.
1: Vocab
7: ya. Yeah, di Kaltim. Mm-hmm. Ya, yeah, jadi secara umum apa yang disampaikan oleh Bung Hayek dari Kutai Barat ini, ya. Ini pertanyaan yang konkret dan memang sering terjadi juga begitu ya. Bahkan bukan di Kutai Barat saja, mm-hmm. di berbagai daerah provinsi juga banyak hal yang seperti ini begitu ya. Ya kita menyayangkan betul memang ada kondisi di mana dengan segala keterbatasan begitu ya, dan juga kondisi alam yang mengakibatkan sarana dan prasarana. Yeah. Bagi masyarakat ya mendapatkan hal yang kurang baik seperti itu begitu ya, dan banyak saluran ya untuk masyarakat tetap mendapatkan rasa adil adil seperti yang tadi kasus yang disampaikan oleh Bung Hayek begitu. Nah bantuan hukum di layanan pos bantuan hukum gitu ya, ada layanan yang kedua yaitu bantuan hukum dan advokasi. Okay. Begitu. Dan itu yang menangani pertama paralegal ketika dia tidak dapat sendiri menyelesaikannya, dapat berkolaborasi dengan advokat. Okay. Begitu ya, dengan advokat. Nah, advokatnya itu dengan advokat yang mana? Tadi disampaikan ada dua advokat. Nah, ini bagus nih seperti itu. Nah, namun kita ada pula advokat yang menjadi keanggotaan dari organisasi pemberi bantuan hukum. Nah, yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Nah, terakreditasi oleh Kementerian Hukum, ya, ini diberikan secara gratis.
1: Okay.
7: Begitu. Jadi ada anggaran APBN yang kita berikan kepada advokat melalui organisasi pemberi bantuan hukum. Pemda-pemda juga beberapa di Kaltim juga sudah menganggarkan hal tersebut. Okay. Begitu. Nah, maka dari itu kalau ditanyanya kami begitu ya, apakah bisa dengan advokat begitu ya? Bisa saja. Yeah. Silakan dengan advokat, namun yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum. Oh. Begitu. Boleh enggak dengan yang lain? Boleh saja. Tapi kalau dengan Kementerian Hukum ya kita ada mekanisme pengawasannya. Yuk kalau minta duit lagi ke klien ya kena sanksi seperti itu. Ada standar layanannya seperti itu ya. Dan karena terafiliasi dengan kita, kita mudah saja melakukan pengawasan. Bener nggak nih ditanganinnya seperti itu. Nah itu dengan advokat, dan mereka dapat melakukan advokasi, layanan advokasi ya, seperti class action begitu ya, ke pengadilan tertentu, entah ke pengadilan negeri begitu, secara perdata atau secara pidana ya, atau tergantung kasus yang ditangani tadi yang seperti jalan nasional seperti ini, ya bisa saja dilakukan advokasi di luar pengadilan dulu. Dia bisa diskusi dengan kepolisian atau dinas perhubungan begitu. Tapi perlu dilihat kondisi juga. Yeah. Kadang kan masyarakat itu main nuntut-nuntut saja.
1: Sebabnya apa dulu?
7: Saya gugat juga nih, begitu kan?
1: Yeah,
7: yeah. Jatuh memang, ya karena ada lubang seperti itu. Tapi sampai parah, bahkan sampai meninggal. Sebabnya kenapa? Oke, memang karena lubang, ya. Tapi dari bridging history case-nya, begitu ya? Karena nggak pakai helm, begitu kan? Terus juga lampu motornya juga tidak nyala seperti itu begitu ya. Dan kita bisa lihat juga kondisi-kondisi situasi yang ada seperti itu. Itu yang menjadi pertimbangan juga seperti itu. Ini sekaligus upaya pencerdasan juga ke masyarakat begitu ya. Enggak semuanya bisa kita bisa kita tuntut begitu, tapi apa yang menjadi sebab dari diri kita, kenapa itu terjadi, termasuk yang anak mati di lubang tambang juga begitu ya. Satu sisi mungkin perusahaan lalai,
1: yaitu reklamasi
7: gitu ya, bisa saja begitu ya, dilakukan gugatan. Ya, pemerintah daerah dengan segala situasi ya mungkin lalai juga seperti itu begitu kan, tidak melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut begitu. Nah, tapi ada kelalaian juga dari kita sebagai orang tua ya yang melakukan pengawasan ketat terhadap anak. Hmm. Begitu, bahwa ini wilayah tambang seperti ini A, B, C, begitu, tolong tidak dilakukan X, Y, Z dan seterusnya seperti itu. Nah, ini merupakan berbagai pihak, tapi segala solusinya ya dapat diselesaikan secara damai.
1: Damai.
7: Tadi seperti yang disampaikan, kalau damai ya kan, kan bisa apa namanya, semua pihak juga tertangani dengan baik ya, rasa adilnya itu sama begitu ya. Okay. Ketika ada kasus tersebut ya. Mm-hmm. Jadi begitu Bung Hayek, santai banyak kawan.
1: Santai kawan ya. Baik, terima kasih Pak Mamasan. Ini apa kita ingin juga pendengarkan atau dari masyarakat melalui WA ya. Ini 0853923 sekian. Itu Ibu Sari. Oh, sama saja nih pertanyaannya nih. Terima kasih Bapak Masan dan Bu Suriski. Juga saya mau tanyakan kapan lampu penerangan. Oh, ini soal lain ya. Nanti kita akan perbincangannya di Halo RRI ya, Pak Bu Sari ya, terkait penerangan jalan ya nanti. Ya, di Semen Pagi ini ada juga Bung Bambang dari apa namanya, Kecamatan Palaran, nampaknya di Semen Seberang. Selamat pagi Bung Bambang. Ya.

0: Ngasumbat. Terus kalau misalnya belum ada, itu apa namanya, misalnya dibentuk atau apa namanya,
1: syarat
0: untuk membentuk di keluhan itu apa saja? Mungkin
1: belum bentuk apa Pak Rizky? Pembentuk apa nih Pak? Posbankum kah?
0: Ya, Posbankum.
2: Oh, bantuan hukum.
0: Ya kan? Okay. Ya, karena termasuk orang-orangnya yang duduk di situ. Kemarin begini, tapi ini informasi aja. Tapi ini mohon maaf, dari non kegiatan Bos Bankom, tapi beliau bercita-cita ingin mendirikan Bos Bankom di daerah.
1: Kok, di daerah tapi mana ini Pak?
0: Di Palaran.
1: Oh, Palaran ya, oke.
0: Okay. Terutama agak sedikit orangnya kan berbau partai politik, ya kan?
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, jadi kami jujur aja non lah, ya, tidak di partai politik. Itu bagaimana, ya kan? Ceritanya kan gitu. Terus ini di Palaran ini mungkin Pak Host, Pak Junedi ya,
1: Rizky kebetulan ya.
0: Wah pasti masalahnya ya itu mirip-mirip itu kan. Jadi banyak terjadi hal-hal yang kayaknya bukan keluarga, tetapi biasanya jual beli tanah, tumbang tindih dan sebagainya. Nah itu apakah juga bisa diselesaikan secara damai, karena kan ini kan ada hubungannya perdata dengan pidana.
1: Oke, itu saja.
0: Saya kira, terima kasih.
1: Makasih.
0: Mohon maaf, narasumber, selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk Pak Bambang di kawasan Kecamatan Palaran di Samda Seberang. Kita ke dari Palaran ke Kabupaten Pasarnya ada Bung Ridwan. Selamat pagi Bung Ridwan.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat Pak Ridwan. Silakan, ya, langsung
3: Pak,
1: saja.
3: Pak, siapa ini?
1: Pak Masan.
3: Ya. Oh, Pak Masan.
1: Ya.
3: Begini Pak Masan. Kalau saya punya kue dua, kue yang sama gitu kan. Terus kue yang lama itu, yang sama tadi, yang lama ini sudah basi. Nah yang baru yang saya gunakan. Maksud saya seperti ini, ketika Pak Masan mensosialisasikan masalah hukum ini kan tentu berkaitan dengan hukum acara, pidana dan hukum itu sendiri ya kan, yang ada tercantum di dalam hukum itu, apa yang diadukan oleh masyarakat ke legal gitu kan. Nah saya masih belum paham ini Pak, ini yang disosialisasikan yang saya katakan seperti kue tadi, sama kuenya tapi legal standing hukumnya kan hukum kita baru nih. Nah yang berdasarkan RJ ya kan, restorasi justice gitu kan. Saya bukan soal tahu kan. Nah, yang mana yang mau disampaikan produk hukumnya ini? Apakah kuhab baru, apakah kuhab lama yang saya katakan tadi? Itu yang garis pertama gitu. Nah, saya kutip ya Pak, kata Pak Profesor Jimli, semua orang salah kalau menurut polisi. Jaksa juga salah karena dia menuntut. Terus yang punya legal standing kan pengacara. Kalau bilang pengacara, semua masyarakat benar. Nah, yang mengeksekusi siapa? Panitra dan hakim gitu kan. Apakah ini sudah serius juga gitu kan? Seharusnya legal standing ini semua itu juga, polisi, pengacara, kejaksaan, hakim panitra dan hakim itu. Bagaimana loh masyarakat bisa taat hukum? Terangkan kita tahu saja, hukum itu kan bisa ditambah-tambah. Kalau sudah masyarakat yang tidak tahu pasalnya dan lain sebagainya gitu kan, akan ini terjadi. Bahkan sesama hukum sendiri berdebat tuh, ada RJ, ada sudah pra peradilan. Nah pertanyaan saya Pak San Bali, bagaimana kita merestorasi justice ketika di pra peradilan dulu kah atau setelahnya gitu kan? Kan hukum baru kuhab kita kan berdasarkan hukum nasional Pancasila. Nah memang ini sangat bagus. Saya bingung apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Padahal ketika orang salah menjalankan undang-undang, pasti dia kena produk hukum salah. Kan undang-undang dan hukum itu kan, saya nggak tahu apakah sama undang-undang atau hukum

0: hukum atau undang-undang itu sama. Kan kita kan menjalankan undang-undang. Kalau salah menjalankan undang-undang, prosedurnya berarti kita kena hukum. Nah, pertanyaannya juga yang ketiga, undang-undang dan hukum itu apakah sama? Bagaimana kita menjalankan produk hukum itu yang pengambil kebijakan? Ini yang masih belum juga, saya nggak ngerti tadi, mohon maaf, yang mana ini yang Pak Hasan Bali yang mau sosialisasikan ke masyarakat?
1: Siap, ya, oke, siap.
0: Ya, hukum pidananya kah? Hukum acaranya kah? Ini kan tadi saya masih belum paham. Masih banyak yang saya belum paham gitu. Terima kasih,
1: salam ya, sehat. Baik, salam sehat lo selalu untuk Bung Ridwan dari Tanah Gerokot Pasir nih. Langsung saja ditanggapi nih Pak Masan di kesempatan pagi ini yang ya kritis-kritis nampaknya pendengar kita ini juga saling menyimak di radio. Silakan, Pak.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Bambang di Samarinda dan Bung Ridwan di Pasir. Ya. Nanti kami cek untuk di Palaran begitu ya. Palaran itu kelurahan ya?
1: Kecamatan.
2: Oh, kecamatan. Ya. Begitu ya, kecamatan artinya membawahi beberapa kelurahan.
1: Kelurahan
2: ya. Kalau berdasarkan data di kami begitu ya, dan juga kami lakukan kondisi apa namanya cek lapangan juga di tahun 2025 ya, itu sudah terbentuk pos bantuan hukum desa kelurahan di Palaran.
1: Palaran ya.
2: Ya, intinya di 1520 itu ya, 1038 di Kaltim, 482 di Kaltara, itu sudah terbentuk.
1: Okay.
2: Ya, pos bantuan hukum ya, itu dibentuk oleh SK desa begitu ya, kepala desa atau lurah setempat begitu. Mereka di sana ya, di setiap desa dan kelurahan ya, melihat keaktifannya ya, aktivitas mereka ya, itu dapat dilihat yang pertama itu ada tidak penggerak pos bankumnya, yaitu paralegalnya. Maka dari itu jadi penting begitu. Nah, paralegalnya saat ini aja kalau sudah di Kaltim ya, saya ya, perlu ngecek kalau ya, untuk silakan, khusus di ya.
3: Karena ini by data soalnya.
2: Kaltim dan Kaltara ya. Kalau di Kaltim saja saya tidak melihat, butuh data lebih dalam lagi untuk yang di Palaran begitu ya. Kalau untuk di Kaltim saja ada 5.336 paralegal pos bankum seperti itu. Nah, artinya itu sudah bergerak karena ada banyak sekali layanan pos bankum di Kaltim begitu ya. Tadi saya bilang di Kaltim aja ada 27.737 layanan begitu ya. Artinya kan sudah aktif tuh ya, paralegalnya juga, dan sudah kita berikan pelatihan paralegal juga, certified paralegal of legal aid seperti itu, dan itu menandakan bahwa sudah aktif tuh pos bankumnya di Kaltim dan Kaltara. Namun khusus lokus yang tadi disebutkan oleh Pak Pembang ya, ya kami ini kan bagian dari monitoring evaluasi
1: ya,
2: seperti
1: ya,
2: itu begitu kan. Nanti kita kembali secara fisik di sana, dan berbagai penanganan kasus Kalimantan Timur ini paling banyak sengketa tanahnya.
1: Ya,
2: begitu paling banyak sekitar tanahnya ya. Apalagi kasus yang disampaikan oleh Bung Bambang tadi
1: ya,
2: tumpang tindih lahan dan lain-lain begitu ya. Banyak sekali sudah instansi-instansi juga memberikan saluran untuk penanganan solusinya.
1: Oke.
2: Begitu ya, kalau seperti BPN saja itu ada
1: atau RBPN ya,
2: ada apa namanya, ada prosedur
1: kanal-kanal
2: mediasi juga di sana ya, seperti ya, itu begitu ya. Nah apalagi ini di level bawah ya, grassroots begitu ya, kita menghadirkan upaya perdamaian di desa dan di kelurahan seperti itu begitu ya. Biasanya kalau tumpang tindih tanah itu kan antar pihak begitu ya, bisa antar warga begitu ya, antar perusahaan atau lainnya begitu, itu dapat dilakukan secara damai terlebih dahulu seperti itu. Nah ini nyambung juga dengan pertanyaan atau pernyataan dari Pak Bung Ridwan dari Pasir seperti itu begitu ya. Nah emang agak-agak tipis ya mediasi ya, ini sebagai upaya perdamaian begitu ya, terus ada RJ restoratif justice seperti itu, dan ini memang proses atau istilah juga ya yang digunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan.
1: Oh, okay.
2: Seperti itu. Nah, namun kalau konsep RJ ya yang banyak marak ya. Sudah beredar di masyarakat begitu ya, RJ itu restoratif justice ya. Itu ketika perkara atau sengketa itu sudah masuk dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Ya, di tingkat kepolisian begitu ya, di RJK, di tingkat apa namanya? Kejaksaan. Begitu ya, bahkan di jaksa itu ada namanya rumah RJ juga seperti itu kan jaksa yang turun ke lapangan untuk memberikan perdamaian di sana seperti itu, dengan istilah restoratif justice seperti itu. Dan di pengadilan juga sama ya, untuk pidana di RJ kan ya, tapi kalau untuk perdata istilahnya itu mediasi sebelum orang bercerai, tolong didamaikan dulu secara mediasi seperti itu. Nah, lalu pos Bankum ini mengambil peran di mana seperti itu. Nah, pos Bankum ya yang ada di desa dan di kelurahan ya, itu penggerak pertamanya adalah siapa? Paralegal seperti itu. Kalau ada sengketa didamaikannya oleh juru damai yaitu kades atau lurahnya setempat sebelum perkara itu masuk ke kepolisian atau kejaksaan. Itu konsepnya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke aparat penegak hukum, ya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.
1: Preventif tuh ya.
2: Iya, ya untuk beberapa kasus yang memang memungkinkan untuk di apa namanya dilakukan upaya perdamaian begitu, ya. Seperti itu. Ya. Nah, lalu ini tadi yang Bung Bambang sampaikan, Bung Ridwan begitu ya. Ya. Ini apa namanya undang-undang atau
1: KUHAP,
2: peraturan ya. Yang ya. Mana nih seperti ya. Itu begitu ya, yang tentunya adalah KUHAP yang baru yang kita diskusikan ya, begitu ya. Ya. Karena KUHAP yang baru ini kan mengedepankan upaya perdamaian ya. Seperti itu, mau istilah restoratif justice atau istilah damai atau mediasi atau apapun, intinya bagaimana menyelesaikannya di luar pengadilan seperti itu. Dari itu tertuang di dalam KUHAP yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025.
1: Baik.
2: Seperti itu. Ya,
1: semoga itu menjawab pertanyaan dari dua penelpon kami, dari Bung Ridwan di pasar dan juga Bung Pak Laran. Ya, kita jeda sejenak ya, Pak Hasan dan juga para pendengar atau pemirsa di layanan YouTube kami. Di sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke. Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Bojo si Jan atau enggak ya?
1: Bawa aja, nanti bisa turun hujan loh.
0: Ah, nggak usah, ribet.
2: Lewat mana ya? Kiri atau kanan yang lebih cepat?
1: Kanan aja, lagi ada perbaikan jalan di kiri loh, macet.
2: Kiri aja deh, nggak banyak lampu merah. Kenapa tiba-tiba hujan? Macet banget lagi. Mati aku telat.
1: Kamu sih gak dengerin aku.
3: Saat ini, 4 dari 10 orang mendengarkan radio melalui mobile phone. Di tengah dominasi media televisi dan internet, survei Nielsen Radio Audience Measurement membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. Banyak informasi yang bisa didapat dari radio. Ayo, dengar radio.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Ya, masih di kebersamaan kita di Halo Kalimantan Timur edisi khusus kerjasama dari Kementerian Hukum dari Provinsi Kalimantan Timur dan juga bersama kami, bersama Pak Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Bapak Mahsan Nurpian SHMH di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah ada tiga penelepon luar biasa kembali, lebih ke studi kasus ya Pak Mahsan. Mungkin kita ke apa, ke topik kembali Pak, mungkin sekarang yang kita masuk mungkin lebih bagian yang lebih praktisnya nih Pak. Kalau pendengar pagi ini ingin menggunakan layanan Lafirtas, kita tuh harus mulai dari mana Pak, kalau masyarakat itu menggunakan Lafirtas tuh Pak?
1: Kita sudah menyediakan salurannya ya, by aplikasi ya, walaupun masih tahap pengembangan begitu ya, tapi kita sudah menyediakan salurannya by aplikasi, jadi masyarakat bisa mengakses dan juga sebelum mengakses dapat menyiapkan dokumen-dokumennya seperti itu. Itu yang kita sampaikan ya, dan juga kita akan lakukan penyebar luasan flyer juga ya, untuk sebagai informasi mengenai Lafirtas, syarat-syarat dokumennya begitu ya. Jadi identitas seperti KTP begitu ya, SIM ya identitas kependudukan lah begitu. Terus dokumen pendukung lainnya begitu, bisa kasusnya begitu ya, perkaranya begitu ya, dan juga bisa juga kalau dia memang termasuk kategori orang yang tidak mampu, dia bisa mengajukan surat keterangan tidak mampunya di layanan virtual tanya sapanya. Karena kenapa itu dibutuhkan begitu ya? Karena nanti ketika masyarakat ke paralegal memberikan layanan lanjutan ke advokat yang ada organisasi pemberi bantuan hukumnya, itu dapat dilakukan reimbursement. Jadi selama ini proses reimbursement biaya penanganan perkara dari advokat itu secara fisik begitu ya, dan ini dapat dilakukan secara digital layanannya begitu ya. Harus penanganan ke pengadilan yang bisa dirembes dan lain-lain, ini konsultasi secara digital pun juga sudah bisa dilakukan reimbers, arahnya akan ke sana seperti itu. Tapi salurannya kita sudah menyediakan baik metodenya on call, on chat dan on cam begitu.
0: Ya, apakah masyarakat harus membuat janji terlebih dahulu Pak untuk mendapatkan konsultasi di Lafirtas tersebut?
1: Ya, kalau dengan paralegal dia bisa langsung. Seperti itu begitu ya. Nah, bisa langsung. Nah, tapi kalau seperti misalkan kayak on cam ya, dia kan harus ketemu sama advokat. Gak bisa advokat tiba-tiba itu langsung menangani misalkan seperti on cam begitu ya. Advokat itu harus ada penjadwalan terlebih dahulu, takutnya dia benturan dengan sidang dia di pengadilan ya, di PN atau di agama seperti itu. Dengan penyuluh hukum di Kanwil juga sama, misalkan ada aktivitas yang sudah teragenda di kegiatan kantor wilayah, ya dia harus menyesuaikan seperti itu begitu, nanti diatur oleh helpdesknya. Jadi kalau untuk yang on cam itu ada helpdesknya begitu. Kenapa sih? Saya boleh ngelanjutin lagi ya langsung ya. Kayak seperti on cam itu harus ada begitu ya. On cam itu kan kamera begitu ya. Jaraknya jauh. Misalkan dia boleh saja dengan chat atau dengan telepon begitu ya, antara masyarakat paralegal dengan advokat begitu ya, untuk berkonsultasi lebih lanjut. Tapi biasanya orang tuh secara emosional agak kurang terbuka kalau dia chat dia telepon. Kadang kan kalau orang desa saja, kita aja nih, saya baru awal ketemu sama Bang Rizky mau diskusi mengenai penyiaran, saya bingung apa yang ada di otak saya sama yang mau saya ketik begitu. Apalagi orang desa, Bang Rizky mau konsultasi ke saya terkait hukum, bingung juga mau langsung mau ngetik apa dulu nih begitu kan, seperti itu. Pilihan bahasa atau apa itu menjadi problematik juga begitu ya. Nah, apalagi masyarakat di desa seperti itu. Nah, dan juga orangnya ini seperti apa sih secara emosional tuh butuh deep talk ketika harus curhat atau konsultasi hukum lebih mendalam begitu ya. Harus tahu orangnya itu seperti apa, bagaimana sikapnya, penerimaan advokat apakah baik atau tidak begitu. Nah, ini benchmarking juga dari psikolog ketika menterapi pasiennya begitu. Sekarang kan sudah di era digital juga. Ya, ya. Psikolog itu kan harus tahu gerak-geriknya,
0: mimik
1: wajahnya, ya. Begitu kan gerak-geriknya agar bisa menilai karakter orang ini seperti apa. Nanti solusinya bagaimana? Nah, on cam ini ya salah satu metode dari Lafirtas ini begitu ya. Ini membantu hal seperti itu. Begitu di bidang hukum. Jadi masyarakat bisa langsung tahu oh ini advokatnya seperti ini. Oh ternyata saya kalau di tadi di foto flyer saya wajahnya kan garang begitu kan. Iya. Orang bisa takut begitu ya mau konsultasi. Tapi ketika konsultasi ya saya begini, senyum-senyum begitu kan. Ya apa namanya ramah begitu. Dan orang bisa lebih terbuka lagi ketika secara psikologis dapat diterima oleh masyarakat begitu ya. Dan lebih emosional dia menyampaikan bercerita lebih lanjut seperti itu begitu kan. Bahkan kalau untuk maaf kasus-kasus yang sifatnya private seperti dia masyarakat mengalami kasus kesusilaan atau apa begitu ya, dan dia bisa bisa curhat. Lebih mendalam lagi, terlebih dia berhadapan dengan wanita seperti itu begitu. Dan juga on cam dapat dilakukan untuk layanan mediasi seperti itu begitu ya. Karena saya pernah kejadian ada perkara yang ditangani oleh salah satu lurah di Balikpapan, ya, sengketa keluarga, ya, anaknya jadi korbannya, tapi tetap mau diajukan perceraian, begitu ya, karena sudah tidak memungkinkan, saya tidak perlu cerita perkaranya.
0: Ya, ya.
1: Salah satu pihak, ya, itu ada di Sulawesi seperti itu. Nah, pihak yang lainnya ada di Balikpapan, begitu. Nah, mau diupayakan perdamaian terlebih dahulu begitu kan. Nah, kalau hadirnya fisik, wah itu butuh biaya besar, apalagi maaf orang menengah ke bawah seperti itu. Nah, Lafirtas ini memberikan peluang ya untuk memecahkan gap tersebut. Seperti itu. Jadi metode on cam-nya begitu dapat mempertemukan mereka begitu kan secara damai.
0: Ya, memperpendek jarak dan mempermudahkan juga tentunya ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Pemasan. Ya. Ya, kita terasa di perbincangan kita di akhir ini harusnya lebih dari 1 jam nih Pak kita bahasnya, dan karena kasus yang dianakan masyarakat itu cukup kompleks ya Pak di sebelah pagi tadi. Dan kalau kita kembalikan lagi ke Lafirtas kembali Pak, mungkin apa tidak ada batasan Lafirtas yang harus dipahami masyarakat nih Pak agar tidak memiliki ekspektasi bahwa semua persoalan tuh pasti bisa langsung diselesaikan melalui virtual gitu Pak.
1: Ya kita harap segala sesuatu ya itu dapat diselesaikan gitu ya. Tapi Lafirtas ini adalah salah satu metode pilihan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Masalah yang banyak kita ketahui di masyarakat ya itu masalah-masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan secara damai saja
0: ya.
1: Begitu ya, perkara-perkara yang ringan saja begitu ya, yang bahkan yang terblow up di masyarakat dulu kasus nenek Mina yang mencuri kakao begitu kan, terus menebang pohon begitu kan, sebenarnya kasus yang ringan seperti itu begitu ya, tapi terblow up menjadi kasus yang besar seperti itu, dan penanganannya sebenarnya bisa simple ya, bisa di kantor desa atau di kantor kelurahan begitu. Maka dari itu kita bentuklah pos bankum secara fisik begitu. Dan untuk mempermudahnya lagi ya kita bentuk layanan virtual tanya sapa untuk memperluasnya seperti itu begitu ya. Dan tapi memang tidak bisa semua perkara dapat diselesaikan begitu ya melalui metode triongsi begitu kan. Ini kan untuk awalan penanganan seperti itu ya. Kalau misalkan ada penanganan yang butuh lebih lanjut harus ke pengadilan ya ke pengadilan, apalagi kasus perdata pembuktiannya harus formil seperti itu gitu ya, suratnya ini tanda tangannya basah atau tidak seperti itu dan seterusnya, itu pembuktiannya harus fisik seperti itu. Nah, kalau untuk Lafirtas ini dapat penanganan awal yang dapat diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan seperti itu. Mediasinya juga seperti itu begitu ya. Kita memberikan intinya memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum dan layanan bantuan hukum.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Ya, satu pertanyaan terakhir Pak, dia juga closing statement-nya di kesempatan pagi ini Pak Masan, kalau masyarakat tuh ingin hanya mengingat satu hal tentang Lafirtas setelah mendengarkan talkshow ini, apa yang ingin Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat luas di RRI Samarinda? Silakan nih Pak, sekaligus closing statement-nya.
1: Iya. Intinya masyarakat dapat menerima akses ya, layanan hukum secara luas ya, dan secara humanis ya. Maka dari itu tagline kita adalah sapa hukum kada salah langkah ya, sapa hukum kada salah langkah, dan juga dengan upaya kita untuk menyelesaikan masalah secara cetas ya, cepat, tanggap, dan sigap.
0: Oh, siap.
1: Ya, dengan SDM hukum yang sudah ada
0: ya.
1: Ya, paralegal, advokat yang ada di organisasi pemberi bantuan hukum, dan juga penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah ya. Ekosistemnya terbentuk ya, dan juga kita bagaimana kantor wilayah untuk mempermudah mereka secara humanis. Ya, dan masyarakat mendapatkan layanan hukum ya lebih mudah, prinsipnya itu ya, dan secara humanis. Sapa hukum kada salah langkah.
0: Luar biasa sekali, terima kasih Pak Masan. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa, dari perbincangan ini kita belajar satu hal ya, bahwasanya hukum itu memang memiliki aturan dan prosedur tentunya, tapi memiliki memahami hukum seharusnya tidak menjadi sesuatu yang terasa jauh ke masyarakat. Lafirtas hadir untuk memperkuat akses tersebut, mulai layanan konsultasi, informasi hukum, bantuan hukum, bahkan layanan hukum hingga mediasi secara digital. Dan yang paling penting, jangan menunggu persoalan menjadi besar baru mencari tahu, sebab terkadang solusi dari sebuah masalah bisa dimulai dari satu hal sederhana, berani bertanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Masan Nurpian SHMH atas waktunya di kesempatan pagi hari ini Pak, terima kasih Pak. Dan kawan-kawan dari Kantor Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur, saya Rizky Mulyata, Bung Gesta, dan juga Bung Jidan undur diri. Berjumpa lagi pada topik Halo Kalimantan Timur yang berbeda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, Bung Rizky.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi persiapan H-1. Semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur. Tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota.

0: Cintaku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Indonesia itu keberagaman.
2: Indonesia itu toleransi.
3: Indonesia itu tangguh.
4: Indonesia itu pekerja keras.
5: Indonesia itu senyuman.
6: Indonesia itu kulinernya mantap.
7: Right or wrong, Indonesia is my country.
8: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
9: Aku cinta Indonesia.
10: Aku cinta Indonesia.
11: Kami cinta Indonesia.
12: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda bersama kami di Samarinda siang ini, pendengar Pro 1. Iya, pendengar, harga Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex naik mulai 1 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non-subsidi sesuai formula pemerintah. Penyesuaian harga pertimbangan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah pajak, dan faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami naik kenaikan harga dari Rp18.300 menjadi Rp19.200 per liter. Dex Lite mengalami kenaikan harga dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Mulai periode penyesuaian tersebut, Pertamina Dex mengalami kenaikan harga dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Pertamina Patraniaga menyebut penyesuaian harga berlaku pada sebagian produk BBM non-subsidi. Produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Keputusan tersebut mempertimbangkan keekonomian, daya beli, serta kondisi sosial masyarakat pengguna BBM. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menyampaikan penyesuaian harga mengacu formula yang ditetapkan pemerintah. Pertamina Patraniaga tetap menjaga kualitas produk dan layanan kepada konsumen setelah penyesuaian harga. Perusahaan juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing. Penyesuaian harga tersebut berlaku untuk produk BBM non-subsidi mulai Selasa 1 September 2026 hari ini. Ketentuan harga baru berlaku sejak pukul 00 sesuai informasi Pertamina Patraniaga. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: di Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat, Asrama Haji Balikpapan.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
6: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
5: Oh gitu, makasih dasar ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Semua ini nyata, tak semua bagiku.
1: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026 ini. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini telah

izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Proses penyaringan dilakukan demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerimaan manfaat di wilayah sasaran. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu?
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
6: Yes!
5: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
7: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
4: Jangan hanya bicara. Matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
5: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mendengar program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dengan tepat sasaran. Pendengar, keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 GWP wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok, mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga kerja lokal, hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya mengalirkan energi bersih, tapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Sama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Terima kasih ya Mas, hadiahnya.
2: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Kenapa itu? Sebentar ya.
1: Loh Mas, mau kemana?
2: Kenapa Mbak?
1: Enggak apa-apa Mas.
2: Sini Mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya Mbak.
1: Iya Mas, terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Kasihan sih Mbak itu.
3: Kasihan atau kasihan?
2: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
3: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
2: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya Mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
3: Ya biar aja. Ngapain Mas repot-repot bantuin?
2: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama, kita harus saling tolong-menolong. Apalagi Mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah nggak sempurna.
3: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
2: Astaga, kamu ini.
3: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
4: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama, hidup akan lebih indah.
3: Saleh!
5: Ya maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lama.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
3: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
5: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: 1.
1: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sampaikan lintas informasi untuk Anda. Program MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita MBG 3B telah menjangkau 10,8 juta penerima manfaat hingga 18 Agustus 2026 lalu. Pemerintah kini terus memperluas pelaksanaan program tersebut untuk mengejar target nasional sebanyak 21 juta penerima. Melansir data BGNRI yang disampaikan Kemendikbangga BKKBN menunjukkan penerima MBG 3B terdiri atas 964 ribu ibu hamil, kemudian 2,4 juta ibu menyusui, dan 7,4 juta balita non-PAUD. Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendikbangga BKKBN Wahyu Niyati mengatakan data tersebut merupakan jumlah penerima hingga 18 Agustus 2026. Dalam mendukung pelaksanaan MBG 3B, dia menjelaskan pemerintah saat ini mengandalkan 24.606 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyediaan dan distribusi makanan bergizi kepada kelompok penerima manfaat. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
0: Rom 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok. Harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, saatnya kami hadirkan program dialog, ya, literasi digital untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Literasi digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di siang hari ini dalam program Literasi Digital bersama Balai Bahasa. Pendengar, program kerjasama Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dengan RRI Samarinda. Pendengar, ketika seorang pejabat berbicara di hadapan publik, setiap kata tentu memiliki arti dan konsekuensi, apalagi di tengah era digital. Satu pertanyaan dapat dengan cepat menyebar, ditafsirkan, bahkan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Kalimantan Timur saat ini juga menjadi wilayah yang mendapat perhatian besar seiring dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena itu, komunikasi publik yang disampaikan para pemangku kebijakan menjadi semakin penting. Bukan hanya persoalan bagaimana sebuah kebijakan disampaikan, tapi juga bagaimana bahasa yang digunakan dapat dipahami, dipercaya, dan tidak menimbulkan tafsir yang keliru. Lalu seperti apa sebenarnya bahasa pejabat publik yang ideal? Mengapa sebuah pertanyaan dapat memicu kegaduhan? Dan bagaimana linguistik forensik dapat membantu melihat persoalan bahasa secara lebih objektif? Dan sejauh mana sebuah pertanyaan pejabat dapat memiliki konsekuensi hukum? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami dua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu ada Bapak Abdurrahman MPD. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Dedi.
1: Ya.
4: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Baik, alhamdulillah. Ya. Kemudian ada Bapak Ali Kusno MPD. Beliau adalah Widya Bahasa, ahli pertama sekaligus penyusun materi. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Dedi.
1: Iya, ya. Pak Ali. Ya. Bapak Rahman dan Bapak Ali, terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Samarinda ya. Pendengar juga dapat turut bergabung dalam perbincangan kami di dual handphone kami 0541-743-495 atau di 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-55-44976. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ketika berbicara mengenai komunikasi pejabat publik, tentu yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana masyarakat menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh pemerintah. Di tengah berbagai informasi yang beredar saat ini, cara pejabat menyampaikan sebuah pernyataan juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, Pak Rahman, dari kacamata masyarakat umum, Pak, bagaimana publik melihat fenomena bahasa pejabat kita akhir-akhir ini?
4: Iya, terima kasih pertanyaan bagus dari Mas Dedi. Ini tentu kami mencermati dari beberapa redaksi atau berita ya di masyarakat terkait dengan bahasa pejabat kita akhir-akhir ini ya. Masyarakat itu sebenarnya secara umum kayaknya bingung ya, dan boleh dikata sudah mulai pada tingkat jengah karena merasa bahwa bahasa yang dikeluarkan pejabat ini berbelit-belit ya, tidak langsung the poinnya, tidak langsung pada poinnya. Jadi dari segi amatan kami paling tidak dapat dibagi menjadi dua ya, bahwa bahasa pejabat akhir ini itu semacam jargon birokrasi yang membingungkan saja. Penggunaan istilah teknis tanpa penjelasan lugas itu menimbulkan persepsi bahwa seolah-olah pemerintah itu menutup-nutupi sesuatu hal. Jadi tidak langsung pada jawaban yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Ini contoh ya, kalau di tingkat regional kita Kalimantan Timur ya, seperti penggunaan frasa penyesuaian tata ruang atau relokasi ya, atau penertiban kawasan. Itu sebenarnya kan penyesuaian tata ruang ya, itu sebenarnya penertiban kawasan atau bahasa kasarnya penggusuran ya. Oleh masyarakat itu sebenarnya ingin to the point aja, apa sih maksudnya penataan tata ruang ini. Kalau contoh tingkat nasional sering kita mendengar penyesuaian harga ya, terutama kalau terkait dengan kenaikan harga BBM, tarif listrik ya, atau yang kepentingan-kepentingan umum lah. Nah, sebenarnya penyesuaian itu kan artinya menaikkan ya. Sebenarnya menaikkan. Nah, tetapi semua itu dibungkus dengan bahasa-bahasa pejabat yang oleh masyarakat dapat menimbulkan kebingungan. Mengapa? Karena masyarakat merasa jawaban itu tidak langsung pada jawaban yang diinginkan oleh masyarakat. Hal itu dapat menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat-pejabat publik kita saat ini. Seperti itu yang sementara saya hadap.
1: Baik, Pak Rahman. Nah, setiap kata yang disampaikan pejabat publik tentunya memiliki makna dan konteks, pendengar. Terlebih ketika sebuah pernyataan disampaikan di ruang publik dan kemudian dikutip maupun disebarluaskan melalui media sosial yang secara umum saat ini sudah sangat luar biasa media sosial. Nah, disinilah kita perlu melihat persoalan bahasa tidak hanya dari sisi komunikasi, tapi juga dari sisi kebahasaan. Pak Ali, ini secara linguistik forensik, Pak. Ini apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tata bahasa pejabat kita? Mungkin khususnya di wilayah Ibu Kota Nusantara ini, Pak.
5: Iya, baik. Terima kasih, Mas Deddy. Sebelum gali terkait dengan pertanyaan Mas Deddy tadi, mari kita gali dari pemaknaan pejabat publik sendiri.
1: Iya.
5: Jadi di dalam KBBI, pejabat publik dimaknai sebagai orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu pada badan publik. Nah, dalam konteks ini ada satu paradigma yang sekiranya kita pahami bersama, bahwa aparat pemerintah dan utamanya pimpinannya posisinya adalah pelayan publik. Pejabat publik dalam konteks ini adalah pelayanan publik, sehingga paradigmanya bukan untuk dihormati tetapi bagaimana menghormati masyarakat. Paradigmanya bukan untuk dilayani tetapi melayani. Nah, lalu dalam konteks ini memang nyambung yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi, tidak hanya 1-2 pejabat yang akhirnya keselio lidah, bahkan sampai diturunkan juga gara-gara narasi atau pernyataannya yang justru provokatif. Kita terbuka saja, dalam konteks regional juga sebetulnya akar masalahnya adalah di komunikasi. Saya sudah melakukan kajian ini, Mas Deddy, dan insya Allah nanti akan saya rumuskan di dalam disertasi saya. Setidaknya ada 10 patologi patologi atau penyakit berbahasa yang digunakan oleh pejabat. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang berlebihan. Dalam konteks ini janji manis yang berlebihan. Nah, itu dalam konteksnya adalah bahasa-bahasa politik yang janji manis yang belum tentu itu bisa direalisasikan. Ujung-ujungnya PHP bagi publik. Terus yang kedua, penggunaan gaya bahasa seperti korporasi, menempatkan diri sebagai pemimpin, bukan pemimpin publik tetapi seperti pemimpin perusahaan yang sifatnya konteksnya memberikan perintah. Nah, ini yang menjadi temuan yang kedua. Yang ketiga adalah penggunaan simbol-simbol yang justru menguatkan diri untuk dihormati dan dihargai. Nah, begitu, sehingga dengan simbol-simbol itu justru mencederai rasa keadilan publik. Ketika publik dalam kondisi ekonomi yang sulit, jangan sampai kita pejabat minta alokasi anggaran untuk penyediaan mobil mewah misalnya, itu kan kurang pas. Nah, terus yang keempat adalah bahasa yang sembarangan. Kita bisa berkaca pada salah satu bupati di Jawa yang kemarin bagian dari masyarakatnya ikut menjadi pergerakan pada beberapa hari lalu. Itu kan gara-gara ada satu pernyataan provokatif. Jangan hanya 500 orang, 5000 pun saya siap menghadapi. Nah, itu kan sudah provokatif. Publik atau masyarakat justru ditantang. Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah menggunakan bahasa halus atau bahasa keluhan. Publik itu sudah terlalu banyak masalah, jangan mengeluh kepada masyarakat begitu. Nah, ini mengeluh ini jalannya tidak bagus begitu. Justru saya harus menggunakan mobil yang bagus biar saya nyaman di perjalanan. Ini kan paradigma yang salah. Nah, begitu. Terus berikutnya bersembunyi di balik aturan. Ketika ada satu kebijakan yang dinilai publik itu tidak adil, berlindung pada regulasi di atas. Begitu. Ini ada aturannya kok begitu. Jadi tidak masalah. Nah, terus berikutnya di antaranya menganggap kritik itu sebagai sebuah perasaan benci. Nah itu yang banyak ditemukan juga, sehingga padahal ketika publik mengkritik itu kan berarti bagian dari kepedulian sebetulnya, tetapi ketika kritik dianggap sebagai sebuah kebencian, nah itu pada akhirnya publik tidak lagi akan mengkritik tapi akan justru menghujat. Terus berikutnya yang ke-9, adanya permintaan maaf yang justru sebagai tameng begitu. Tidak hanya 1-2 pejabat publik yang okay, ketika mendapat tekanan masyarakat pada akhirnya yang bersangkutan akan minta maaf, tetapi permintaan maafnya itu tidak berkesinambungan dengan apa tindakan dan kebijakan berikutnya. Nah ini terus berikutnya yang terakhir, kebocoran bahasa. Pejabat-pejabat publik ketika berbicara di ruang publik secara tidak langsung sebetulnya ada beberapa kata, satu dua kata yang itu adalah kebocoran berbahasa. Kebocoran itu yang sesungguhnya ketika publik jeli itu adalah celah-celah yang menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres dalam konteks kebijakan publik. Demikian Mas Yedi. Jadi itulah gambaran umum, dan saya yakin publik semakin cerdas dalam mengidentifikasi itu, dan seyogianya pejabat juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah lalu. Demikian.
1: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita tentu pernah menyaksikan ketika sebuah pernyataan pejabat itu menimbulkan perhatian atau bahkan kegaduhan di tengah masyarakat, menjadi kontroversial ya. Dalam kondisi seperti itu, biasanya instansi pemerintah akan memberikan penjelasan atau klarifikasi melalui bagian humas maupun pejabat terkait. Nah, Pak Rahman, biasanya kalau ada kegaduhan, humas atau instansi terkait langsung membuat klarifikasi. Apakah langkah ini efektif di mata publik, Pak?
4: Ya, dilihat dari segi efektif atau tidak, yaitu salah satu cara yang pasti ditempuh oleh instansi terkait dengan pernyataan-pernyataan pejabat yang dapat menimbulkan kegaduhan. Jadi ada beberapa model ya tampaknya dari klarifikasi dari pejabat publik atau pernyataan pejabat publik oleh instansi terkait. Contohnya semacam pemadam kebakaran saja ya. Jadi pola itu reaktif. Klarifikasi humas itu cenderung bersifat defensif atau sekadar bertahan gitu ya. Dan biasanya klarifikasi itu muncul setelah gelombang reaksi dari masyarakat muncul atau sudah viral. Yeah. Nah ini biasa jadi masyarakat sekarang kalau mau ditangani kasusnya ya viralkan saja dulu. Yeah. Nah itu akhirnya jargon itu muncul seperti itu. Karena memang seperti itulah pola yang terjadi pada saat ini. Lalu berikutnya semacam kakofoni itu mungkin masyarakat bahasa apa ya? Itu artinya semacam suara sumbang. Yeah. Ya. Jadi penjelasan atau klarifikasi dari instansi terkait itu semacam suara sumbang yang justru dapat menimbulkan perasaan tidak menyenangkan lagi bagi masyarakat, karena bisa saja klarifikasinya justru menambah masalah baru, karena bisa terjadi lagi tadi kebocoran bahasa lagi ya. Lalu yang ketiga, semacam poles citra saja. Jadi instansi terkait itu hanya memoles bahasa yang dikeluarkan oleh pejabat supaya citranya itu tidak buruk. Hanya semacam memoles saja, tapi tidak memberikan penjelasan yang efektif seperti yang diinginkan oleh masyarakat, yang dapat menenangkan situasi atau kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti itu Mas Dede.
1: Oke. Nah, dari pembahasan tadi, penjelasan dari Pak Rahman dan juga Pak Ali ya, kita melihat bahwa persoalan komunikasi publik tidak selalu selesai hanya dengan memberikan klarifikasi. Iya, ya Pak ya. Setelah sebuah pernyataan menimbulkan masalah ya, atau kegaduhan atau kontroversi lah. Ada pula pendekatan yang melihat bagaimana sebuah pesan diproduksi sejak awal, termasuk pilihan kata dan struktur bahasa yang digunakan. Pak Ali, jika pendekatan kehumasan dirasa kurang, ya mungkin mengapa pendekatan linguistik forensik menjadi sangat penting dibandingkan sekedar strategi public relation atau PR?
5: Iya, baik, terima kasih Mas Yudi. Yang seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman, seringkali ketika menyampaikan klarifikasi atas reaksi publik itu justru menjadi blunder yang berkelanjutan. Hmm. Jadi menutup ini menimbulkan masalah baru dan menimbulkan baru. Nah, ini sebetulnya berakar dari akar masalah atas apa yang dikritik publik itu tidak terjawab dalam klarifikasi yang disampaikan. Nah, makanya di sini adalah sebelum bagian humas itu menyampaikan klarifikasi atau penjelasan kepada publik, seyogianya ditelaah dulu persoalan apa yang menjadi sorotan publik. Digali, sekiranya misalnya gini, yang disorot adalah terkait dengan dugaan misalnya yang sedang ramai misalnya sekarang, dugaan penyelewengan anggaran misalnya, iya, dalam pengadaan alat kesehatan. Nah itu saya kira bagian humas tidak perlu terburu-buru menjawab itu ketika data dan informasinya belum didapatkan sepenuhnya. Jangan sampai ada kesan di publik sekadar menjawab, ujung-ujungnya malah justru menimbulkan pertanyaan publik. Hal yang perlu dilakukan adalah, makanya di sini perlunya pendekatan linguistik forensik, menggali akar masalahnya apa. Nah, ketika untuk menjawab itu berarti semuanya harus berbasis data dan fakta. Datanya dikumpulkan sebaik mungkin dan selengkap mungkin. Nah, data dan fakta itu baru disajikan. Makanya dalam konteks ini, ketika ada permasalahan atau persoalan publik, saya menyarankan ketika beberapa kali dimintai pertimbangan dari unsur pejabat publik di daerah, saran kami adalah hindari menyampaikan pernyataan secara langsung kepada media ketika data itu belum dipegang. Nah, terus hindari pernyataan atau pemberian keterangan dari banyak pintu. Nah, ketika satu persoalan dijawab oleh tiga pejabat yang berbeda, berarti ketika itu seperti yang pernah terjadi, tiga pejabat berbeda, jawabannya berbeda pula. Nah, berarti timbul dalam perspektif publik, berarti dua di antaranya itu bukan berarti berbohong. Nah, ini, nah, bisa jadi sebetulnya perbedaan informasi itu karena informasi yang diterima tidak sama atau tidak utuh. Nah, makanya disinilah perlunya satu pintu informasi dalam menjawab sebagai persoalan begitu. Dalam level pimpinan tidak perlu menjawab sampai level teknis. Level pimpinan adalah level kebijakan. Ketika level teknis yang perlu memberikan penjelasan, ya biarlah level teknis yang memberikan penjelasan. Demikian. Jadi di sini adalah yang perlu dilakukan adalah harmonisasi barisan informasi di level pimpinan sampai level bawah begitu. Jadi sebetulnya timbulnya kegaduhan di ruang publik itu sebetulnya akar masalahnya adalah garis komando dalam membangun koordinasi dan komunikasi ini yang tidak solid begitu. Jadi di level internal saja tidak solid, bagaimana menyampaikan itu kepada publik. Demikian, kurang lebihnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Alidan. Menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini, pendengar. Tapi kita jeda dulu. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Literasi digital.
4: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sambaran masih bersama kami di Literasi Digital ya. Bersama kerjasama antara Balai Bahasa dengan RRI Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda ingin berpartisipasi di dua line telepon kami 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Bagi Anda yang beruntung ya, untuk satu orang beruntung yang ingin yang bertanya langsung di siang hari ini akan mendapatkan buku ya dari Bapak Ali Kusno ya. Bukunya seperti ini, pendengar, untuk Anda yang mungkin menyaksikan kami secara live di YouTube ya, bukunya seperti ini nanti bisa Anda dapatkan ya. Untuk Anda yang satu orang beruntung yang bertanya langsung di siang hari ini. Baik, Pak Ali dan Pak Rahman, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita di siang hari ini untuk Pak Rahman nih.
5: Ya.
4: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pilihan kata dalam sebuah pernyataan tentu bukan hal yang sepele ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali juga ya. Istilah yang mungkin terdengar biasa di lingkungan birokrasi bisa saja menimbulkan persepsi berbeda ketika didengar oleh masyarakat awam ya. Apalagi jika masyarakat merasa istilah tersebut terlalu jauh dari realitas yang mereka hadapi. Pak Rahman, jadi adakah kata-kata atau istilah spesifik dari pejabat yang biasanya langsung memicu sentimen negatif dari masyarakat, Pak?
5: Iya, tentu ada. Karena sekarang ini, akhir-akhir ini memang banyak kata-kata yang secara spesifik oleh masyarakat itu dirasa kurang pas atau tidak dimengerti bahkan ya. Atau bahasa dewa lah bahasanya ya. Bahasa tingkat tinggi atau bahasa istilah bahasanya itu eufemisme atau penghalusan. Tapi kadang penghalusannya itu terlalu berlebihan ya, sehingga masyarakat bingung apa sih yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Kita ambil contoh saja ya, untuk wilayah Kalimantan Timur ada istilah penataan kawasan ya, atau relokasi mandiri. Itu kata-kata ini muncul saat menangani permukiman warga lokal atau pedagang di area strategis pembangunan. Publik membacanya sebagai penggusuran tanpa kepastian modal hidup. Sebenarnya ya, kata aslinya itu adalah penggusuran, tetapi karena bahasanya istilahnya penataan kawasan atau relokasi mandiri, tanggapan masyarakat berarti ini kita digusur, ini ada kompensasinya atau tidak. Nah, ini yang tidak disampaikan secara gamblang ya, hanya bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti itu, sehingga masyarakat pun salah menanggapi tentang bahasa tersebut. Bisa juga kita ambil contoh di daerah luar, contohnya kebijakan rasionalisasi jumlah tenaga honorer ya. Itu di berbagai pemda yang ada, praktiknya adalah PHK sebenarnya, atau pemutusan hubungan kerja massal tenaga kerja daerah. Tapi bahasanya adalah rasionalisasi jumlah tenaga kerja. Padahal itu ya, kalau bahasa PHK lah. Nah, hal-hal semacam ini, bahasa-bahasa yang tinggi seperti ini oleh masyarakat awam itu tidak terlalu dipahami. Apa sih yang dimaksud dengan rasionalisasi itu? Oleh karena itu perlu bahasa yang membumi, jangan bahasa yang tingkat dewa. Ada juga contoh tingkat nasional ya, kalau kasus nasional contoh efisiensi anggaran yang sekarang menjadi tren ya, efisiensi atau refocusing. Nah, itu semua bahasa-bahasa itu adalah oleh masyarakat tidak terlalu dimengerti apa sih yang dimaksud dengan efisiensi dan refocusing itu. Tapi setelah di lapangan, oh ya sebenarnya penghematan atau pengurangan anggaran seperti itu. Atau bahkan bisa sampai karena alasan efisiensi atau refocusing itu, bantuan-bantuan sosial yang selama ini dari pemerintah akhirnya tidak diberikan lagi kepada masyarakat. Nah, dari semua kasus-kasus bahasa-bahasa spesifik yang tidak membumi di masyarakat ini, hendaknya dihindari oleh pejabat-pejabat publik kita. Dan satu contoh lagi, kalau di tingkat daerah kita ini pernah, bahkan mungkin sudah tenar sekarang ya, marwah ya, istilahnya marwah daerah. Sebenarnya kalau yang baku itu bukan marwah, muru'ah. Marwah itu bahasa tidak bakunya. Kalau bahasa Arab asli itu kan diserap dari bahasa Arab, itu harusnya muru'ah. Muru'ah itu artinya menjaga wibawa ya, menjaga kehormatannya.

0: ini sebenarnya masyarakat inginkan bahasa-bahasa yang membumi, yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat dan dialami oleh masyarakat. Seperti itu, Mas Dede.
1: Baik, kita kemudian masuk pada persoalan bagaimana sebuah bahasa dapat membentuk persepsi publik ya. Dalam komunikasi pemerintahan, kita mengenal adanya penggunaan istilah yang diperhalus atau eufisme. Eufemisme. Namun jika tidak digunakan secara tepat, penghalusan bahasa justru dapat dianggap sebagai upaya menyamarkan persoalan yang sebenarnya yang tadi dijelaskan oleh Pak Rahman tadi ya. Nah, Pak Ali, bagaimana ilmu linguistik forensik membongkar teknik penghalusan kata atau eufemisme ini, dan apa resiko hukumnya?
2: Ya, baik, terima kasih Mas Dedi. Jadi dalam konteks komunikasi, apalagi komunikasi publik, apalagi pejabat publik, yang diperlukan adalah kejujuran berbahasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman sekarang, kalau kita berbicara tentang kondisi fiskal daerah, itu bisa dibilang dalam satu tahun ini, bahkan sampai tahun depan, kita sudah ada gambaran bahwa banyak program-program pembangunan itu yang pada akhirnya dipangkas dengan pertimbangan kondisi fiskal. Yeah. Ini yang belum terdistribusi, terinformasikan kepada publik kita. Mengapa dan bagaimananya belum tersampaikan dengan baik. Yang ada adalah publik masih dengan persepsi yang dengan kondisi ekonomi yang masih normal. Publik masih berharap akan ada pembangunan ini, pembangunan itu, program ini dan program itu. Nah, ini seyogyanya pejabat publik jujur, jujur menyampaikan. Ini perlu terbuka saya sampaikan kepada publik Kalimantan Timur atau publik di Samarinda dan kabupaten kota yang lain, bahwa kondisi fiskal hari ini kondisinya seperti ini. Ini satu hal yang tentunya tidak diharapkan oleh publik atau masyarakat. Tetapi kami berupaya dan berusaha. Bagaimana kondisi keuangan yang belum optimal ini kami fokuskan untuk program-program yang benar-benar prioritas, bersentuhan langsung kepada masyarakat. Ini adalah program-program. Ini yang belum dilaksanakan, Pak. Yang ada adalah, mohon maaf, pejabat-pejabat seperti saling tuding satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain dengan kondisi ekonomi yang kurang baik ini. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh publik, begitu. Kegaduhan antar pejabat, antar pimpinan daerah itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah sinergi, yang diharapkan adalah bahasa-bahasa koordinasi. Nah, itu. Nah, tidak hanya bahasa tutur, Mas Dedi, bahasa kebijakan juga seyogyanya juga yang sama, begitu. Bahasa lisan bisa ditata, bahasa tutur bisa ditata, tetapi bahasa kebijakan itulah yang benar-benar akan diterima oleh masyarakat. Saya sebagai pejabat sangat berharap publik kita sejahtera, tetapi program-program kesejahteraan tidak dijalankan. Nah, ini kan ada kontradiktif antara apa yang disampaikan dan apa yang dilaksanakan. Nah, lalu bagaimana dalam konteks, apakah ada konsekuensi-konsekuensi hukum? Saya kira itu agak jauh dalam konteks realitanya, tetapi tentu kita berharap dan kita bisa belajar dari beberapa kasus pemerintah daerah yang lain atau yang di luar, bahwa tuntutan dan dorongan masyarakat ketika dalam kondisi ekonomi yang terhimpit itu tentu sensitivitas publik semakin meningkat. Nah, ketika ada hal-hal pemicu sedikit saja yang menyinggung rasa kemanusiaan ataupun di sini menyinggung rasa keadilan publik, nah itu akan menjadi satu hal yang mudah untuk diprovokasi. Nah, hal yang lain juga dalam konteks ini yaitu tadi perlunya kesepahaman antara masyarakat dengan pejabat publik. Timbulnya konflik kesenjangan, konflik antara masyarakat dalam konteks linguistik ya Mas Edi, itu belum adanya frekuensi yang sama antara pimpinan dengan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita samakan. Frekuensi itulah, antara frekuensi pembangunan antara pejabat dengan publik dengan masyarakat itu yang perlu kita selaraskan, begitu. Jadi dalam hal ini, ketika publik kita sekarang dalam kondisi prihatin ekonomi.

0: kurang baik, ya harusnya juga dimunculkan kepada publik bahasanya begitu. Bahasa tindaknya itu harus dilakukan. Program-program kegiatan yang sekiranya bisa dieliminir, yang bisa dihapuskan, ya sudah dihapuskan. Ketika itu tidak berdampak kepada publik. Dari gaya hidup juga perlu diperhatikan. Kita bisa melihat dari salah satu pimpinan provinsi di tetangga kita yang sempat viral beberapa hari ini ketika dalam situasi kebakaran hutan, tetapi justru membuat acara ulang tahun pasangan atau istrinya. Nah ini kan satu hal yang paradoks yang di situ publik menyakiti rasa publik begitu loh. Jadi ini kami sedang menderita kok. Ini pemimpinku malah berfoya-foya atau misalnya sedang berpesta. Nah ini apakah mereka berpesta di atas penderitaan kamu? Nah ini rasa publik itu yang harus dipahami oleh pemimpin kita dalam konteks linguistik dan berbahasa juga demikian. Demikian Mas Riki.
1: Baik, terima kasih. Pendengar silakan. Untuk Anda masih ada kesempatan ya, untuk Anda yang ingin bertanya langsung ya di 0541743495, 0541736566, dan juga WhatsApp kami 0811554976. Untuk Anda, satu orang yang beruntung akan yang bertanya akan mendapatkan sebuah buku ya, buku dari Pak Ali Kusno dengan judul buku Lidah Penguasa Nalar Jelata, Analisis Linguistik Forensik atas Isu Hukum dan Sosial ya, yang dengan penulisnya Pak Ali Kusno sendiri ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541743495 maupun 0541736566. Pak Rahman, kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika mendengar pejabat menyampaikan sebuah kebijakan, Pak, ini masyarakat tentu berharap mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Pak Rahman, menurut Anda seperti apa karakter bahasa pejabat yang dapat membuat masyarakat merasa dilibatkan atau dihargai dalam sebuah kebijakan?
2: Iya, tentu bahasa pejabat, karena yang di masyarakat ini kan masyarakat umum, tingkat pendidikannya juga, latar belakang pendidikannya berbeda-beda, dan umumnya di masyarakat kita itu memerlukan bahasa-bahasa yang lugas ya, dan tegas begitu, yang seperti tadi bukan bahasa dewa ya, tapi bahasa yang membumi. Dan bahasa itulah dapat seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu melibatkan masyarakat. Dan bukan hanya dari segi kata-kata juga sih, seperti Pak Ali tadi bilang, kalau kata-kata itu kan bisa ditata ya, bisa diatur, tetapi harus disertai dengan tindakan yang sesuai. Contohnya ketika menghadapi suatu masalah atau krisis, jangan hanya menggunakan istilah, oh ya nanti kita akan bentuk pansus gitu ya. Itu kan kita akan bentuk, ada kata kita, tapi kalau pansus kan berarti adanya di dewan sana ya. Tapi biasanya itu akan menggantung dan masyarakat tidak tahu apakah itu sudah dilakukan atau tidak. Tapi memang hendaknya ketika mau menangani suatu masalah atau ada krisis yang ditangani, hendaklah diajak diskusi masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa dilibatkan di dalam menghadapi berbagai kasus di masyarakat ini. Ya harus transparan lah, harus menyampaikan mengapa anggaran ini tidak ada, kegiatan ini tidak ada, karena tidak ada anggarannya. Harus dijelaskan anggarannya yang dulu ada, sekarang tidak ada karena adanya efisiensi dan lain sebagainya. Nah, memang harus diberi penjelasan lebih detail. Apalagi situasi saat ini, mohon maaf ya, dengan semakin banyaknya kasus di tengah masyarakat, saya pikir mudah menyulut emosi masyarakat. Jadi kita sebagai seorang pejabat tentu harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement atau pernyataan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Seperti itu.
1: Baik. Nah, bahasa birokrasi terkadang memiliki istilah-istilah yang tidak selalu familiar bagi masyarakat, yang tadi dijelaskan Pak Ali juga ya, masyarakat umum ya. Istilah tersebut mungkin bisa digunakan di lingkungan pemerintahan, tapi bisa memiliki makna yang berbeda ketika diterima masyarakat. Pak Ali, seberapa penting sebenarnya kemampuan pejabat untuk menerjemahkan bahasa birokrasi dan menjadi bahasa publik ini, Pak, yang sederhana tanpa menghilangkan makna kebijakannya?
0: Ya, baik. Bahwa pejabat publik seyogianya memiliki kompetensi berbahasa yang baik. Kompetensi berbahasa di sini secara standar, secara umum Pak Rahman ya, kita diharapkan berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Menyampaikan sesuatu yang baik berarti kan baik yang disampaikan itu ada nilai manfaat dan nilai kelebihan. Sedangkan benar dari aspek tutur kata dan bahasanya juga disampaikan dengan bahasa dan redaksinya yang benar, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain baik dan benar, ada hal yang lain yang perlu dipertimbangkan oleh pejabat adalah bertanggung jawab. Jadi bahwa setiap tutur kata niatnya bukan sebatas untuk membangun citra, yang penting aku dinilai oleh publik atau oleh masyarakat saya dinilai baik begitu, tetapi tidak, bahwa apa yang dia sampaikan tentunya harus dipastikan itu adalah sebuah kebenaran dan dapat terrealisasikan. Jadi dalam hal ini kebenaran formil dan kebenaran materialnya itu ada, benar apa yang dituturkan tapi juga benar apa yang dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi, ketika misalnya ada bencana di satu daerah, misalnya sekarang ada kebakaran hutan. Baik, ini masyarakat mengeluh, Pak, ini bagaimana ini kebakaran hutan. Oh ya, baik, nanti segera diatasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Ini termasuk jawaban ngambang begitu. Dalam konteks situasi krisis atau kritis itu publik yang diperlukan adalah eksekusi. Baik, berarti setidaknya sebagai level pimpinan ada sense of krisisnya di situ, sensitivitas atas suasana atau konteks situasi krisis. Oh, ini ada persoalan apa? Oh ya, baik, ini saya pastikan besok segera dieksekusi atau besok segera dikirimkan bantuan. Saya sendiri yang mau memastikan. Itu yang diharapkan oleh publik begitu. Jadi tidak ada hal-hal yang memang bisa didelegasikan secara teknis kepada jajaran di bawah. Tetapi dalam situasi tertentu yang itu menyangkut hajat hidup publik, apalagi masyarakat secara umum, nah itulah sensitivitas seorang pemimpin juga perlu dihadir. Ketika misalnya di Long Apari misalnya, sekarang situasinya kering ya Mas Edi, bisa dibayangkan berapa harga beras sekarang hari ini setelah hampir satu bulan itu kekeringan. Gitu. Saya membayangkan ketika saya juga berapa kali, dan Pak Rahman kita kesana, Pak Rahman ya, betapa sulitnya mencari sembako dan segala macam. Nah, ini sensitivitas publik dan pemimpin juga diharapkan begitu. Oh, ini ada kekeringan Pak di Long Apari, harganya segini. Oh iya, nah. Oh iya, itu sudah sudah menimbulkan pertanyaan. Kok bisa pimpinan enggak tahu, nah begitu. Jangan sampai ada bupati yang Bu, ada ini kebakaran di sana. Oh iya, saya belum dapat laporan. Nah, itu sudah jadi masalah lagi. Kayak itu. Terus misalnya ini, oh saya sudah dapat laporan begini, belum tentu yang laporan itu sesuai dengan fakta begitu. Bisa jadi asal bapak senang, asal ibu senang, begitu. Nah ini sensitivitas pemimpin sangat diharapkan. Jadi itu tadi perlu aja memahami bagaimana sehingga gini. Kelihatan kok Mas Yedi, ketika seorang pejabat itu sebetulnya ketika dia berbicara paham akar masalahnya atau tidak, itu kelihatan kok begitu dari narasinya, dari tone atau tekanan nada berbicaranya itu kelihatan. Termasuk ketika misalnya beliau sedang berpidato atau menyampaikan konferensi pers, itu sebenarnya ketahuan kok dari ekspresinya. Ini bapaknya sebenarnya nggak paham deh, ini ibunya sebenarnya masih mau cari informasi. Nah itu ya, kalau memang misalnya ditanya wartawan, rekan-rekan wartawan terkait persoalan tertentu, oh ya, wah ini saya baru tahu, terima kasih saya dapat masukan dari kawan-kawan, ini harus segera saya eksekusi ini. Oke, nanti pukul sekian temani saya ketemu dengan dinas ini misalnya. Nah itu yang diharapkan oleh publik, yang diharapkan oleh wartawan. Baik. Juga kan peran wartawan adalah sebagai kontrol publik, gitu, menyampaikan keluhan publik kepada pemimpin sebagai penyambung lidah, begitu pula sebaliknya. Nah terus yang hal yang lain yang perlu dikuasai selain sensitivitas itu tadi, bagaimana pemimpin juga perlu memahami dasar ilmu linguistik tadi. memang untuk bukan bukan meminta seorang pejabat menjadi seorang bahasawan, iya, begitu, yang seperti Pak Rahman harus kuliah S1 S2 yang bahasa, tidak begitu. Tapi setidaknya barangkali kalau misalnya di jajarannya itu ada staff yang memang menguasai bidang keilmuan itu, bisa didelegasikan, sehingga ketika sebelum menyampaikan sebuah pernyataan baik lisan maupun tulis, itu dipastikan bahwa substansinya itu adalah sebuah kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau di dalam aspek bahasa itu ada namanya lokusi, ilokusi, perlokusi, dampak itu. Jadi setiap kita berbicara, dampaknya apa ya bagi publik, itu selalu harus dipikirkan.
1: Baik, ada penelpon, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ria Fauzi, silakan Ibu Ria.
3: Saya bertanya, Pak, kata istilah marwah tadi. Karena sebelum-sebelumnya viral diucapkan oleh pemimpin kita, Kartin, kata itu jarang kedengeran, jarang digunakan. Apakah kata marwah ini bisa dipakai atau dibahasakan pada saat-saat tertentu, atau hanya seorang pejabat, atau dalam keadaan apa gitu, Pak? Karena terus terang saya sering belajar bahasa Indonesia mulai dari SD, kita sudah mempelajari bahasa Indonesia, tapi kata-kata ini baku atau jarang digunakan. Jadi apakah itu yang digunakan, bisakah digunakan kapan saja atau pada saat saat tertentu istilahnya, atau pejabat-pejabat yang memang bisa menggunakannya, atau karena mereka tidak ngerti gitu, tidak ngerti ini marwah ini digunakan pada saat keadaan begini gitu loh. Itu aja, Pak. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Ria Fauzi, ya. Nah, Ibu Ria Fauzi, karena Ibu Ria sudah bertanya, ini akan mendapatkan buku. Betul. Ini, Pak, ya. Iya. Buku dari Pak Ali Kusno, ya. Dan langsung ada tanda tangannya nih, seorang penulisnya ini. Ya. Bagaimana nih? Silakan ditanggapi bahasa marwah tadi.
0: Baik. Saya dulu, nanti bisa ditambahkan Pak Rahman. Marwah atau dalam konteks ini yang baku adalah muruah. Dalam KBBI dimaknai sebagai kehormatan diri, harga diri, dan nama baik. Terima kasih dengan Bapak Gubernur kita mengangkat diksi itu ketika lama tidur atau jarang digunakan oleh publik. Kata marwah atau muruah maknanya bagus, kehormatan diri, sebuah nama baik. Mengapa kata itu kemarin pada waktu digunakan oleh pemimpin kita yang kita hormati, Bapak Gubernur kita, itu ada ketidakberterimaan publik, karena dalam konteksnya. Jadi gini, Pak Mas Yedi, ketika kita berbicara selalu diperhatikan konteks, siapa penuturnya, lawan tuturnya siapa, situasinya seperti apa, medianya apa, dan segala macam. Nah, ketika kata marwah itu dilekatkan dalam konteks untuk pengadaan mobil, ketika situasi ekonomi atau situasi sosial sedang tidak baik-baik saja, disitulah kata marwah atau muruah itu bermasalah. Lain ceritanya, makanya dari situ alhamdulillah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa dan berani mengoreksi dan memperbaiki diri. Dalam konteks ini, saya pribadi mengapresiasi seorang gubernur kita bisa belajar dari situ. Sejak saat itu, kata muruah beliau tempatkan pada tempat yang tepat. Ketika ada prestasi-prestasi dalam tingkat pemerintah daerah, prestasi dalam kancah nasional, ini adalah marwah Kalimantan Timur. Nah, ini betul, karena dalam konteks ini adalah sesuatu yang baik bagi publik dan membawa nama baik gitu. Ketika misalnya ada kebijakan, misalnya sekarang ini sedang ada giat literasi yang sedang digiatkan oleh Pemprov Kaltim, ini bagus. dalam konteks apalagi tingkat literasi Kalimantan Timur kan kalau tidak salah masuk tiga besar kalau tidak. Nah ini adalah marwah Kalimantan Timur, ini adalah muruah Kalimantan Timur yang harus kita jaga, yang harus kita gaungkan. Nah di sini sepakat seperti ibu tadi begitu. Jadi sebetulnya ini sudah katanya bagus, maknanya bagus. Tinggal bagaimana kata itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Nah di sini apresiasi kepada gubernur kita, belajar dari kesalahan ketika menempatkan kata itu pada tidak tepat sehingga menyinggung rasa sensitivitas publik. Nah dari situ belajar dan sekarang kata itu ditempatkan pada posisi yang tepat sehingga ketika kata itu digunakan akan berterima karena konteksnya memang sesuai dan dalam ini menguntungkan kepentingan publik demikian.
1: Iya, baik, ada yang tambahkan Pak?
2: Ya sedikit terkait pertanyaan Bu Ria tadi ya.
1: Iya.
2: Kapan dan oleh siapa yang menggunakan? Sebenarnya siapa saja boleh menggunakan kata itu. Kata itu tidak ada yang eksklusif, tidak ada yang terkhusus. Yang penting digunakan sesuai dengan pada porsinya dengan tepatnya seperti balik. Kita pun, ibu pun bisa menggunakan untuk menjaga muruah keluarga kita, maka kita harus berbicara atau bergaul dengan baik. Bisa saja, bukan siapa oleh siapa. Jadi semua kata marwah boleh digunakan oleh siapapun. Dan sekali lagi, kata itu asal katanya adalah kata marwah, muruah. Bukan marwah sebenarnya yang bagus. Kalau marwah dalam arti asli itu di Arab itu artinya bukit marwah atau artinya batu putih yang ada di bukit marwah itu kan ada batunya tuh. Tapi kalau yang tidak masuk adalah kehormatan itu aslinya kata bahasa Arabnya adalah muruah. Ya seperti itu.
1: Baik, terima kasih ya Ibu Ria Fauzi. Sekali lagi Ibu mendapatkan sebuah buku ya dari Pak Ali Kusno ya. Nanti bisa diambil di RRI Samarinda Ibu. Nah Pak Rahman dan juga Pak Ali sebagai penutup, Pak Rahman dulu ya, apa harapan publik terhadap pola komunikasi pemerintah daerah ke depannya Pak?
2: Tentunya yang pertama kembalilah kepada bahasa ya. Bahasa yang melayani, bukan bahasa yang dilayani. Artinya bukan bahasa kekuasaan, tetapi gunakanlah bahasa-bahasa yang bersifat pelayanan. Nah, yang kedua hendaknya dinas-dinas terkait ya seperti Diskominfo ataupun Humas itu jangan hanya menjadi pemoles dari bahasa publik tapi jadilah penasehat ya, berikan masukan-masukan positif kepada para pejabat kita itu untuk menyampaikan bahasa-bahasa yang bijak ya, yang membumi, yang tidak seperti bahasa kekuasaan. Dan yang terakhir ya itu tadi, perlu adanya kehati-hatian oleh pejabat itu sendiri untuk senantiasa menggunakan atau janganlah bosan untuk bertanya ya, jangan malu juga bertanya kepada ahlinya tentang bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar untuk melayani masyarakat kita secara umum seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ali. Ini rekomendasi apa yang bisa ditawarkan dari kacamata linguistik forensik agar krisis serupa tidak terulang nih Pak?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama adalah perlunya mitigasi dalam berbahasa. Pastikan semua yang akan disampaikan itu sudah melalui penyaringan dan memastikan bahwa itu sudah baik, sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus berikutnya yang namanya komunikasi itu dua arah, bukan hanya maunya didengar tetapi juga maunya mendengarkan. Apalagi dalam konteks pemimpin publik, justru persentase yang harus banyak diperbanyak adalah mendengarnya bukan didengarnya. Terus yang terakhir, katakan sesuatu dengan benar dan pastikan yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Rahman, Pak Ali sudah berbincang bersama kami. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan dalam program ya Bincang Bersama Balai Bahasa ya, program literasi digital. Pendengar, dari perbincangan kita belajar bahwa bahasa pejabat publik bukan sekedar rangkaian kata untuk menyampaikan sebuah kebijakan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, transparan, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Seperti apa dijelaskan panjang lebar tadi bersama Pak Ali dengan Pak Rahman. Terlebih di era digital seperti sekarang, setiap pertanyaan dapat dengan cepat menjadi konsumsi publik. ya. Karena itu ketepatan memilih kata, menyusun kalimat, kemudian memahami konteks serta mempertimbangkan dampak dari sebuah pernyataan menjadi bagian penting dalam komunikasi pemerintah. Terima kasih sekali lagi Pak Abdurrahman MPD ya, dan juga beliau adalah penelaah teknis kebijakan, dan juga Bapak Ali Kusno MPD. Terima kasih Pak.
0: Sama-sama.
1: Beliau adalah Widya Bahasa Ahli Pratama, ahli pertama yang telah berbagi pengetahuan dan pandangannya bersama pendengar Pro 1 RS Samarinda. Semoga perbincangan hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bahasa yang baik bukan hanya soal benar secara tata bahasa, tetapi juga tentang bagaimana bahasa mampu membangun kepercayaan, menghadirkan kejelasan, dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Nah, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Dedi Purnama, rekan Ferdi Salam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Literasi digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Sulis Pak Nye defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. 3-0 menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetul Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy, it's a massive win. It's a top place.
3: Sangat senang. Poin ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning it, and I know how tough it is to win here. Yeah.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberesiev, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
2: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is three points. So now we have a...
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: dirasat langsung di
1: atas. Pendengar kami, jeda sejenak untuk dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya komandan azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami lanjutkan kembali dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
2: Lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ikhwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ikhwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0, meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Manu memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Karupat, Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
1: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
0: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
1: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
0: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2020.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era

rumahnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa rumah kan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak terkolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting 11, akhirnya oke, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya

senior yang lain pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada back kiri namanya Regi Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang ingin ke depannya. Dia di friends pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang punya kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin.

Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra, putri, atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: beberapa porsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lagu Langit Merah Muda yang dinyanyikan oleh Afgan Syahreza akan menjadi original soundtrack atau OST film Agensi Rumah Tangga. Video musik lagu tersebut dirilis pada 27 Agustus 2006 lalu di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya tak hanya menyanyikan lagu tema pada film tersebut. Penyanyi berusia 37 tahun itu juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan aktris Angie Storia. Di film Agensi Rumah Tangga, Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia atau diperankan Angie Storia. Hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Katia. Langit Merah Muda menggambarkan sudut pandang dan perasaan Kafka selama menjalani hubungan tersebut. Lagu ini juga memperkuat sisi romantis dari kisah Kafka dan Katia dalam film itu. Bagi Afgan, keterlibatan dalam film ini memiliki makna khusus karena kembali bekerja sama dengan Angie dan sutradara Naya Anindita. Agensi Rumah Tangga menjadi karya yang bisa menjadi legasi di sebuah pertemanan. Menurut Afgan, proyek tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap teman-temannya. Dia juga merasa senang bisa beradu peran dengan Angie dalam cerita yang memiliki sisi romantis. Dengan video musik Langit Merah Muda mengambil sejumlah elemen dari film Agensi Rumah Tangga, khususnya penampilan Afgan sebagai Kafka di film tersebut. Beberapa potongan adegan video musik menggambarkan perjalanan serta dinamika hubungan Kafka dan Katia. Kehadiran lagu ini diharapkan menjadi pengantar sebelum penonton menyaksikan kisah mereka di bioskop. Pendengar, informasi ini kami kutip dari

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, Cok?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu.

0: 1.
1: Mendengar Bersatu Radio Republik Indonesia Samarinda, fenomena parkir liar bermunculan pasca peresmian teras Samarinda tahap 2. Di subkota Samarinda menegaskan tidak ada toleransi terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan. Jumlah juru parkir liar terlihat mengarahkan pengunjung memarkirkan kendaraan di sepanjang bahu jalan Gajah Mada, tepat di seberang kawasan teras Samarinda tahap 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hot Marlitua Manalu menyebut, pemerintah telah memusatkan kantong parkir resmi di gedung parkir Pasar Pagi. Untuk menata kawasan di sub, mendorong percepatan pemagaran median jalan Gajah Mada, mulai dari persimpangan 3 BRI hingga bukaan akses penyeberangan. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rong 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: saja. Mungkin tidak, tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang, namun adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, satu buah pengumuman dari Pengadilan Agama Kota Samarinda telah memanggil Fitri Windasari binti Erwin, tempat dan tanggal lahir Lamuru, 27 Februari 1995, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu di Jalan Lampung Mangkurat, Gang 1, RT 41, nomor 47, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim. Sekarang keberadaannya tidak diketahui dengan secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Deni Indra Saputra bin Idris HB sebagai pemohon melawan Fitri Windasari binti Erwin sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, yaitu RRI Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Seru banget, seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Coba lihat deh orang itu.
4: Yang mana?
3: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
4: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
3: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
4: Kamu kayaknya yang diliatin.
3: Gak lucu tahu.
4: Memang iya kan? Jangan-jangan.
3: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
5: Ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
4: Itu loh orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
3: Kamu ini gak lucu tahu.
5: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
3: Hah? Jadi?
5: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini, meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
3: Oh gitu.
5: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
6: Bang Tono, dari mana?
5: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
6: Iya Bang.
5: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
6: Oke Bang.
7: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami berikan pengumuman dari Pengadilan Agama Kota Samarinda telah memanggil Unggul Ansa bin Sarifuddin, tempat dan tanggal lahir Bua, 10 September 1983. Beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan tidak ada. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Ring Road 1, Perum Borneo Regency, Blok F RT 14 nomor 11 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas.

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 464 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Novia Sara Sugiyarti binti Beben Benyamin sebagai penggugat melawan Unggul Ansa bin Sarifuddin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan melalui media massa yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kota Samarinda, yaitu RRI Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian panggilan dua panggilan sidang ya untuk pendengar Pro 1 RRI Samarinda di siang hari ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia pada 1 hingga 4 September 2026. Gelombang dengan ketinggian hingga 4 meter ini berpotensi membahayakan keselamatan perairan, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut. BMKG menjelaskan kondisi angin di wilayah Indonesia turut mempengaruhi peningkatan gelombang laut. Di wilayah utara ekuator, angin umumnya bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 6 hingga 25 knot. Karena itu, BMKG mengingatkan masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan, yakni selama periode potensi gelombang tinggi tersebut. BMKG secara khusus mengingatkan nelayan dan pengguna berbagai moda transportasi laut untuk memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Imbauan tersebut mencakup pengguna perahu nelayan, kapal tongkang hingga kapal feri. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan saatnya juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti bergantikan oleh rekan saya M. Fadil menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Selasa 1 September 2026.
2: Jadi selama ini kan logistik sampai di Kecamatan Nongpangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal dan risiko juga.
3: Literasi ini sangat penting buat anak-anak kita semuanya, apalagi zaman hari ini eranya sangat modern, era zaman media sosial.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Muhammad Padel. Lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Kita simak laporan Muhammad Imran.
4: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
2: Dapat masyarakat ini terutama sarana pendukung pertama jalan, ya kalau memang tidak ada akses ke jalan itu rasa-rasa untuk distribusi logistik ke Kecamatan Long Apari bisa tercapai lah, jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di Kecamatan Nongpangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal gitu, dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Nongpangai ini bisa lancar.
4: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang menghadapi kendala terhadap mobilitas dan distribusi logistik. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Intrusi air laut mulai mempengaruhi kualitas air baku di Samarinda. Kondisi ini membuat Perumda Tirta Kencana menyesuaikan operasional IPA Bantuas. Kita simak laporan Ahmad Junaidi.
5: Intrusi air laut mulai mempengaruhi operasional penyediaan air bersih di Samarinda. Perumda Tirta Kencana mengurangi operasional IPA Bantuas akibat peningkatan kadar garam air baku. Asisten Manajer Laboratorium Induk Perumdam Tirta Kencana, Gandhi Dewantaro, mengatakan penyesuaian dilakukan untuk merespon perubahan kualitas air baku. Menurutnya, kondisi tersebut sejauh ini hanya berdampak pada IPA Bantuas. Instalasi pengolahan air lainnya masih beroperasi secara normal.
6: Produksi di IPA-IPA PDM semuanya berjalan normal. dengan kondisi terakhir kadar klorida di yang paling ujung IPA Bukuan dan IPA Pulau Atas itu masih di bawah 20 ppm. Sementara kadar yang diperbolehkan adalah di bawah 250 ppm. Jadi IPA-IPA kita sampai kemungkinan hari Kamis berdasarkan pasang surut air laut dan arus masuk dari laut, kita kemungkinan besar tidak ada mati produksi selain IPA Bantuas tadi.
5: Perumda Tirta Kencana juga terus memantau perkembangan kualitas air baku untuk memenuhi langkah operasional selanjutnya. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida sebagai indikator masuknya air laut. Intrusi air laut diperkirakan masih berlangsung hingga Kamis mendatang. Kondisi tersebut turut dipengaruhi pola pasang surut air laut. Perumda berharap tambahan pasokan air tawar dari wilayah hulu dapat membantu mengatasi perubahan kualitas air baku. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Warga kembali digegerkan dengan penemuan jasad di Sungai Mahakam. Seorang pria ditemukan mengapung di kawasan Sungai Lais dan kasusnya saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Kita simak laporan Sela Depa.
7: Warga yang beraktivitas di sekitar Sungai Lais Samarinda dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di Sungai Mahakam pada Senin siang kemarin. Jasad ditemukan di sekitar area tambatan kapal dengan kondisi tubuh mengapung dan posisi menghadap ke bawah. Jasad tersebut juga terlihat mengenakan pakaian berwarna gelap. Pengemudi speedboat yang pertama kali menemukan jasad tersebut, Muhammad Ramadan Saputra, menjelaskan saat itu dirinya sedang berada di perairan Sungai Mahakam sebelum mendapat informasi mengenai temuan jasad dari pamannya.
8: Keliling di sungai.
9: Pakai speed ya?
8: Ya, pakai speed. Patroli. Tiba-tiba ada Om Senel pun bahwa ada didapat orang ngapung di dekat tambatan. Baju hitam, celana panjang. Warna hitam. Langsung saya bawa ke pinggir, Bang.
9: Ke pinggir?
8: Saya ikat, saya amankan bawa ke pinggir.
7: Tak lama kemudian, petugas Polresta Samarinda pun tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal. Pamabta 3 Polresta Samarinda Ibda Sofian Adi Cahyono mengatakan, jasad diperkirakan telah berada di dalam air selama sekitar 2 hari. Berdasarkan pemeriksaan sementara, korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan dalam posisi tertelungkup. Kondisi tubuh korban juga sudah mengalami pembekakan.
10: Perairan Sungai Lais ditemukan satu jenazah kondisi sekitar 2 hari. Identitas masih Mr. X, untuk penyebabnya masih dicari tahu. Rencananya dibawa ke rumah sakit AWS.
7: Kini, jasad korban telah dievakuasi oleh tim Inafis Polresta Samarinda bersama Satpol Airut dan Posar Samarinda. Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematiannya. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih kritis memahami informasi serta bijak memanfaatkan teknologi. Berikut laporan Julpikar Ali.
11: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih kritis memahami informasi serta bijak memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi dan media sosial membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dalam waktu singkat. Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan karena masyarakat dituntut mampu memahami, memilah, dan menilai informasi sebelum mengambil keputusan. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mengatakan makna literasi di era digital tidak cukup hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Menurut Rudi, literasi harus membentuk kemampuan masyarakat untuk membaca situasi, memahami informasi, serta mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan akal sehat.
3: Literasi ini sangat penting buat anak-anak kita semuanya, apalagi zaman hari ini, eranya sangat modern. Era zaman media sosial, informasinya begitu cepat, baru baca judulnya saja, belum membaca isinya, ini yang paling repot, komentarnya sudah paling panjang. Komennya begitu panjang, dan yang paling repot, ini yang harus kita perbaikin. Kenapa perlu kita perbaikin? Agar kita jangan salah kaprah. Saya melihat hari ini anak-anak kita ini membaca, gemar sekali saat ini membaca. Haus akan informasi, dan tentunya adalah juga to update tentang informasi yang hari ini terjadi di seluruh belahan dunia.
11: Rudi menegaskan tantangan literasi saat ini bukan hanya bagaimana meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, tetapi juga membangun kemampuan untuk memahami situasi dan kondisi di sekitarnya. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda didorong untuk membiasakan diri, membaca lebih banyak, berpikir lebih kritis, serta menghasilkan karya yang dapat memberikan manfaat. Gubernur Kalimantan Timur berharap penguatan budaya literasi dapat membentuk generasi Kaltim yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam menggunakan teknologi di tengah derasnya arus informasi digital. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Mengawali rangkaian hari radio sekaligus menyambut hari jadinya ke-81, RRI Samarinda melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan pada pagi tadi. Berikut informasi dari Aidil.
12: Menjelang Hari Radio dan HUT ke-81 RRI, RRI Samarinda mengadakan kegiatan ziarah makam dan tabur bunga di Komplek Makam Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa pagi tadi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai, manajemen, serta mitra RRI yaitu PLN Kota Samarinda. Kepala RRI Samarinda, Siti Sarasulan mengungkapkan, kegiatan kali ini selain untuk memperingati Hari Radio ke-81, juga mengingat kembali perjalanan panjang RRI dalam memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjaga persatuan melalui siaran radio. Menurutnya, rangkaian kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan digelar setiap tahun.
13: Ini momen yang luar biasa. Setiap tahun kita rutin melaksanakan ziarah ke makam-makam pahlawan, baik pahlawan nasional maupun pahlawan kita, pahlawan angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita melaksanakan ziarah ke makam pahlawan.
12: Selain menanamkan rasa nasionalisme, ziarah dan tabur bunga juga sebagai permohonan agar rangkaian Hari Radio hingga puncaknya pada 11 September dapat berjalan dengan hikmat dan lancar. RRI Samarinda, Aidil Ramadan melaporkan.
0: RRI memperkuat peran strategis edukasi hukum dan kebijakan pemerintah melalui penyiaran humanis kepada masyarakat Kalimantan Timur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rizky Multianata.
5: Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Masan Nurpian, menilai Radio Republik Indonesia berperan strategis mendukung reformasi hukum. Menurutnya, RRI sebagai radio resmi pemerintah memiliki peran penting menyampaikan program strategis pemerintah kepada masyarakat secara informatif dan humanis. Masan Nurpian menyampaikan hal tersebut saat hadir dalam program Halo Kalimantan Timur di studio RRI Samarinda, Selasa 1 September 2026. Masan menilai RRI merupakan radio futuristik sekaligus inisiator penyiaran radio di Indonesia yang terus mengikuti perkembangan zaman. Masan mengatakan RRI juga menjadi media penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap reformasi hukum dan kebijakan pemerintah. Menurut Masan, penyampaian informasi hukum membutuhkan pendekatan yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia pun berharap informasi hukum dapat disampaikan secara humanis sehingga masyarakat memahami aturan dan tidak keliru dalam mengambil langkah.
14: RRI Republik Indonesia ini merupakan radio futuristik ya, dan juga inisiator radio di seluruh Indonesia begitu ya, dan ini merupakan radio official pemerintah begitu ya, yang sangat baik memberikan penyiaran terhadap program-program strategis pemerintah ya. Ya contohnya seperti yang saya tadi ya, saya sudah hadir di studio RRI ya, ini menjalankan salah satu program strategis pemerintah yaitu mewujudkan reformasi hukum ya melalui layanan virtual Temusapa. Nah, RRI ini merupakan radio ya yang terus memperkuat reformasi hukum, reformasi kebijakan, dan penguat pada program-program pemerintah lainnya yang mana masyarakat harus tahu ya, dan juga bagaimana menyampaikannya, mempublikasikannya secara humanis.
5: Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Masan Nurpian menilai, kolaborasi antara RRI dan pemerintah penting untuk memastikan berbagai program strategis dapat diketahui serta dipahami masyarakat luas. RRI, Rizky Multianata melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda berharap kerjasama dengan RRI terus ditingkatkan, khususnya dalam memberikan edukasi dan mengemas informasi keuangan negara agar lebih mudah dipahami masyarakat. Berikut laporan Denny Kartikasari.
15: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Samarinda berharap RRI turut memberikan edukasi dan pendampingan dalam mengemas informasi keuangan negara agar mudah difahami masyarakat. Kepala KPPN Samarinda Haryanto mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan RRI dalam meningkatkan kemampuan publikasi informasi kepada masyarakat. Menurutnya, KPPN merupakan bagian teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, sehingga informasi yang disampaikan perlu dikemas secara sederhana dan mudah difahami. Haryanto berharap jajaran RRI Samarinda dapat memberikan edukasi terutama mengenai cara menyajikan informasi agar lebih menarik bagi masyarakat.
16: Yang sangat diperlukan bagi kami tentunya kembali RRI ya, kemudian semoga ya segenap peserta RRI ya berkenan untuk memberikan edukasi kepada kami ya, karena kami bagaimana teknis untuk mempublikasikan ya sesuatu hal kepada masyarakat luas itu mungkin hal yang perlu kami tingkatkan. Nah, itu yang mungkin perlu dukungan dari RRI Samarinda, mungkin bagaimana kami untuk menyajikan atau mengemas suatu informasi khususnya terkait dengan pengelolaan negara, itu hal yang kami harapkan nanti dari RRI Samarinda.
15: Ia menilai kerjasama dengan RRI dapat membantu KPPN dalam menyampaikan informasi mengenai keuangan negara secara lebih luas. Selain publikasi, edukasi dari RRI juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan KPPN dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Haryanto menegaskan dukungan tersebut menjadi salah satu harapan KPPN dalam meningkatkan kerjasama dengan RRI Samarinda. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Timur menilai RRI masih memiliki peran penting di tengah perkembangan media digital. Selain memiliki jangkauan luas, RRI dinilai mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kita simak laporan Sela Depa.
7: Radio dinilai masih punya tempat di tengah banyaknya pilihan media saat ini. Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur, Abdurrahman Amin, yang mengatakan radio khususnya RRI memiliki pendengar dan keunggulan yang tidak bisa digantikan platform lain. Menurut Rahman, salah satu kekuatan RRI adalah kemampuannya menghadirkan informasi di setiap daerah hingga area terpencil. Bahkan, di sejumlah wilayah yang minim akses informasi, RRI masih bisa menjadi penghubung masyarakat.
17: Di mana kita tahu dengan luasan Republik ini yang terdiri dari banyak pulau dan banyak kawasan, tentu ekspansi RRI yang saat ini masih dibutuhkan agar pesan-pesan bisa disampaikan oleh RRI hingga ke wilayah-wilayah pelosok. Sudah terbukti dari beberapa konten yang dihadirkan teman-teman RRI di daerah-daerah khususnya di Kaltim.
7: Selain memiliki peran yang kuat, menurut Rahman, RRI kini telah mampu mengikuti perkembangan zaman dengan konvergensi media. Tidak hanya melalui radio konvensional, tapi juga merambah ke platform digital. Namun Rahman berharap perkembangan tersebut tetap dibarengi dengan menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, RRI perlu mempertahankan informasi yang benar-benar berasal dari fakta di lapangan.
17: Di era digital sekarang, hal yang paling penting itu adalah bagaimana RRI tetap berada pada hitohnya untuk menyampaikan informasi secara genuin kepada masyarakat. Di tengah arus informasi yang semakin deras, era akal imitasi, persepsi masyarakat terhadap informasi itu terkadang bisa dipermainkan atau bahkan bisa dirubah sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu.
7: Menjelang Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026, Rahman pun berharap RRI dapat mempertahankan kedekatannya dengan masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun dan berharap RRI dapat semakin terus menjangkau pendengar di berbagai daerah. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Kejuaraan lokal cabang olahraga tenis di Kabupaten Paser menjadi ajang menjalin silaturahmi antar pegiat cabang olahraga. Kita simak laporan Randy Pahlevi.
18: Pengurus Persatuan Lawan Tenis Indonesia Kabupaten Paser telah sukses menggelar kejuaraan skala lokal yakni Independence Day Tennis Tournament 2026 yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 kemarin di lapangan tenis Singa Maulana Kecamatan Tanah Grogot. Selain dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, event ini merupakan ajang silaturahmi antar sesama penggiat olahraga tenis lapangan di bumi Dayak Taka, di mana 100 lebih petenis Paser ikut ambil mengambil bagian dalam event tahunan ini dari yang di bawah 12 tahun hingga tingkat atlet prestasi. Melihat antusiasme peserta lokal pada event tahun ini, Ketua Pengcap PLTI Paser Ibrahim Ahmad mengaku senang dan bangga atas penampilan apik dari atlet-atlet yang bertanding selama 3 hari terakhir.
19: Bagaimana event turnamen ini menjadi monumental, sehingga di dalam pembinaan pemain-pemain tenis bisa lebih berkelanjutan dan memberi semangat kepada seluruhnya. Dan tentunya pengurus memberikan teladan kepada semuanya bahwa di dalam pembinaan ini perlu adanya kebersamaan. Tanpa kebersamaan kita tidak akan berhasil dalam membawa misi ke depan. PLTI harus lebih berprestasi, lebih baik dari yang sebelumnya.
18: Kemudian mengenai antusiasme para anak-anak kecil di bawah 12 tahun yang turut ikut ambil bagian dalam turnamen ini, pria yang akrab disapa Om Bram itu mengaku senang karena melalui event seperti ini dapat melahirkan bibit-bibit muda potensial untuk kedepannya. Namun seiring berjalannya waktu, dikatakannya ada tantangan bagi PLTI Paser dalam membina para atlet ini dari usia dini hingga menjadi atlet yang berprestasi.
19: Karena problem selama ini setelah mereka jadi, kadang-kadang mereka bisa keluar daerah, hendak main lagi, atau dia beralih ke cabang olahraga yang lain, kemudian meninggalkan tenis. Ini yang jadi masalah juga bagi kami. Kemudian kami berharap bahwa yang sudah nampak skill mereka bagus, pengen saya meningkatkan kompetensi mereka untuk dididik lebih lagi di luar Kabupaten Paser, misalnya di Jakarta, seperti di Jakarta International Tennis Academy atau yang lain-lain akademi tenis yang mampu mencetak atlet-atlet nasional dan profesional.
18: Bram pun berharap momen kehangatan melalui turnamen ini dapat terus bertahan dan mempererat kesolidan antar sesama penggiat olahraga tenis di Kabupaten Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai yang dangkal, dampak dari musim kemarau. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih kritis memahami informasi serta bijak memanfaatkan teknologi. Demikian berita siang kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berpancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Satu RRI Samarinda.
4: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu pengumuman untuk Anda. Kali ini ditujukan kepada Badrul Said bin Lama Salo. Tempat dan tanggal lahir Buton, 5 Desember 1979. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu di Jalan Abdul Wahab Sarani RT 14, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 10 September 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rusmiati binti Lasinu sebagai penggugat melawan Badrul Said bin Lamas Salo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yang itu, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan pendengar Prosatu di Samarinda, kita akan menantikan sajian acara berjaringan nasional 100% Indonesia bersama Prosatu RRI Jakarta. Tetap bersama kami.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
2: Banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak main ser, lupa. Main kayak yang mana?
2: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
2: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Ivan Talone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
2: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
2: Oh, boleh juga. Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
2: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
2: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
2: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
2: Yang gimana tuh?
0: Fire.
2: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
2: September.
0: Wake me up. Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
2: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
2: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga betul. Semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul. Ini dan seterusnya.
0: Amin. Tapi aku masih mikir

0: kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih? Jadi ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya?
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi di frosting ya kan?
1: Iya, bentar lagi, after Halloween dia baru muncul.
0: Betul, dan semoga kita juga mau mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana, jujur.
0: Kalimantan mana kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja, ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
1: Itu impactnya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan. Jadi supaya semuanya padam. Semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga.
0: Medan
1: Sinabung
0: ya. Sinabung
1: kan
0: erupsi meletus, ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh iya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih. Cuman aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan
1: makanya itu
0: dan
1: kita
0: serunya
1: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang
1: ya, supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya nih update-nya, mau bikin apa sih sebenarnya,
0: ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget.
0: Ya
1: nggak boleh berkurang.
0: Betul.
1: Semangat berkarya,
0: apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Shalom 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya? 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya,
0: banggakan
1: Indonesia. Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu, untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini tuh ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hey.
0: Hai kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo, biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini. Dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada.
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling baru ya. Dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pitung.
0: Apa?
1: Apa maksudnya Pitung?
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Bang Pecung.
1: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan
0: Bombshell
1: di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai apa, Bang? Oh, drum. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya drummer ketiga.
1: Drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, ya. Oke. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja Bang Pecung, sehat ya tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm. Saya Bandung. Oh. Saya di rumah.
1: Kalau Bang
0: Arif. Tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya.
1: Betul. Oh, berarti saya memang Sherry Bomsel ini
3: di luar, jadi agak maaf kalau berisik ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuma fokus ke suara Bang.
0: Iya, benar.
1: Ada budget berarti itu ya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bomsel, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita, atau juga stasiun-stasiun tipe B, mm-hmm, ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay, mm-hmm, yang dengerin kita lewat streaming juga di, mm-hmm, www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih, mm-hmm, sama Sherry Bomsel. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry. Bang Arif. Cherry, Sherry Bomsel.
1: Sherry Bomsel or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bomsel.
0: Sudah di Indonesia kan Sherry Bomsel aja.
1: Sherry Bomsel.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena ini lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh wow, judulnya adalah Kecewa. Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ya, kecewa?
1: Personilnya ada siapa, mm-mm, aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek, namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bomsel, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya, Black.
1: Berarti putih banget ya?
0: Ya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
3: Mungkin ya, belum.
0: Atau suka warnanya, suka warna black.
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kuek. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya 2. Ada 2, di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Nice. Bayarannya double nih berarti ya.
2: Triple malah.
1: Kok baik, jelas segitu.
0: Mau ya. Abis ini Ihsan belajar ya,
1: iya.
0: Suling.
1: Gendang.
0: Oke. Kita lanjut tuh. Ada 4 iya, ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bomsel itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bomsel itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan ya,
1: betul,
2: termasuk saya, dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bomsel itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Sherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu nggak sih? Ini ngingetin juga. Kenapa sih namanya Sherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya, tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya, kami tuh semuanya mahasiswa desain dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitulah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347 tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angka 347 di situ. Di situ banyak majalah, banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen, majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen, lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa, lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Plush, band Dream Pop dari Inggris. Nah, band Plush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih, ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
1: Lalu,
2: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Las, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal gitu loh Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal mereka ini tuh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serok itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalisnya.
0: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Isan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
4: Oke, saya mau nanya sama Cherry Bombshell, di album Kecewanya terdiri dari berapa buah single Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Jadi album Kecewa ini. Terus Cherry Bombshell di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat Bang gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal performnya. Okay.
4: Iya.
0: Oke, okay,
4: nah, itu aja deh Kak Roli sama Kak Isan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Isan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya, Kak Isan sama Kak Ruli.
1: Thank you so much.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih, langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo
1: dari Manado. Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan tarur ya ruli hutahayan. Halo, gitu loh.
5: Isan harus pakai intonasi dong dikit okay, ya.
0: Okay. Harus pakai direvisi loh kamu San.
1: Iya.
0: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Wendy ya.
5: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu libur kita minggu lalu
0: libur.
1: Bung Benny Jo
5: libur
1: sehat kan tapi
5: ya. Alhamdulillah, biar
1: sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
0: Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
0: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
5: Berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
5: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
0: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Semuanya dari Bandung.
0: Kumaha
1: Damang. Damang katanya tah.
2: Damang.
3: Sehat.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
0: Iya, let's go.
5: Ini bakal pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Okay. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
5: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
0: Iya. Bung Benny kayak yellow pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
0: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys nih. Ada Palbert. Halo Palbert.
1: Bau-bau. Halo Palbert.
0: Halo Palbert.
6: Halo.
0: Okay. Halo Pak.
1: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
0: Iya, Palbert. Ada Cherry Bombshell nih, Palbert.
6: Eish, kenapa namanya Cherry Boom?
1: Oke. Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
0: Oke.
6: Untuk ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
1: Kenapa ganti-ganti vokal? Oke.
6: Ganti-ganti itu.
1: Oke, ada lagi?
6: Makasih banyak.
0: Oke,
1: siap Bang Albert.
0: Makasih.
1: Thank you.
0: Ada tambahan lagi Pak Albert?
6: Itu saja.
0: Terima kasih Pak.
1: Oke.
0: Boleh nih mau dari mana
1: langsung
0: dulu?
1: Langsung dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
0: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
0: Tiga.
1: Yang keempat tadi.
0: Empat ya.
1: Bener kan aku ya. Nah empat. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Enggak ada ya.
0: Bang Arif
2: Putri aja.
0: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa mungkin gimana mau Bang Peco atau Bang Arif?
3: Ceritain ya sama Putri aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecong.
2: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana.
1: Terus
2: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama suaranya Widi.
1: Okay.
2: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Semar Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
1: Oh, oke.
0: Sherlock ya.
2: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
1: Kurang ajar ya.
2: Kejak. Hilangin tuh.
1: Terus.
2: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya lalu, beda lah.
2: Vokalis ketiga diisi oleh Esti, lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu, setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Itu. Kenapa jadi, tiap ganti-gantinya itu udah dikasih tahu beda-beda. Ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
0: Ini single kayaknya.
2: Single.
1: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
2: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya. Baru ada beberapa offering ya.
3: Belum ada yang fix ya.
1: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih, biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
0: Cherry ya, tulisannya Cherry
1: ya,
0: Bombshell.
1: Cherry
0: Bombshell.
1: Oke, kayak gitu namanya ya.
0: Shell terang ya.
1: Bung Benijo, nanya dia Bung Benijo tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
2: Arif,
3: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
0: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
2: saya sebagai founder
1: pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau ya, jadi gimana ya.
2: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi-genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
2: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
0: Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
1: Betul,
0: tuh
1: banget.
0: Tentunya. Betul. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi? Ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute Bang?
1: Agak lagi kayaknya.
3: Sama aja.
1: Idem. Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
0: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
1: Pak Pentung.
0: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
7: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekstremisian Karya Banggatan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Karuli.
0: Waalaikumsalam.
1: Ica.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh satu buat Ica.
0: Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
0: Isan nih, Risan jadi penyanyi.
7: Ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
0: Yeah.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
0: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
0: Ya bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya nggak bagus.
0: Sabar, sabar, juri sabar, okay. Sabar bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
1: Dulu, September Kelabu.
0: Oh iya.
7: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
7: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh, Desember
7: Kelabu.
0: Ya, ayo Isan bikin lagu nanti ya, November apa gitu?
1: November
0: cinta. Atau enggak Agustus apa gitu kan ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
0: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
7: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya susah.
0: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
7: Oh. Halo, Ica. Mau nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
0: Iya.
7: Nah, Gue banget tuh kecewa, kenapa suka dikecewain, Bang Iksan, sama Karina.
1: Oke, oke, oke. Terus?
7: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun Iksan telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL, judulnya apa? Kecewa.
0: Kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh Kecewa, Cherry Bombshell, gitu.
7: Iya, kan aku kan belum tahu ini lagunya.
0: Iya, nanti kita kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang 7 rupiah ya? Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
7: Pokoknya aku apa namanya?
0: Apa?
7: Jadi lupa deh ngomong apa.
0: Maaf dong.
7: Semoga bintang tamunya sukses aja.
1: Amin.
7: Gitu lagunya. Pokoknya aku
1: amin.
7: Nanti akan minta
0: gitu
7: sama sesuatu yang lain.
0: Amin.
7: Terima salam nih Bang Iksan. Soalnya iya, Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
0: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
7: Aku menyapa buat semua penyiar di Brunei Sopan Padang kecuali aku mau salam buat Katami di Pusat 1 Medan yang cuantik. Selamat siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
7: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
8: selamat siang Bang Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KTI 100% Indonesia. September song
1: ya lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
0: Jajus marah.
8: Okay. Ini saya mau nanya.
0: Geleng-geleng.
1: Mau apa udah Nafi?
8: Saya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masyarakat.
0: Ya udah coba kasih liriknya, ayo. Mari bawa Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
8: Don't you remember me? Don't
0: you remember me? You mama
8: September song. Ya, gitu.
0: Itu lagu siapa?
9: Lagu siapa itu?
8: J.P. Cooper.
0: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
8: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu
0: anak senja seperti kehadiran Pak Suara atau okay. Ben Rompati Hill atau Pies dan segala macamnya,
8: gimana tanggapan dari Bombshell menurut dari Bombshell sendiri?
0: Lagu-lagu senja gitu ya. Oke. Sip. Terima kasih.
8: Itu aja Kak Seri, salam buat Kak Lydia
0: Roli.
8: Padang.
1: Oke.
8: Buat pamitan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
0: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
0: Jadi pengennya mau bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Bapak Ari di Samarinda. Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
10: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
10: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
0: Ori.
10: Benar.
1: Oke,
0: salam. Kita langsung nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
0: Maaf ya Pak Ori.
10: Siang ini. Rorita dan Iksan.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
10: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
10: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
10: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
10: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah, ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
0: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut pandang, aja ya.
10: Masih jarak pandangnya masih aman.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
10: Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bumsel.
1: Boncel
0: mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
9: Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
10: Ini Pak Ori.
0: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja, Bang Ari dibalas.
10: Baru aja ya. Dengan Picung dan Arif.
0: Ya,
1: ya.
10: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, grup okay. Musik Cherry Bonjel nih.
1: Oke, okay. Terus.
10: Itu yang pertama, yang kedua.
9: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
10: Bagaimana perkembangan grup musik Bonjel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Itu lagi.
10: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Dimaafin.
10: Makasih banyak.
9: Makasih
0: Pak Ori.
9: Waalaikumsalam.
0: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
0: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah? Penyebutannya. Lucu lagi Cherry Bonjel.
1: Kurang ajar emang.
9: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena biasanya orang pasti bacanya Cherry Bonjel gitu.
0: Oke, silakan kita jawab.
11: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
0: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Ya, maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
0: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bombshell ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
11: Rilis kalau album
1: ya,
11: album ketiga ya. Ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
0: Oke. Okay.
11: Bang Pecung. Itu album ya, album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya.
11: Ya.
1: Itu tahun berapa
11: tuh? Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ini udah dua single ya Bang?
11: Ya, lalu kami juga
9: yang Bualan malah baru sebulan.
0: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
0: Mm-mm,
1: awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
0: Sama, ya. Bualan dulu baru Kecewa.
9: Soalnya Pak Alannya nggak ada.
11: istrinya Pak Alan itu.
0: Ya, ya Bu Alan. Bu Alan aja. Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
0: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkaperi untuk Anda. Lalu ada Bu Alan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Ralih Tahanya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Ya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell. Gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh, Widi.
0: Oh, Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis ya, kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan, Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Okay. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya,
1: jadi cara nggak langsung jadi kebawa
0: iya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya gitu.
1: Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit
1: gitu,
0: tapi
1: ya,
0: kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab.
0: Betul
1: ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Najan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya senang banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia,
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bomb, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cherry Bomb gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke panelfon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah, atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya.
0: Yeah,
2: kalau enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. tapi semua rata. Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, nah, fosil yang tersisa.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pecung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album, lagunya sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ini saya ini ya, Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Memang namanya Johan Palapa ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah kita aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bun kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Dinda ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom.
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cherry bombshell.
1: Panjangnya.
4: Halo. Sampurasun.
0: Rampes.
4: Di Bandung. Kudu ikutan dong bahasa Sunda.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya, Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul.
4: Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Takut noise.
1: Lanjut Teh.
4: Sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan, kayak teteh, kayak Rolly gitu kan.
0: Oke.
4: Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cherry Boom. Terus pertanyaan yang menarik. Kedua, terus. Di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna ya.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut. Iya, sepertinya itu dari Teteh. Roli Utahaya.
1: Makasih Teh.
0: Oke.
4: Juga Ikan Tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Teh.
1: Yuk, singkat gas berangkat kita.
0: Apa satu lagi tapi ada penelpon. Ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Oh, baik baik baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
5: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Kak Rahma, mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada, nih buat Isfandi sebentar boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya? Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat sebagai selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Mengalas manis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah juga di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insyaallah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindung Allah SWT. Terima kasih
0: amin,
5: banyak.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini? Apakah memang harus awewe kah vokalisnya? Pakai kumaha?
2: Iya harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.

0: banget. Mm-mm. Udah kayak perfume ya.
1: Makanya Cherbom juga rasanya sangat segmented, nggak semua orang bisa dengar lagu Cherbom gitu karena apa
0: punya
1: namanya
0: taste
1: ya,
0: sendiri, punya pasarnya ya, sendiri.
1: Betul, betul. Pasar kami nggak luas tapi mereka sangat loyal gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, okay, tadi ada pertanyaan.
1: Jadi penonton Cherbom yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherbom. Nah, ini Cherbom ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih? Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
1: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita nggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya, ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami nggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
1: Karena kan
0: nice,
1: suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
2: Yeah. Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
2: Oh, dulu ada, pernah.
1: Oh, bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
2: Oh, emang penikmat cat rambut dulu tuh okay. Ya.
1: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
2: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
2: Kan capek cat rambut ya, Kang.
1: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian, dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, jadi
2: lumayan bisa bawa dari sana ya.
1: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
2: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
1: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
2: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
1: Sejauh ini kalau Cherbom belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami disitu, masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis okay, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada rasanya ya.
1: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
2: oleh human ya. Pakai feel ya.
1: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
2: Betul.
1: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, okay. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it kan, dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
2: Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
2: ya.
0: Rasa enggak bohong.
2: Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Begitu pun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
2: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherubim Shell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau
2: 2005. Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1.

0: Kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
1: Iya di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pacung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Sharebom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Menurut saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Sharebom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Okay. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Sharebom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang Soalnya begitu.
1: Gak apa-apa Bang, kan harus ngomongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Sharebom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Sharebom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Sharebom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Sharebom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Sharebom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kita nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses. Thank terus you buat teman-teman Sharebom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang enggak bisa dipuji sah langsung deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa bohongin.
0: Ada aja idenya.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau
0: Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli,
1: ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Sharebom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Rauli Mutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah kita ikuti ya siaran berjaringan nasional 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat lagi pendengar, kami akan temani suasana sore hari Anda dalam program Dialog Kentongan ya. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu lintas informasi.
0: Lintas informasi.
2: Pro 1.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, di tengah ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur, secercah harapan untuk menjaga produksi pangan justru muncul dari Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Senin 31 Agustus 2026, hamparan lahan pertanian seluas 200 hektar masih dapat dimanfaatkan untuk musim tanam kedua melalui gerakan tanam serentak yang dirangkaikan dengan demplot optimalisasi lahan oplah dan penerapan teknologi PMAAS. Gerakan tanam tersebut merupakan bagian dari gerakan tanam serentak seluas 70 ribu hektar yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dan dipusatkan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kalimantan Timur, Kecamatan Marangkayu dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan karena masih memiliki dukungan sumber air dari Bendungan Marangkayu. Kondisi ini memungkinkan petani tetap melakukan penanaman meski sebagian wilayah lainnya mulai kesulitan memperoleh akses air akibat musim kemarau. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila,

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, saatnya kami hadir untuk program Kentongan.
2: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya rekan siaran Padel, ditemani rekan Perdiansa, pendengar hadir dalam program Kentongan di edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Sungai Siring siaga kemarau, bersama jaga keamanan dan ketertiban. Inilah pendengar yang menjadi topik kita pada sore hari ini. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, karena kita tahu ya bahwa kondisi musim kemarau dapat membawa berbagai tantangan bagi masyarakat. Cuaca yang panas kering bukan hanya membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman, hingga persoalan ketersediaan air. Dan ketika lahan atau vegetasi mengering, satu sumber api yang kecil saja dapat berkembang menjadi kebakaran yang besar apabila tidak segera ditangani. Dan dampaknya tentu bukan hanya soal api. Ya, karena itu pendengar, kewaspadaan menjadi sangat penting ya. Dan sore hari ini kita secara khusus akan membicarakan kondisi dan kesiapsiagaan masyarakat di Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara, dengan tema kita Sungai Siring Siaga Kemarau, bersama jaga keamanan dan ketertiban. Bersama kita melalui aplikasi Zoom Meeting sudah terhubung dua narasumber kita ya. Kita sapa yang pertama ada Bapak Yusriansa SH. Beliau adalah Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sungai Siring. Kita sapa, selamat sore. Assalamualaikum Pak Yusriansa.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore Pak.
1: Apa kabar Pak?
3: Kabar baik Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini luar biasa panasnya juga hari ini, sangat menyengat ya Pak Yusriansa.
3: Betul Pak.
1: Iya, di selain Pak Yusriansa pendengar, ada juga narasumber kita yang juga mungkin sudah sering kita dengar ya suaranya. Ada Pak Salim, Ketua IPSM Samarinda Utara. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Salim.
4: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat ya Pak Salim ya.
4: Alhamdulillah, sehat
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti kami juga undang Anda untuk berpartisipasi sharing, bertanya kepada dua narasumber kita terkait tema kita pada sore hari ini ya. Di dua jalur telepon nanti kami undang Anda di 736-566-743495, juga melalui jalur WhatsApp silakan di 0811-55-44976. Namun sebelum kami undang Anda untuk berpartisipasi ya, kita akan dengarkan dulu untuk pemaparan kita pada sore hari ini ya, terkait tema kita pada sore ini Sungai Siring Siaga Kemarau, bersama jaga keamanan dan ketertiban. Saya langsung ke Pak Yusriansa dulu nih sebagai gambaran umum kondisi Sungai Siring saat ini ya. Ya Pak Yusriansa, sebagai informasi juga ya, sebenarnya Pak Lurah kita ingin sekali bergabung ya pada hari ini, tapi karena beliau ada kegiatan yang mendadak sehingga langsung nih dihandle oleh Pak Yusriansa. Betul ya Pak Yusriansa?
3: Betul sekali Pak, iya. Karena Pak Lurah lagi berhalangan hari ini, jadi saya yang mewakili dari Kelurahan Sungai Siring.
1: Siap, ya Pak Yusriansa, Sungai Siring ini merupakan wilayah yang memiliki karakter lingkungan dan juga aktivitas masyarakat yang cukup beragam ya Pak Yusriansa. Nah, ketika memasuki musim kemarau dengan kondisi yang panas dan kering, tentu ada potensi-potensi kerawanan yang harus mendapatkan perhatian. Nah Pak Yusriansa, bagaimana Bapak melihat kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Sungai Siring, terutama saat ini menghadapi musim kemarau seperti yang kita rasakan saat ini, Pak Yusriansa?
3: Jadi begini Pak, perlu kita ketahui, luas Kelurahan Sungai Siring ini kurang lebih 3.648 hektar, dengan jumlah jiwa kurang lebih itu 5.866 jiwa. Jadi tidak sebanding sama sekali, artinya persebaran penduduk dengan jumlah yang sangat luas itu artinya kita banyak memiliki lahan-lahan kosong. Lahan-lahan kosong itulah yang berdampak pada musim kemarau ini, kekeringan, dan juga sering terjadi, sudah dua kali terjadi kebakaran lahan, kebakaran hutan di daerah Sungai Siring pada saat kemarau saat ini Pak. Itulah yang kami cegah dengan kami berpatroli bersama Babinsa dan Babin Kaptikmas untuk melihat dan melihat titik-titik yang bisa berdampak untuk terjadi kebakaran hutan, okay, kebakaran lahan Sungai Siring.
1: Iya, baik. Jadi artinya memang ini sudah terus dilakukan himbauan dan juga sosialisasi kepada masyarakat kita ya, Pak Yusrian saya.
3: Betul.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Salim. Ya, mungkin Pak Salim bisa dibuka Pak audionya di Zoom-nya Pak Salim supaya clear nanti penerimaan kita, Pak Salim. Ya, Pak Salim, kita bergeser ke Ketua IPSM ini ya. Kalau tadi kita mendapatkan gambaran dari sisi pemerintahan dan juga ketentraman wilayah. Nah, sekarang kita melihat dari sisi sosial kemasyarakatan. Pak Salim, selaku Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Samarinda Utara, tentu ini langsung bersentuhan langsung ya dengan masyarakat dan berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah warga. Lalu sejauh mana nih musim kemarau dan kondisi panas serta kering ini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat, khususnya di wilayah Samarinda Utara nih? Pak Salim bisa dibuka untuk audionya ya Pak Salim. Ya Pak Salim, audionya belum dibuka Pak Salim. Oke, siap. Silakan Pak Salim.
4: Oke, terima kasih Bang Fadel. Jadi mengenai dampak sosial kemarau ini sangat terasa bagi masyarakat, khususnya para petani, karena petani ini terancam kekalaman keringan, banyak petani yang sudah mengeluh, apalagi sekarang pekerjaan juga sulit, cari air juga sulit, jadi keluhan aja yang muncul, belum lagi dilanda dengan panas luar biasa.
1: Mohon izin Pak Salim, mohon izin. Sepertinya ada feedback, jadi kurang jelas suaranya Pak Salim. Mungkin bisa, kalau satu kantor mungkin bisa jadi bergabung satu Zoom aja ya Pak Salim. Jadi audionya Pak Salim bisa ditutup aja supaya tidak feedback, jadi clear suaranya Pak. Karena tadi kalau suaranya Pak Yusriansyah tadi clear, kita terima. Oke, baik, siap. Baik, ya Alhamdulillah sudah clear ya dari Pak Salim. Ya, jadi untuk wilayah kondisi kemarau dan juga mungkin yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat kita secara khusus di wilayah Sungai Siring khususnya dan juga Samarinda Utara ini sudah begitu terasa ya Pak Salim?
4: Iya. Terima kasih Pak Fadel. Ini terasa banget di musim kemarau ini, walaupun kemarau ini sebetulnya belum panjang banget kan ya.
1: Iya.
4: Yeah. Ya, Pak bisa diterima jelas suara?
1: Iya, yeah, bisa tapi sedikit masih agak aneh, tapi enggak apa-apa. Sudah sekarang sudah ini agak bisa di monitor Pak. Silakan Pak.
4: Oke. Okay. Terutama ini di kalangan para petani ini Bang Fadel yang sangat kasihan banget. Rata-rata petani sudah mengeluhkan kesulitan air. Bahkan untuk persiapan air bersih, kami Sungai Siring ini juga mulai kesulitan. Yang sebetulnya kemarau kita ini belum terlalu panjang. Hanya baru 1 bulan 3 hari ya. Sekitar 33 hari tidak ada hujan.
1: Oke. Jadi ini
4: sudah panas yang luar biasa.
1: Dampaknya ini langsung ke lahan pertanian sama ketersediaan air untuk warga Pak ya?
4: Iya. Nah ini sudah kesulitan ini Bang Fadel ini. Jadi para petani ini walaupun mengandalkan alam, keren tidak mampu ini. Petani padi pada juga berhasil. Sayuran juga begitu. Tanam jagung pada matian ini.
1: Jadi saat ini apa yang dilakukan Pak dengan kondisi pertanian kita saat ini seperti itu?
4: Nah yang ada kita mengandalkan sisa air yang ada itu air sungai. Karena kita di Sungai Kiri kan ada juga salah satu sungai itu yang merupakan hulu Sungai Karangungus. Itu di tepian sungai itu banyak para petani, jadi hanya mengandalkan air. Selanjutnya yang air-air yang tadinya dari anak hulu sungai tadi itu banyak yang sudah tidak mengalir lagi.
1: Oke, jadi ini juga sangat berdampak sekali untuk lahan pertanian. Tapi kalau untuk kebutuhan warga sehari, kebutuhan warga sehari-hari untuk air ini seperti apa Pak untuk di sana saat ini?
4: untuk kebutuhan air minum masih cenderung aman karena air minum kami mengandalkan air isi ulang.
1: Oke. Tapi untuk air PDAM masuk juga sudah sampai sana Pak ya?
4: Air PDAM itu hanya mengalirin yang sepanjang jalan poros ini Pak Pak. Jalan poros pun itu juga sudah mulai mati-mati.
1: Oh, sudah ada penjadwalan?
4: Bukan penjadwalan, tapi mengalir tidak sempurna.
1: Oke, setelah memasuki musim kemarau ini?
4: Iya, ini salah satu contoh di masjid kami itu airnya juga akhirnya mengandalkan air sungai kalau PDAM tidak mampu memenuhi.
1: Oke, baik. Ini luar biasa, padahal tadi kalau di sana disebutkan baru 1 bulan 3 hari tadi disebutkan oleh Pak.
4: Baru 1 bulan 3 hari.
1: Iya. Baik, pendengar, itulah kondisi saat ini yang sudah dialami oleh masyarakat kita khususnya di Kelurahan Sungai Siring Samarinda Utara ya. Baik, saya bergeser lagi nih Pak Salim, mohon izin ke Pak Yusriansa. Ya, salah satu ancaman yang perlu kita waspadai pada musim kemarau ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Lahan kering, semak belukar yang mudah terbakar, ditambah lagi kondisi angin dan cuaca panas dapat membuat api lebih cepat menyebar. Pak Suryansa, dari sisi pemerintahan kelurahan dan ketenteraman serta ketertiban mungkin ini, apa saja atau titik kondisi yang menurut Bapak ini perlu menjadi perhatian masyarakat Sungai Siring ketika menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini Pak?
4: Jadi begini Pak, untuk mengatasi kebakaran lahan ini sangat-sangat kita perhatikan sekali. Pada saat ini dari pemerintah Kelurahan Sungai Siring itu mengadakan patroli. Mengadakan patroli kami dalam satu minggu itu bisa 2 kali atau 3 hari maksudnya. Kami berkeliling dan kami memantau setiap titik-titik yang rawan untuk kebakaran lahan, apakah itu daerah X Batubara atau di daerah-daerah pertanian juga yang juga saat ini kondisinya sangat kekeringan. Jadi langkah-langkah yang kita ambil yaitu dengan cara berpatroli dan juga kami bersosialisasi kepada masyarakat, kepada warga, kepada grup-grup RT. Artinya kami menghimbau jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar atau yaitu harus membuang puntung rokok atau segala macam itu harus diperhatikan. Membakar sampah juga dilarang keras dan kami sosialisasi terus karena itu sudah diatur di dalam undang-undang. Apabila ada yang melanggar akan ditindak. Artinya nanti dari Babinsa atau Babinkamtibmas siap kami laporkan dan juga kami bekerjasama dengan instansi terkait seperti BPBD dan Damkar. Mungkin begitu Pak.
1: Baik. Hingga hari ini Pak, tepatnya ini kita masuk di awal September, 1 September hari ini. Ada berapa kejadian kebakaran lahan di sana Pak?
4: Jadi hingga hari ini sudah ada 6 kali Pak. 6 kali terjadi lahan kebakaran hutan. Jadi ya cukup menyulitkan juga. Artinya kami kerjasama dengan instansi-instansi dari relawan-relawan untuk memadamkan kebakaran itu.
1: Oke, 6 kali. Yang terbesar ini ada sampai berapa Pak? Berapa luasannya yang paling banyak, paling besar?
4: Ada yang di dekat daerah bandara Pak. Itu sekitar 1/2 hektar Pak.
1: Oke.
4: Itu cukup besar juga apinya Pak.
1: Iya. Dan ini adalah lahan pertanian atau lahan tidak dikelola atau seperti apa Pak? Yang dekat dengan pemukiman?
4: Itu dekat juga dengan pemukiman, tapi itu lahan yang tidak dikelola Pak. Lahan pertanian, tapi lahan yang tidak dikelola.
1: Baik. Lalu apa penanganan dilakukan pada saat itu Pak? Karena mengingat stok persediaan air juga di sungai juga katanya sudah mulai mengering. Apa tindakan seperti apa dilakukan untuk pemadamannya?
4: Untuk pemadaman pada saat itu untung kami sudah ada bekerja sama, artinya kami dengan BPBD itu saling berkoordinasi di mana titik-titik sumur bor, di mana titik-titik embung,
3: atau danau-danau sudah kami koordinat, Pak. Jadi mereka, begitu mereka sampai ke Sungai Siring, mereka sudah menuju koordinat itu untuk mengambil air di situ.
1: Okay.
3: Nah, di situlah pemadaman agak cepat juga dilaksanakan oleh BPBD dan Damkar.
1: Baik, artinya koordinasi dan komunikasi yang intens yang dilakukan ya Pak Yusrian saya. Baik, kalau dilihat dari 6 kejadian ini Pak Yusriansa, apa faktor penyebabnya? Apakah kelalaian masyarakat kita yang membuang puntung rokok mungkin, atau membuka lahan, atau faktor lainnya?
3: Ada berbagai macam, mungkin salah satunya itu tadi Pak. Ada kelalaian dari masyarakat juga yang membakar sampah. Dan kedua juga faktor, artinya di situ bekas tambang, ex-tambang Pak. Ex-tambang itu karena di situ masih ada asap-asapnya. Begitu musim kemarau yang panjang ini, ya agak nggak panjang kan?
1: Yeah.
3: Satu bulan lebih sudah. Biasanya kan nggak sampai segini. Nah, waktu itu mereka merambat, api itu merambat, merambat ke semak-semak lugar. Yeah. Nah, itulah penyebab-penyebabnya mungkin.
1: Baik.
3: Selain dari kelalaian, dan juga ada penyebab di luar daripada kemampuan kita, itu
1: dari kondisi alamnya yang ada di sana Pak ya.
3: Ya.
1: Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Pak Salim ini, karena kebakaran terkadang tidak selalu berawal dari kejadian besar. Bisa saja bermula dari hal yang dianggap sederhana, misalnya membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, atau aktivitas lain yang menggunakan api di dekat lahan kering. Nah, Pak Salim, dari pengalaman Pak Salim berinteraksi dengan masyarakat, perilaku atau kebiasaan apa yang paling perlu kita ingatkan kepada warga agar tidak menjadi pemicu kebakaran selama musim kemarau ini, Pak?
4: Baik, Bang Fadel. Jadi kami ini selaku pekerja sosial tidak henti-hentinya menyampaikan ke masyarakat untuk larangan tidak membakar lahan, hutan maupun sampah. Jadi kita lakukan ini sosialisasi melalui grup, baik pun RT, kegiatan-kegiatan, bahkan pertemuan-pertemuan kegiatan kotoran itu selalu kami sampaikan. Bahkan di ini memasuki bulan hari besar Islam, ini seling kegiatan maulid juga kita sampaikan, karena itu tempatnya berkumpul orang banyak. Bahkan tidak membuang membakar sampah sembarangan. Tapi ini kasihan itu kan terjadi di luar kesengajaan. Dan kalau kita bertanya ke sekitar kasus kejadian, pasti tidak akan menemukan orangnya siapa.
1: Betul.
4: Yang tidak sengaja membuang puntung rokok atau sebagainya. Jadi kita, yang kita, kami lakukan, jelas kami mengatasi masalah tersebut, tidak mencari siapa yang membuat masalah.
1: Betul, betul. Iya, tapi kan Pak Salim ini sebagai ketua IPSM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kita dalam kondisi apakah itu anak-anak, apakah itu lansia, ini bersentuhan langsung ya. Nah, dari Pak Salim sendiri nih selaku ketua IPSM di sana, seperti apa Pak Salim menghimbau atau mungkin berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan perhatian dan perlindungan sosial kepada mereka, Pak?
4: Nah, baik Bang Padang, bahkan ini kan saya selalu keliling dari rumah ke rumah dalam kegiatan sosial. Jadi tidak sendirinya, tidak bosan-bosan menyampaikan tentang hal itu. Pada saat kegiatan posyandu, tempat berkumpulnya ibu-ibu juga kami sampaikan agar tidak membakar sampah, tidak membakar lahan, mungkin suaminya yang berkebun, kerjaannya. Tapi namanya musibah yang di luar kesadaran kita, seperti membuang puntung rokok dan sebagainya, ya itulah kendala-kendala yang sulit kita hindarin.
1: Iya. Nah, tapi kalau Pak Salim melihat ini, bagaimana cara membangun kembali semangat gotong royong warga agar masyarakat di sana tidak hanya peduli ketika kebakaran sudah terjadi ya, tetapi juga bersama-sama melakukan pencegahan, Pak Salim?
4: Ya. Nah, alhamdulillah kemarin hari Senin pagi itu juga kami melakukan gotong royong. Kebetulan Sungai Siring yang bagian utara itu berbatasan dengan Tutar. Dan perbatasan itu ada sungai yang merupakan sungai Hulu Sungai Karangungis itu, Bang Fadel. Ya, kami kemarin itu sempat melakukan gotong royong. Jadi membersihkan aliran sungai. sekaligus mengimbau ke masyarakat agar tidak membakar sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di dalam sungai itu termasuk plastik-plastik kami naikkan semua.
1: Yeah.
4: Jadi dari wilayah Samarinda dan sekitar gabungan bersihkan sungai secara bergotong royong.
1: Baik, saya langsung ke Pak Isrian saya ini menyikapi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Salim ini. Bagaimana peran aktif dari perusahaan di sana? Karena kita tahu ada beberapa perusahaan di sana yang beroperasi. Seperti apa Pak Isrian sah peran aktif dari pihak swasta di sana?
0: Baik Pak, alhamdulillah mereka juga ikut membantu Pak dalam saat pemadaman kebakaran lahan. Dan juga sosialisasi kepada warga, perusahaan-perusahaan juga ikut membantu, artinya dalam CSR, tanggung jawab sosial kepada masyarakat, dan kita selalu berkoordinasi kepada perusahaan-perusahaan. Dalam hal misalnya ada eks tambang yang memang membahayakan dalam waktu kemarau panjang ini, itu selalu kita mitigasi, jangan sampai itu terjadi api.
1: Yeah.
0: Mungkin perusahaan-perusahaan ya sudah memaklumi itu dan sudah mengetahui hal-hal yang mungkin terjadi.
1: Yeah. Bentuk upaya nyata dari pihak swasta yang sudah diberikan kepada masyarakat mungkin seperti apa Pak? Apakah mungkin pada saat pemadaman mereka datang untuk ikut membantu pemadaman atau mungkin melakukan sosialisasi atau mungkin menyediakan sarana-prasarana Pak?
0: Betul. Jadi mereka juga menyediakan sarana-prasarana kepada masyarakat pada saat pemadaman dan mengakomodasi dari pihak-pihak instansi yang melakukan pemadaman lahan. Dan bentuk-bentuk sosialisasi juga ikut bersama pihak kelurahan maupun PSN kelurahan Sinciring memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal bahayanya kebakaran lahan, kebakaran hutan pada saat musim kemarau ini.
1: Oke, Pak Isriansa, karena dialog kita ini juga bisa didengarkan, bisa dilihat langsung dari warga kita, masyarakat kita di kanal YouTube RRI Samarinda ya. Nah ini kesempatan juga nih, kira-kira apa yang perlu diperhatikan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban ketika terjadi kebakaran di lingkungan mereka, Pak Isriansa?
0: Pertama, masyarakat itu dihimbau pada saat musim kemarau ini itu jangan membakar sampah, jangan membakar, yang membuka lahan dengan cara membakar. Itu yang selalu kami himbau. Dan masyarakat juga dalam hal kekeringan, kekurangan air, harus tetap menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. Itu yang kami selalu himbau kepada masyarakat.
1: Baik.
0: Agar masyarakat selalu tertib dan aman.
1: Iya, artinya sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kita ya Pak Yusriansa ya. Ya, baik Pak Yusriansa, Pak Salim, kita akan jeda sejenak, kita akan hadirkan dulu yang lewat berikut ini dan pendengar jangan kemana-mana, kami akan kembali segera setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
2: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Selanjutnya.
5: Saran Bunda, pilih saja Pangeran Kerajaan Angkasa.
2: Hei, Permaisuri, jangan Kerajaan Angkasa. Yang bagus itu Pangeran Antariksa.
5: Dia tidak punya karisma.
2: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
5: Itu money politik namanya.
2: Loh, apa salahnya?
5: Cukup Ayah, Bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu.

0: Terus. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau? Anu kak, janganlah kak. Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di sajian Kentongan di suasana sore hari ini ya. Masih bersama dua narasumber kita di aplikasi Zoom Meeting, ada Bapak Yusriansa SH, Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sungai Siring. Ada juga Bapak Salim, Ketua IPSM Samarinda Utara. Tadi sudah banyak hal yang kita bahas dan kita masuk ke sesi berikutnya nih. Saya ke Pak Salim lagi nih. Ya Pak Salim, karena dalam penanganan kebakaran waktu sangat berharga. Asap atau api yang terlihat sejak awal dan segera dilaporkan tentu memberikan kesempatan lebih besar ya bagi petugas untuk melakukan penanganan. Nah Pak Salim, kalau kita melihat dari peran warga di sana, apakah sudah berjalan atau tidak? Nah seberapa penting sebenarnya peran warga sebagai mata dan telinga lingkungan, dan bagaimana sebaiknya masyarakat melaporkan apabila melihat asap atau sumber api yang mencurigakan, Pak Salim?
3: Terima kasih. Bang Padar. Sebetulnya di Sungai Siring mengenai asap sudah luar biasa. Ya, jadi pandangan juga terpantas, warna matahari juga sudah merah. Jadi himbauan dari pemerintah setempat sudah kelurahan dan para relawan itu juga bahwa kita sudah mulai wajib masker. Mengingat sekarang ini karena dampak kemarin sudah mulai muncul penyakit ini.
2: Ya, penyakit seperti apa nih? Yang muncul sekarang ini munculnya seperti penyakit apa, Pak?
3: Ispa, Bang Padang. Ya, yang apa banget itu ispa? Ya, infeksi saluran pernafasan kemarin. Jadi batuk pilek banyak banget ini warga yang terpengaruh.
2: Jadi ini juga sudah muncul dampak-dampak dari kemarau, terutama dari dampak mungkin asap pembakaran. Kalau lihat dari asap, bagaimana? Apakah juga terdampak di sana asap dari kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
3: Iya, benar. Jadi kebakaran yang terjadi di luar wilayah kita pun akhirnya juga berdampak ke Kelurahan Sungai Siring. Seperti perjalanan saya kemarin itu. Karakota itu sudah ada kebakaran luar biasa di Batapus ini. Batapus yang Lempake, Pajak Utara.
2: Itu sampai berdampak ke sana enggak?
3: Kebakaran itu. Iya. Sering keliling untuk wilayah Samarinda Utara.
2: Betul, karena sampai berapa hari sempat ya yang Betapus itu bahkan sampai dengan areal yang luas juga yang terjadi kebakaran lah. Mudah-mudahan saat ini sudah padam ya untuk Sungai Sir apa Betapus itu ya Pak Salim ya.
3: Iya.
2: Ya baik, saya kembali ke Pak Yusriansah. Pak Yusriansah, ini tentu koordinasi ini yang sangat diperlukan karena bencana membutuhkan koordinasi pemerintah, masyarakat, relawan, petugas pemadam, aparat keamanan, dan juga mungkin berbagai unsur lainnya termasuk juga pihak swasta yang mungkin beroperasi di sana. Nah, kira-kira bagaimana mekanisme koordinasi di tingkat kelurahan yang dilakukan sejauh ini, Pak Yusriansa?
4: Baik, Pak. Koordinasi di tingkat kelurahan dengan instansi-instansi pun dengan relawan. Dengan pihak-pihak perusahaan, kita selalu tens untuk berkoordinasi. Apalagi dalam musim kemarau yang sangat ini panjang lumayan ini, tidak ada hujan-hujan, sudah ada hampir sebulan lebih ini, rawan sekali untuk kebakaran. Jadi untuk call center itu dengan koordinasi dengan pihak BPBD, dengan pihak damkar, kami sebarkan itu, kami sebarkan ke ketua-ketua RT dan juga pada warga-warga, TSM dan FKPM dan Babinsa-Babin Kamtibmas, itu selalu bersosialisasi kepada warga. Mungkin kami selalu memantau titik-titik rawan yang bisa terjadi kebakaran.
2: Jadi pemantauan terus dilakukan ya, khususnya untuk titik-titik rawan yang kemungkinan bisa memunculkan titik api ya Pak Isriansa ya.

0: mendata sejumlah embung, danau, maupun void bekas tambang ataupun sumur-sumur bor yang ada di kelurahan Cilincing. Jadi apabila masyarakat ada yang terdampak kekeringan, kita sudah menghimbau sumur bor yang bisa disalurkan kepada warga, diberikan untuk warga yang terdampak, itu akan kita salurkan, Pak. Begitu juga untuk embung, untuk kolam-kolam yang bisa dipakai untuk pemadam kebakaran, itu sudah kita koordinat dan kita sebarkan untuk pemadaman nanti apabila terjadi kejadian-kejadian yang darurat.
1: Baik, ya, saya kembali ke Pak Salim ini. Pak Salim, karena di tengah masyarakat ini kan kita memiliki banyak kekuatan sosial juga ini sebenarnya ya, relawan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, hingga kelompok-kelompok warga. Termasuk juga dalam hal ini Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Samarinda Utara. Ini bagaimana program dan juga mungkin upaya-upaya yang dilakukan terutama dalam mengambil peran untuk membangun jejaring sosial dan relawan agar masyarakat lebih siap ini menghadapi dampak kemarau ini dari sisi IPSM-nya nih, Pak Salim.
2: Baik, Bang Fadil. Nah, kalau dari sisi sosial untuk antisipasi mengenai dampak kemarau, kami dari IPSM selalu koordinasi antar IPSM kelurahan. Jadi PSM kelurahan itu kami selalu koordinasi mengenai hal-hal ini seperti kebakaran, makanya saya bisa mengetahui adanya kasus-kasus yang di kelurahan lain karena ada komunikasi dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak bosan-bosannya kita selalu pembinaan saling kepedulian, saling mengajak bergotong royong. Nah di sini kita melatih. Kalau semuanya terjadi apa-apa, kita sudah terlatih dan terbiasa berbuat bersama-sama.
1: Okay. Jadi
2: penanganan,
1: artinya kebakaran. Artinya ada ada program-program tertentu yang disiapkan oleh IPSM Pak di sana Pak untuk musim kemarau ini Pak.
2: Nah, ini dalam jangka pendek ini kami berkoordinasi nantinya sama pihak perusahaan untuk pengadaan masker karena ya seperti desa sebelah dari kita itu sudah wajib masker, setiap keluar rumah wajib masker. Nah, nanti lagi kita sendiri juga bergerak itu melibatkan beberapa perusahaan untuk membantu pengadaan masker buat masyarakat yang aktivitas keluar rumah di dalam perjalanan dan sebagainya. Dan juga selain itu kami tetap koordinasi dengan perusahaan bahwasanya nanti kalau masyarakat benar-benar kesulitan air bersih, jadi kita juga minta ke pihak perusahaan untuk membantu pengadaan air bersih bagi yang punya tandon. Jadi ya, insya Allah perusahaan siap membantu seperti tahun-tahun sebelumnya pada waktu kemarau seperti ini.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Yusriansyah lagi nih, Pak Salim. Ya, Pak Yusriansyah, ya. Karena kalau kita lihat ya seluruh pembahasan sore ini jelas bahwa menghadapi musim kemarau bukan hanya persoalan memadamkan api ketika kebakaran terjadi, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Nah, kolaborasi yang sudah dilakukan tadi sudah disampaikan koordinasinya, kolaborasinya juga bersama berbagai instansi dan juga pihak-pihak lainnya ini sudah dilibatkan. Nah, kira-kira hal-hal apa lagi Pak yang bisa dilakukan agar kejadian-kejadian karhutla, kebakaran lahan, bahkan mungkin kebakaran pemukiman serta kekeringan air ini bisa tidak terlalu berdampak ya kepada masyarakat kita sehingga masyarakat kita juga di sana masih tetap dapat hidup seperti biasa dan juga ketersediaan air juga masih bisa dirasakan ini Pak Yusriansyah.
0: Untuk saat ini di Kelurahan Sungai Siring kalau terdampak kekeringan itu masih bisa kita lihat di lahan-lahan pertanian itu, Pak. Tapi kalau untuk makanan masih bisa, artinya masih air masih tersedia. Kalau untuk lahan pertanian yang seperti yang

0: pernafasan tadi, tanaman-tanaman jagung keringan, tanaman-tanaman kelangan keringan. Jadi mungkin mereka memanfaatkan dari sungai-sungai, aliran-aliran sungai. Artinya untuk koordinasi kita selanjutnya, apabila air-air itu bisa dialirkan ke perkebunan-perkebunan, pertanian-pertanian itu sangat membantu sekali bagi para petani.
1: Okay.
0: Jadi dengan adanya mungkin bantuan Alkon atau dari pihak perusahaan untuk mengairi pertanian-pertanian pada saat kita keringan.
1: Okay. Kira-kira masih ada sumber air yang bisa dimanfaatkan nggak, istilahnya dengan menggunakan pompa dialirkan ke lahan-lahan pertaniannya, Pak?
0: Bisa, ada beberapa banyak lahan-lahan, artinya danau-danau yang berisi air, yang itu bisa kita manfaatkan untuk kita dialirkan.
1: Baik, ya kita sudah di segmen akhir Pak Salim dan juga Pak Yusriansyah. Saya ke Pak Salim pertama nih, kira-kira apa pesannya Pak Salim ini kepada seluruh masyarakat kita khususnya di Samarinda Utara dan juga di wilayah Sungai Siring, agar bersama-sama menjaga lingkungan, menjaga keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau ini Pak Salim.
2: Pesan-pesan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Sungai Siring, khususnya Samarinda Utara pada umumnya, dan di kondisi kemarau seperti ini, saya sarankan menghimbau kembali kepada semua masyarakat untuk tetap berhati-hati, jangan membakar lahan sembarangan, jangan membakar hutan maupun membakar sampah. Biasakan diri kita selalu bergotong royong dengan masyarakat yang lain untuk melatih diri, berlatih kebersamaan. Jadi apabila nanti terjadi suatu yang tidak kita inginkan, kita sudah terlatih dan sudah terbiasa melakukan bergotong royong.
1: Demikian. Nah, untuk keluarga kita mungkin yang mengalami keterbatasan di sana, apakah itu lansia atau mungkin yang kurang memiliki kemampuan, apa yang disampaikan, ada juga mungkin yang disampaikan Pak?
2: Nah, untuk warga-warga yang mungkin sangat-sangat memiliki keterbatasan, ya insya Allah kami dari Pekerja juga berusaha mencari alternatif lain di bantuan-bantuan sosial umpamanya, yang sering juga kami menyalurkan kepada orang tua sakit. Alhamdulillah kemarin itu sudah dua kali, di minggu kemarin itu penyaluran bansos berupa sembako ke yang benar-benar berhak menerimanya. Bahkan kemarin juga sempat kami koordinasi dengan pihak anggota DPRD Kota Samarinda untuk pengadaan sumur bor skala besar.
1: Okay.
2: Dan alhamdulillah dalam waktu dekat mungkin nanti ada apa progresnya juga ya, dibuatkan sumur bor yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.
1: Wow, ini sumur bor ini rencananya nanti pengadaannya di wilayah Sungai Siring ada beberapa titik atau satu titik Pak?
2: Kemarin diminta dua titik pada.
1: Dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sungai Siring secara umum ya?
2: Ya, ini baru pengajuan insya Allah dalam waktu dekat nanti sudah dimulai pengerjaan.
1: Okay, dan ini ada titik-titik tertentu yang sudah mungkin diteliti untuk pengadaan sumur ini ya Pak Salim ya?
2: Ya, insya Allah sudah kami siapkan titiknya. Terutama di fasilitas umum.
1: Siap.
2: Di lapangan bola.
1: Okay, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi dan kita bisa mendapatkan informasinya nanti untuk selanjutnya bagaimana realisasinya Pak Salim ya?
2: Amin.
1: Siap. Baik. Dari Pak Salim kita menuju Pak Yusriansyah sekaligus juga untuk menyampaikan pesan atau ajakan untuk masyarakat kita menjaga keamanan lingkungan kita, mewakili dari Kelurahan Sungai Siring Pak Yusriansyah.
0: Kami dari Kelurahan Sungai Siring menghimbau kepada masyarakat jangan membakar lahan, membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Apabila terjadi keadaan darurat, segera melapor ke posko kelurahan atau melalui Babinsa Tipmas dan Babinsa. Dan juga call center yang telah kami sebarkan di grup-grup RT. Artinya kami dan warga selalu berkoordinasi, apabila terjadi keadaan darurat, segera melaporkan. ada kebakaran lahan di titik mana, segera melapor dan memberikan pertolongan yang supaya dari dinas kebakaran dan dari BPBD segera muncul untuk memadamkan.
1: Baik, terima kasih Pak Isriansyah. Ya, pendengar Prosatu di Samarinda luar biasa, dan bencana memang tidak selalu dapat kita jaga sepenuhnya ya, tetapi resiko dapat kita kurangi dengan kesiapan dan juga kepedulian bersama. Baik, Pak Isriansyah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sungai Siring, dan juga Pak Salim dari Ketua IPSM Samarinda Utara, kami ucapkan terima kasih banyak Pak untuk sore hari ini. Dan mudah-mudahan,
2: terima kasih.
1: Semoga pembicaraan kita tidak berhenti di studio sini ya, tetapi bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih sigap ya, dan lebih siap menghadapi kemungkinan bencana. Sekali lagi terima kasih Pak Isriansyah, Pak Salim, sehat selalu Pak.
2: Sehat, insyaallah sehat selalu.
1: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini program Kentongan di edisi hari ini Selasa 1 September 2026, terkait Sungai Siring siaga kemarau bersama jaga keamanan dan ketertiban. Kita sudah berbicara banyak bersama Bapak Isriansyah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sungai Siring, dan juga Bapak Salim Ketua IPSM Kota Samarinda Utara. Akhirnya saya M. Padil ditemani rekan Perdiansa ucap terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Maaf mbak, tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf mas, kami gak tahu.
4: Mbak, sedekahnya mbak. Dari pagi belum makan mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia.
3: Ah, kelamaan. Ini pak, semoga bisa buat beli makanan ya pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih Ran? Waspada perlu, curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran penjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 1 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Faiza. Halo, selamat sore Faiza.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk sore hari ini di Banjarmasin, Faiza?
1: Kalau saat ini kondisi cuaca sudah lebih baik ya daripada pagi tadi, dan lumayan tadi siang masih ada kabut asap, walaupun masih tipis-tipis masih ada nih Bayu ya.
0: Masih tipis-tipis ya, namun tetap waspada ya karena memang asap masih melanda di sejumlah daerah. Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk sore hari ini, Faiza?
1: Ya, masih seputar kabut asap yang makin pekat ternyata Bayu di Banjarbaru.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bayu. Kabut asap karhutla makin pekat di Banjarbaru Senin kemarin. Warga sangat khawatir terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA ketika BEP digital atau PID kini mempercepat arus transpraktivitas di luar rumah. Laporan Diki Munadi.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi asap yang dirasakan warga lebih pekat dibanding hari sebelumnya. Kabut asap terutama terasa oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Fauzi, warga landasan Ulin, mengaku pekatnya asap membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman. Bahkan menurutnya asap masih terasa meski dirinya telah menggunakan masker.
3: Ini tadi turun lagi kan, tadi mau amalan, tapi sekarang tadi turun lagi dari atas.
4: Tapi lebih pekat daripada sebelumnya lah.
3: Iya, maskernya mengurangi lah. Masker mengurangi.
4: Mata bang?
3: Mata pedih, baru.
2: Sementara guna mengurangi dampak asap karhutla, Ikatan Dokter Indonesia, Cabang Kota Banjarbaru menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Ikhlas, Kelurahan Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin. Layanan yang diberikan meliputi screening kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan hingga pembagian masker medis. Ketua IDI Cabang Kota Banjarbaru, Dr. Dia Paramita menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini difokuskan pada gangguan pernapasan, mengingat balita dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
5: Kalau sudah lebih banyak screening yang dilakukan, itu bayinya adalah sesak napas pertama pada saat
6: batuk-batuk, kita juga pasti banyak yang dilakukan.
5: Kejalannya tuh ya batuk, sesak.
2: Dalam mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menggunakan masker saat bepergian, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala respirasi yang memburuk.
1: Demikian Bayu dari Banjarmasin, kembali ke Regita Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan kami Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Bayu, bagaimana kabarnya di sana?
0: Di Tarakan juga kurang lebih hampir sama dengan Banjarmasin ya, agak dikepung asap ini. Bagaimana untuk Palangkaraya sendiri?
1: Sudah otomatis sama ini rekan Bayu. Memang harapan kita segera hujan ya, dan bantuan amin. Ini segera datang. Mampir ke Kalimantan ya, untuk membasahi hutan dan lahan kita.
0: Amin. Tentunya amin. Stay safe ya, stay health. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Dan amin. Ada informasi apa untuk sore hari ini dari Palangkaraya Listia?
1: Masih terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu pembagian masker gratis yang dapat membantu melindungi masyarakat dari kabut asap Kota Palangkaraya rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Kristia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong masyarakat dan sejumlah pihak membagikan masker serta vitamin secara gratis. Bantuan ini diharapkan dapat melindungi warga dari dampak kabut asap dan meningkatkan kesadaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
2: Kami berharap kita menjaga kesehatan kita dan paru-paru kita, khususnya untuk yang beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah elemen masyarakat turut langsung memberikan masker dan vitamin kepada warga. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang masih beraktivitas di luar ruangan, khususnya anak-anak. Ketua DPD KSPSI Kalimantan Tengah, Cornelis, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kualitas udara yang memburuk. Ia juga melihat kabut asap mulai berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya keluhan ISPA.
2: Yang kami rasakan pada saat seperti kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh ya. Nah, kami mengecek dari UMKM, karena aktivitas masyarakat ini berkurang, ini juga artinya pendapatan mereka-mereka yang bergerak di UMKM juga mengalami penurunan. Nah, ini dari sisi ekonominya ya. Nah, kalau dari sisi kesehatannya, kami mendatangi beberapa puskesmas. Kedatangan masyarakat ke puskesmas terkait dengan ISPA ini juga meningkat tajam.
3: Cornelis mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Sementara itu, Surya sebagai masyarakat menilai bantuan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kabut asap.
4: Penting banget sebenarnya, makanya pemerintah tuh harusnya peduli langsung. Jangan menunggu kabut asap nih lebih tebal lagi. Harusnya dari sebelum-sebelumnya supaya masyarakat lebih peduli dengan keadaan, apalagi kan kondisinya semakin hari semakin buruk.
3: Pembagian masker dan vitamin tersebut merupakan inisiatif masyarakat bersama Radio Antar Penduduk Indonesia, RAPI, Pahandut, serta sejumlah pihak pendukung. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan agar kondisi kabut asap dapat segera pulih. Nur Halisa melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembalikan bersama rekan Bayu.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan semakin memperpendek jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan Utara. BMKG Tarakan mencatat pada jarak pandang di seluruh wilayah Kota Tarakan sempat menyusut drastis hingga tersisa 1000 meter. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsah.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter.
2: Sebaran kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan hingga Kalimantan Timur kini berdampak signifikan pada jarak pandang dan kualitas udara di Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa sebaran asap yang menyelimuti Pulau Tarakan merupakan kombinasi dari asap kiriman provinsi tetangga dan hasil kebakaran hutan dan lahan lokal. Di Kaltara sendiri, wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan menjadi penyumbang titik panas terbanyak saat ini. Sulam Kilmi menjelaskan, pada minggu kemarin, 30 Agustus 2026, jarak pandang di seluruh Tarakan sempat berada di titik terendah, yakni hanya 1 km. Hal ini berdampak langsung pada navigasi transportasi laut maupun udara.
1: Jadi kalau saat ini kualitas udara di Tarakan berada pada level sedang ya. Nah, kemarin sempat pada level tidak sehat ya, karena kemarin BMKG mencatat jarak pandang terpendek itu sempat 1000 meter ya, atau hanya 1 km saja.
3: Itu hari Minggu, Pak.
1: Hari Minggu kemarin. Tanggal 30 Agustus 2026.
4: Rata di semua wilayah Tarakan, Bapak itu?
1: Iya, di seluruh wilayah Tarakan.
2: Meskipun pada Senin pagi 31 Agustus kemarin jarak pandang Tarakan sedikit membaik ke angka 5 km dan tergolong aman untuk penerbangan, BMKG mengingatkan bahwa konsentrasi asap dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin dari selatan ke utara. BMKG mengimbau para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau informasi resmi cuaca dari BMKG dan kualitas udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan kami Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore kembali rekan Bayu. Apa kabar?
0: Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya. Bagaimana untuk informasi cuaca dari Samarinda sore hari ini rekan Fadel?
1: Ya, secara umum masih begitu panas dan terik ya rekan Bayu, bahkan sudah terdampak asap dari karhutla ini rekan Bayu.
0: Sama seperti wilayah teman-teman yang lain ya, sudah mulai terkepung asap juga rupanya Samarinda.
1: Betul sekali.
0: Namun tetap semoga stay health, stay safety ya rekan Fadel.
1: Siap.
0: Untuk di Samarinda dan juga rekan-rekan di Samarinda.
1: Ya, insya Allah.
0: Untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda rekan Fadel?
1: Ya, ini masih terkait dari dampak musim kemarau yang menyebabkan lonjakan harga pangan ini di Kabupaten Mahakam Ulu rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, lonjakan harga pangan yang signifikan terjadi di Long Apari Mahakam Ulu akibat air sungai Mahakam yang dangkal dampak dari musim kemarau. Selengkapnya disampaikan rekan Muhammad Imran.
2: Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, turut terdampak musim kemarau yang menyebabkan debit air sungai Mahakam menurun dan sejumlah bagian alur sungai mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat karena Sungai Mahakam menjadi salah satu akses vital sekaligus moda transportasi utama yang menghubungkan sejumlah wilayah di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Sekretaris Kecamatan Long Apari, Tasong Saung, mengatakan akses jalan darat saat ini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena distribusi logistik dan bahan pangan hanya dapat menjangkau wilayah Kecamatan Long Pangai. Setelah itu, pengangkutan menuju Long Apari harus dilanjutkan melalui jalur sungai dengan menggunakan armada berkapasitas lebih kecil agar dapat melewati bagian sungai yang dangkal. Kondisi tersebut membuat proses distribusi membutuhkan lebih banyak armada dan waktu tempuh yang lebih panjang. Keterbatasan kapasitas angkut juga meningkatkan biaya transportasi barang karena harus dipindahkan dan diangkut secara bertahap menuju wilayah Kecamatan Long Apari yang kemudian berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
3: Dapat masyarakat ini terutama sarana pendukung, terutama jalan. Ya, kalau memang tidak ada akses ke jalan, itu rasa-rasa untuk distribusi logistik di teman-teman Pari bisa tercapai lah. Jadi tidak ada kendala. Jadi selama ini kan distribusi logistik sampai di teman-teman Pangai, jadi mau tidak mau transit dengan biaya yang terlalu mahal, gitu. Dan risiko juga. Nah, jadi harapan masyarakat bagaimana cara supaya akses jalan utamanya itu bisa diselesaikan dengan baik supaya mobilisasi logistik untuk Kecamatan Long Apari ini bisa lancar.
2: Kecamatan Long Apari menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak kondisi kemarau karena berada di bagian paling hulu dan ujung wilayah Mahakam Ulu. Kecamatan tersebut memiliki 10 kampung dengan kebutuhan logistik yang sebagian besar masih bergantung pada kelancaran transportasi melalui Sungai Mahakam. Dampak terhadap distribusi terlihat dari tingginya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Harga beras premium ukuran 25 kg di wilayah Long Apari saat ini telah mencapai sekitar 1 juta rupiah per sak. Sedangkan harga Pertalite eceran berada di kisaran 35 ribu rupiah per liter. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi keterbatasan pasokan dan tingginya biaya pengangkutan akibat kondisi jalur transportasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok ke wilayah hulu selama musim kemarau. Perbaikan dan pengembangan akses jalan darat menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur sungai, terutama bagi masyarakat di Kecamatan Long Apari yang menghadapi kendala terhadap mobilitas dan distribusi logistik. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur. Benar, dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan, ada rekan kami Rusdi. Halo, selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana kondisi cuaca untuk Nunukan sore hari ini rekan Rusdi?
1: Ya, kondisi cuaca untuk Nunukan sama dengan wilayah Kalimantan keseluruhan. Sehingga saat ini biasanya jarak pandang dari Nunukan untuk melihat Pulau Sebatik itu sangat terang dan jelas. Namun sekarang tak kelihatan sama sekali rekan Bayu.
0: Baik, sudah mulai juga terkepung ya, terkepung asap untuk wilayah Kalimantan Utara. Baik. Dari Nunukan ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Rusdi?
1: Terkait tentang siswa-siswi yang ada di Kabupaten Nunukan diliburkan karena kabut asap rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, seluruh siswa mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan sederajat kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari akibat kabut asap kiriman yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan mulai melanda Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah. Seluruh siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA, kini menjalani proses belajar dari rumah selama 3 hari, mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran Bupati Nunukan sebagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap dampak sebaran asap kiriman akibat kebakaran hutan. Kepala SD Negeri 005 Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, dampak kabut asap kiriman membuat kualitas udara di Nunukan kurang baik. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah guna mengantisipasi gangguan kesehatan terhadap peserta didik.
3: Melihat kondisi seperti ini kan tentu kita harus menjaga keselamatan anak juga. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Nunukan menetapkan untuk siswa mulai dari TK, SD, SMP dan bahkan SMA juga saya sempat pantau dari Kancat itu juga diberlakukan sama dengan kita ya, belajar dari rumah.
2: Meski kegiatan belajar dialihkan dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran dan menerima materi pelajaran dari guru. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring selama kebijakan tersebut diterapkan.
3: Walaupun proses pembelajarannya dari rumah, tapi pada dasarnya anak-anak tetap mendapatkan haknya. Cuma metodenya, polanya yang berbeda. Yang dulunya mungkin tatap muka langsung di kelasnya masing-masing, saat ini karena kondisi udara kurang baik, sehingga proses pembelajaran dilaksanakan secara BDR.
2: Ia juga meminta orang tua untuk mendampingi anak selama proses belajar dari rumah. Pendampingan orang tua dinilai penting untuk memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran secara optimal. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bayu di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 1 September 2026. Wakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Sesatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Sore. Kami hadir di program Majalah Udara Kentongan.
2: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Sajian informasi dalam Majalah Udara Kentongan pendengar. Informasi pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur meningkatkan pemantauan kualitas udara ambien seiring meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan. Berdasarkan data aplikasi ISPUNET per 30 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kualitas udara di sejumlah kabupaten dan kota mengalami fluktuasi signifikan. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi parameter particulate matter atau PM yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas udara. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto menjelaskan, penurunan kualitas udara berkaitan erat dengan sebaran asap dari karhutla yang meluas. DLH Kalimantan Timur kini meningkatkan intensitas pemantauan untuk mengantisipasi dampak asap karhutla terhadap kualitas udara dan masyarakat. Pemantauan dilakukan untuk mendukung penanganan dini, terutama ketika terjadi peningkatan konsentrasi partikel di udara. Masyarakat diimbau memperhatikan informasi kualitas udara dan kondisi lingkungan, terutama saat terjadi peningkatan asap akibat karhutla.

0: gak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha?

Informasi berikutnya pendengar di sajian majalah Udara Kentongan. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur mulai mengganggu aktivitas belajar anak di sejumlah wilayah. Anggota Komisi 8 DPR RI dari Kalimantan Timur, Hetipah Saipudian, mengingatkan keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas saat kualitas udara memburuk. Pembelajaran dari rumah telah diterapkan sejak Senin 31 Agustus 2026 di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Berau, Mahakam Ulu, serta Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser. Di Berau, kebijakan ini mencakup 37 satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB dengan total 11.864 siswa. Kebijakan pembelajaran dari rumah tersebut bahkan telah mengalami dua kali perpanjangan. Hetipah menilai penghentian sementara pembelajaran tatap muka bukan berarti mengurangi pentingnya pendidikan. Menurutnya, sekolah perlu beradaptasi dalam situasi kabut asap agar anak tetap belajar tanpa mempertaruhkan kesehatannya. Informasi berikutnya pendengar, BMKG mengingatkan sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan pada awal September 2026. Meski di tengah musim kemarau, cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat dan angin kencang masih dapat terjadi secara lokal. Dalam perakiran cuaca sepekan, BMKG membagi periode pemantauan menjadi dua bagian, yakni 1 sampai 3 September 2026 dan 4 sampai 7 September 2026. Masing-masing periode memiliki potensi hujan dan cuaca signifikan yang berbeda di sejumlah wilayah Indonesia. Untuk 1 sampai 3 September 2026, periode 1 sampai 3 September, BMKG mengungkapkan hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah. Peningkatan hujan dengan intensitas sedang perlu menjadi perhatian wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, kemudian Papua Pegunungan. Sementara itu, BMKG juga menetapkan status siaga untuk Aceh karena terdapat potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Hujan tersebut juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang. Ancaman angin kencang pada periode ini juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Daerah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut adalah Aceh, Riau, Kepulauan Riau, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sejumlah wilayah Kalimantan, kemudian Sulawesi, Maluku, Papua. Lalu pada tanggal 4 sampai 7 September 2026, BMKG menuturkan kondisi cuaca diperkirakan didominasi oleh berawan hingga hujan dengan intensitas sedang. Meski demikian, potensi peningkatan hujan masih perlu diperhatikan di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Pegunungan. Cuaca tersebut dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini mengakhir rangkaian sajian majalah udara Kentongan di edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Dan selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita akan masuk di rangkaian sajian Zona Petang, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kayaknya ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
1: Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
0: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
1: Nah, ini nih yang salah.
0: Maksudnya? Salah gimana?
1: Kamu mau ke sana emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
2: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu,

0: Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: lihat deh yang digantung itu, kok aneh ya?
1: Oh itu, tapi aneh gimana maksudnya?
0: Astaga, arah panahnya itu loh, San.
1: Ups, iya ya. Kok arahnya ke tembok sih?
0: Kayaknya salah posisi menggantung deh. Jadi arahnya salah.
1: Iya, soalnya baru dipasang kayaknya, Mas. Kemarin kan belum ada.
0: Oh iya. Kamu tahu belum itu jalur buat apa?
1: Kayaknya sih buat kabur pas ada bahaya.
0: Kok buat kabur sih?
1: Jalur maksudnya, Dimas.
0: Nah, itu baru benar. Itu rute resmi yang aman kalau terjadi bencana. Jadi, ketika ada bencana gempa atau kebakaran, kita nggak panik dan tahu jalan keluarnya.
1: Wah, berarti penting juga ya tahu arah panahnya. Nggak cuma tempelan pajangan. Tapi itu kok salah arah panahnya?
2: Iya, Mbak. Itu baru nyoba posisi gantungnya. Arahnya nanti ke lorong itu, bukan ke tembok.
1: Walah, lagi sementara masang toh.
3: Jalur evakuasi adalah rute penyelamatan saat bencana. Kenali jalurnya, selamatkan dirimu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan artificial intelligence atau AI berdasarkan hasil pemindaian Hive Moderation. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu berbuat sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bersama dalam sajian Zona Petang dengan rangkaian lagu-lagu religi untuk Anda. Nanti akan dirangkai dengan pengajian Al-Quran serta seruan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Dr. Anda Maria Ulfa dengan penerjemah Buang Supeno dari Quran Surah An-Nisa ayat 1-3.
1: Billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut, tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Baik pendengar Prosatu dari Samarinda, khususnya kaum muslim muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: عدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi wali penolong bagi sebagian yang lain. Quran Surah At-Taubah ayat 71.

Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan belum diturunkan. Meskipun jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2026. Menurut Menteri Kehutanan, berkurangnya jumlah titik panas ini merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan, baik melalui operasi darat, modifikasi cuaca OMC, maupun pemadaman dari udara. Namun lanjutnya pendengar, kondisi tersebut belum berarti Indonesia terbebas dari ancaman karhutlah. Menurut Tony, pemerintah masih mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026. Menteri Kehutanan menambahkan September 2026 menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutlah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa setengah lengah meski jumlah titik panas mulai berkurang. Menteri Kehutanan juga menegaskan pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan di 6 provinsi prioritas, di antaranya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Salah satu upaya yang diintensifkan adalah OMC untuk membasahi lahan dan menjaga tinggi muka air tanah. Hal ini dilakukan apabila terdapat awan hujan yang berpotensi untuk disemai. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, Moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia memang menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Dan berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sejumlah daerah tercatat memiliki tingkat pencemaran udara yang tinggi. Bahkan beberapa wilayah telah masuk kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Nah, salah satu wilayah yang masuk daftar tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat. Dan pemantauan di kawasan Sendawar yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat mencatat nilai ISPU mencapai 342 dengan parameter kritis berupa PM2,5. Nilai tersebut pendengar menempatkan Kabupaten Kutai Barat Sendawar pada posisi kelima dalam daftar 10 wilayah dengan nilai ISPU tertinggi berdasarkan data yang tersedia. Angka 342 berarti kualitas udara di kawasan tersebut berada dalam kategori berbahaya. Kategori berbahaya merupakan tingkat tertinggi dalam klasifikasi indeks standar pencemaran udara. ISPU sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas udara berdasarkan konsentrasi zat atau partikel pencemar yang terdapat di udara. Nah, berdasarkan kategori ISPU, nilai 0 sampai 50 masuk kategori baik, kemudian nilai 51 hingga 100 berada pada kategori sedang, 101 sampai 200 dikategorikan tidak sehat, sedangkan angka 201 hingga 300 masuk kategori sangat tidak sehat, sementara nilai ISPU 300 atau lebih masuk dalam kategori berbahaya. Nah, pendengar, dengan nilai mencapai 342 ini ya, kondisi kualitas udara di Sendawar, Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu yang paling serius berdasarkan pemantauan pada 1 September 2026 hari ini. Kondisi ini terjadi di tengah dampak kabut asap dan juga kebakaran hutan serta lahan atau karhutla yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Kutai Barat. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Sore. Dan selanjutnya pendengar nanti akan ditemani bersama rekan Dita Rania yang akan hadir membersamai Anda di rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapat pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mari kita tetap jaga keamanan lingkungan dan kondusivitas lingkungan kita. Mari kita tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar sampah, terutama di lingkungan pemukiman. Jangan membuka lahan dengan membakar untuk saat ini di tengah kondisi kemarau ekstrim dan juga di tengah fenomena El Nino. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat menikmati suasana malam hari Anda sekeluarga dan selamat menikmati istirahat Anda. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh, kasihan si Air, terbuang cuma-cuma. Hei, Keran, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang benar punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda.

0: Wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda mencatat bulan Agustus menjadi periode dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla terbanyak sepanjang tahun 2026. Karhutla dapat terjadi karena faktor alami, misalnya cuaca yang sangat kering dan suhu tinggi, tetapi juga seringkali dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran lahan. Berdasarkan data BPBD Kota Samarinda, tercatat 130 kejadian kebakaran sepanjang periode Januari hingga 1 September 2026, dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 227,31 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso menyebut, berdasarkan pemantauan pihaknya, Agustus menjadi bulan dengan jumlah kejadian kebakaran terbanyak dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Sebagai informasi, berdasarkan data yang disampaikan oleh Suwarso, tercatat 130 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla sepanjang tahun mulai Januari hingga 1 September 2026. Total luas lahan yang terbakar mencapai 227,31 hektar dan dari jumlah tersebut, Agustus menjadi periode paling berat dengan luas lahan terbakar sekitar 211 hektar. Meski begitu, Suwarso memastikan pihaknya tetap siap siaga apabila muncul titik kebakaran baru dan mengatakan penanganan akan langsung dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dari TNI, Polri, relawan, BPBD hingga BPBD Provinsi. Dan di saat bersamaan pihaknya harus terus menangani kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengatasi keterbatasan ketersediaan air bersih, menyusul dengan sejumlah instalasi pengolahan air atau IPA-PDAM yang terdampak oleh intrusi air laut. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan waktu. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lelung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarga, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, pendengar selamat malam. Ditarannya kembali hadir menjumpai Anda ya di udara malam hari ini pada rangkaian Samarinda malam 1 September 2026. Bulan yang baru di hampir mendekati penghujung tahun ya pendengar 2026. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, ketabahan dan juga kesehatan yang pasti ya, menghadapi mungkin beberapa bencana ataupun cuaca buruk yang terjadi di sekitar kita belakangan ini. Dan ditarannya akan temani Anda dengan informasi dan lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini, mendengar hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM pendengar Purwosatu Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, menanggapi mungkin cuaca ataupun kondisi yang terjadi di seputar Kalimantan Timur saat ini ya, pendengar, mengenai kondisi dan kualitas udara yang semakin memburuk, pendengar. Ini ada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, KUKAR, yang mulai mengambil langkah antisipasi menyusul dengan kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Timur yang dinilai semakin kurang sehat akibat kabut asap. Dan Kutai Kartanegara ini melalui Bupati KUKAR Dr. Aulia Rahman Basri MKes mengatakan kondisi udara saat ini menjadi perhatian pemerintah. Dan karenanya Pemkab KUKAR menyiapkan kebijakan pembelajaran secara daring untuk para pelajar untuk mengurangi aktivitas anak-anak di luar rumah. Sebelum itu, pendengar, mohon maaf, maksud kami setelah itu Dr. Aulia Rahman Basri MKes mengatakan bahwa pengalaman di bidang kesehatan pemerintahan dan juga dunia usaha yang kemudian saat ini ia memimpin sebagai Pemkab KUKAR dalam mengambil sejumlah kebijakan untuk menghadapi kondisi kabut asap dan juga menjaga kesehatan masyarakat. Dan ia juga berharap bahwa orang tua jadi mau turut berperan untuk menjaga anak-anak selama kondisi udara yang belum membaik. Dan pemerintah juga menghimbau masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker ya, pendengar. Dan seperti yang sudah mulai kita rasakan di seputar Samarinda dan juga sekitarnya, pendengar, saat ini kondisi dan kualitas udara semakin memburuk, maka memang harus diperhatikan untuk mulai menggunakan masker kembali, pendengar, untuk menjaga pernafasan, menjaga kesehatan juga ya, dan tentunya menjaga orang dan keluarga tercinta di rumah supaya kita semua terhindar dari kemungkinan terjadinya infeksi saluran pernafasan ya. Informasi ini kami kutip melalui Tribun dan juga tetap bersama kami Prosa TRRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: bekerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: lebih hemat, ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, saatnya kemenangan Indonesia untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dalam keadaan bebas dari tiga hal, niscaya masuk surga. Pertama, bebas dari sombong. Kedua, bebas dari kianat. Dan ketiga, dari tanggungan utang. Hadis riwayat Ibnu Majah.

terhadap kalian. Sebagaimana dia memberi rezeki terhadap burung, ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku How to Respect Myself karya Yoon Hong-kyun merupakan panduan yang luar biasa untuk membantu pembaca mengembangkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam esensi buku ini, Yoon Hong-kyun membahas berbagai konsep dan strategi yang dapat membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang nilai diri dan pentingnya menghormati diri sendiri. Pada saat membuka buku ini, di awal buku ini menyoroti pentingnya memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa diri kita. Yoon Hong-kyun mengajak kita untuk merenung tentang kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi. Dengan mengenali identitas kita, kita dapat memahami apa yang membuat kita unik dan berharga. Hal ini yang memberikan dasar yang kuat untuk membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, pentingnya menerima diri sendiri dibahas sepenuhnya, dan pemenuhan terhadap diri sendiri dibahas sepenuhnya, termasuk segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin kita miliki. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana melihat diri sendiri dengan penuh kasih sayang dan pengertian, daripada membebani diri dengan standar yang tidak realistis. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat meraih kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang cara mengatasi rasa takut dan ketidakamanan yang mungkin menghambat perkembangan rasa penghargaan diri. Yoon Hong-kyun merinci strategi untuk menghadapi ketidakpastian, mengatasi kegagalan, dan mengelola kritik dengan cara yang membangun daripada merusak. Kita diajak untuk melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai tanda kegagalan diri. Selain itu, buku How to Respect Myself menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Yoon Hong-kyun mengajak teknik-teknik relaksasi, meditasi, dan manajemen stres untuk membantu kita merawat diri secara holistik. Melalui pemahaman dan penghormatan terhadap kebutuhan diri, kita diajak untuk mengembangkan keseimbangan hidup yang lebih baik. Terakhir, buku ini menggarisbawahi peran penting hubungan sosial dalam membentuk rasa penghargaan diri. Yoon Hong-kyun menekankan bahwa menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain bisa memperkaya kehidupan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi. Lalu kita diajak untuk memilih hubungan yang membangun, meninggalkan yang merugikan, dan belajar berkomunikasi secara efektif. Dan secara keseluruhan, buku How to Respect Myself oleh Yoon Hong-kyun adalah panduan yang komprehensif dan mendalam tentang bagaimana mengembangkan rasa penghargaan terhadap diri sendiri dengan merangkum konsep-konsep tersebut. Kita bisa memperoleh landasan yang kuat untuk menghormati dan mencintai diri mereka sendiri dalam perjalanan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself karya Yoon Hong-kyun dari RRI untuk Indonesia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
4: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
3: Kenapa bisa sampai kecanduan?
4: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
3: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
4: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
3: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
4: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
3: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
5: Sembilan FM mendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pasti ada di antara Anda mendengar yang seringkali memperhatikan bahwa masing-masing dari bungkus makanan atau minuman ini berbeda-beda warnanya dan langsung bisa memperkirakan rasa yang ada di setiap produk tersebut adalah berbeda-beda. Nah, ini ternyata ada penelitiannya pendengar mengenai warna kemasan yang bisa membuat seseorang memiliki dugaan tertentu tentang rasa makanan ataupun minuman. Jadi ada jurnal Food Quality and Preference pada tahun 2018 yang mana penelitian ini melihat hubungan antara warna bungkus permen dan juga perkiraan rasa yang muncul pada konsumen. Nah, hasil penelitiannya pendengar menunjukkan bahwa warna bungkus ini bisa mempengaruhi rasa yang dibayangkan seseorang sebelum mencicipi makanan. Karena warna tertentu bahkan lebih mudah dikaitkan dengan rasa tertentu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Permen misalnya dengan bungkus warna hijau berarti lebih sering dianggap memiliki rasa mint oleh para peserta penelitian. Sementara pada minuman, warna hijau justru lebih sering dikaitkan dengan rasa lemon ataupun jeruk nipis. Nah, artinya pendengar, warna yang sama ini bisa membuat orang membayangkan rasa yang berbeda. Nah, jenis makanan dan juga pengalaman seseorang juga ternyata ikut mempengaruhi gitu ya hubungan antara warna dan juga rasa tersebut. Lalu para peneliti ini kemudian ingin mengetahui pendengar apakah perkiraan tersebut benar-benar mempengaruhi rasa ketika makanan dicicipi. Nah, ini akhirnya dilakukan penelitian menggunakan permen gula putih tanpa rasa yang dibungkus dengan kertas berwarna berbeda. Nah, hasilnya cukup menarik pendengar karena warna bungkus tidak banyak mempengaruhi rasa yang dirasakan peserta. Dan warna tersebut juga tidak membuat peserta lebih yakin bahwa permen tersebut masing-masingnya punya rasa tertentu. Ternyata warna bungkus juga tidak banyak mempengaruhi penilaian peserta terhadap tingkat manis ataupun kesukaan mereka terhadap permen. Dengan kata lain, warna kemasan lebih berpengaruh pada perkiraan awal saja daripada rasa yang benar-benar dirasakan. Nah, terus pendengar, penelitian juga menemukan bahwa warna makanan itu sendiri lebih kuat mempengaruhi perkiraan rasa dibandingkan warna kemasan. Jadi memang dipengaruhi oleh warna makanannya gitu ya. Ketika warna terlihat langsung pada makanan, lalu biasanya konsumen lebih mudah menghubungkan dengan rasa tertentu. Nah, karenanya warna pada produk makanan bukan hanya berfungsi untuk membuat kemasan terlihat menarik, tapi juga memberikan petunjuk kepada konsumen pendengar mengenai rasa yang mungkin akan mereka rasakan dan dapatkan. Jadi ketika Anda melihat permen berbungkus hijau dan langsung membayangkan rasa mint, hal itu ternyata bukan sepenuhnya kebetulan ya, karena otak kita memang bisa menggunakan warna sebagai petunjuk untuk bisa memperkirakan rasa sebelum makanan dicicipi. Nah, informasi ini pendengar selengkapnya juga bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Ada review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Ya udah, kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh pemerintah.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.

Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.

0: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolik Homas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
4: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
3: Baik.
4: Itu aja.
3: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
5: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
4: Tidak ada hubungan apa-apa.
5: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
4: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
5: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
4: Tidak ada.
5: Tidak pernah?
4: Tidak.
5: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
4: Mansur? Tidak.
5: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
4: Tidak ada.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolik Homas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indramitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
7: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah. sudah kita tentukan.
6: Sementara itu pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
8: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
6: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
9: Kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
6: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
10: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24 ribu. Disupport lagi dengan 5 ribu yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
11: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
10: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah

0: melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
1: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
5: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
4: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
5: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
4: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

sebagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia.

besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi mancanegara, sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudari semua yang saya hormati. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan untuk Anda mendengar seperti biasa ya, Mimbar Agama malam hari ini. Khusus kami hadirkan untuk Anda umat Buddha dalam Mimbar Agama Buddha dengan judul Memaknai Sebuah Peristiwa oleh Bante Tirta Viryo untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama. Namo Tassa.

tahun kehidupan kita. Tidak ada perlindungan bagi siapapun dari kematian. Dengan memahami bahaya yang muncul dalam kematian, lakukanlah tindakan-tindakan baik menuju kebahagiaan. Para pendengar RRI yang berbahagia, Sukihotu Namo Buddhaya. Tidak terasa tahun 2016 telah sebulan kita lalui, dan di bulan Februari ini warga Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Imlek. Datangnya Tahun Baru Imlek bagi warga Tionghoa disambut dan dirayakan penuh sukacita. Ada yang merayakan tahun baru ini dengan berkumpul bersama keluarga di rumah. Ada yang berpesta pora di rumah makan. Ada yang merayakannya dengan menyanyi, menari. Tetapi ada juga yang merayakannya dengan berdoa ataupun memanjatkan parita-parita suci di wihara. Apapun jenis penyambutan dan perayaannya, semuanya memiliki satu ciri, yaitu membuat suasana penuh kebahagiaan dan sukacita. Para pendengar RRI yang berbahagia, perayaan tentu saja baik. Ia adalah tanda-tanda kehidupan yang penuh rasa syukur dan sukacita, sekaligus mengingatkan kita kalau hidup sudah demikian berharga. Bedanya, bagaimana cara kita memaknai dan merayakan saat-saat yang kita anggap berharga itu. Kalau dengan berpesta pora adalah bentuk perayaan sukacita di satu sisi, sedangkan berbuat baik dengan berdana, menjalankan kemoralan dan bermeditasi juga bentuk perayaan kehidupan di sisi lainnya. Maknanya adalah, kalau hanya berpesta pora dan berdansa, bisa diibaratkan seperti memakan makanan sisa. Menikmati sisa buah kebajikan. Ibarat kalau kita menanam padi, ketika padi itu sudah menguning dan kita siap panen, maka kita bersuka cita. Kita mendapatkan hasil dari jerih payah kita menanam padi. Demikian juga kalau orang itu bersenang-senang, berpesta pora, itu diibaratkan dia seperti panen. Panen dan menikmati sisa buah kebajikannya. Tetapi hasil itu tidak bisa bertahan lama, seperti hasil panen padi akan habis, dan kita kalau tidak menanamnya lagi, kita makan sisa dari hasil panen kita. Setelah hasil itu habis, maka kita tidak akan menikmati kebahagiaan lagi. Lain halnya kalau kita berbuat kebaikan, seperti berdana, beramal, menolong orang,

menjalankan kemoralan, menjalankan Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berbohong, tidak bermabuk-mabukan, serta memurnikan pikiran kita dengan bermeditasi. Ini adalah seperti kita menanam kebajikan, seperti kita menanam padi. Jika kita hanya mau panen tetapi tidak pernah menanam, maka kita tidak bisa mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, menanam juga perlu bagi kita. Selagi kita ada kesempatan, apalagi di saat-saat sekarang, di masa sukacita, itulah kesempatan kita untuk menanam kebajikan. Menanam kebajikan merupakan wujud rasa syukur yang tak terhingga, sekaligus menjadi sumber kebahagiaan yang senantiasa berbunga dan kemudian berbuah. Terus berbunga, tak henti berbuah. Jadi kalau kita rajin menanam, sering menanam, dan banyak menanam, maka kita akan sering mendapatkan hasilnya, kita akan sering panen, kita akan banyak panen. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah menanam, hanya mau menikmati hasil, maka kita juga akan jarang-jarang mendapatkan hasil, jarang mendapatkan panen yang baik. Dengan kita menjalani kehidupan ini dengan berdana, menjalankan moral atau sila, dan memurnikan pikiran kita, maka bisa dikatakan setiap hari akan menjadi sebuah perayaan. Dibandingkan dengan kalau kita merayakan kebahagiaan ini setahun sekali. Bukankah dengan kita melatih kebajikan ini, kita akan berbahagia setiap harinya. Kita akan merayakan setiap harinya kebahagiaan dalam hidup ini. Kini kita sudah memasuki tahun 2016, dan itu berarti kita sudah berpisah dengan tahun yang sudah kita lewati. Dengan bertambahnya tahun-tahun kita, berarti bertambah pula usia kita. Dengan bertambahnya usia kita, berarti semakin pendek perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Dan diharapkan dengan bertambahnya usia, kita tidak hanya bertambah badan, berat badannya saja, tetapi juga bertambah kebijaksanaannya. Di dalam Dhammapada dikatakan, jika seseorang tidak mau belajar dalam kehidupan ini, dia akan seperti sapi. Dagingnya bertambah, tapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Jadi, para pendengar yang berbahagia, gunakanlah kesempatan selama kita hidup ini untuk terus belajar, berlatih, dan mengembangkan diri kita. Coba kita evaluasi. Di tahun-tahun yang lalu, apakah kita sudah banyak berbuat kebajikan, atau malah sebaliknya?
yang tahu adalah diri kita sendiri. Apakah di tahun yang lalu kita banyak membantu atau malah sering menyengsarakan orang lain? Hanya kejujuran kita yang mampu menjawabnya. Timbunan perbuatan apapun yang kita lakukan, baik yang lalu, yang sekarang, maupun yang akan datang, dia akan setia mengikuti hari-hari kita, laksana bayang-bayang yang mengikuti bendanya. Kemanapun kita pergi, dia akan ikut, karena itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Yang menjadi renungan kita di tahun ini adalah, sudahkah saya lebih bijaksana, menjadi seorang umat Buddha yang baik? Tidaklah cukup hanya menjadi orang baik, hanya berbuat baik saja. Orang yang baik sering dicirikan sebagai orang yang suka berdana, tidak berbuat jahat kepada siapapun. Jika orang yang baik hanya terbatas pada ciri-ciri tersebut, maka kita sebetulnya bisa dikatakan hanya terbatas dalam hal berbuat kebaikan. Tetapi jika kita tidak hanya menjadi orang yang baik, tetapi kita juga menjadi orang yang bijaksana, maka menjadi lengkaplah, menjadi utuhlah diri kita. Manusia yang mampu melihat makna dari segenap peristiwa tentu akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk kemudian memperkuat keyakinan, memperkokoh sila, memperdalam meditasi, hingga akhirnya hidupnya semakin matang dan bijaksana. Akhirnya, janganlah kita biarkan hari-hari kita terbuang sia-sia. Dan janganlah sekali-sekali mengisi hal-hal yang tidak berguna, karena semua itu akan kembali kepada kita juga. Akhir kata, saya akan mengakhirinya dengan sebuah Dhammapada. Ia yang mengerti Dhamma hidup berbahagia dengan pikiran yang jernih dan tenang. Orang bijaksana selalu berbahagia dalam Dhamma yang telah dibabarkan oleh para Arya. Berjuanglah untuk membuat harimu bermanfaat, entah terhadap hal kecil maupun hal besar, karena setiap hari dan setiap malam yang berlalu mengantarkan engkau menuju kematian. Akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Mimbar Agama.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Row 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kondisi musim kemarau panjang yang memicu kekeringan, krisis air bersih hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Menyikapi situasi darurat ini, Dewan Pimpinan MUI Kaltim secara resmi mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh Ketua Umum MUI Kabupaten Kota Sekaltim untuk segera menginisiasi pelaksanaan sholat sunnah istisqo atau sholat meminta hujan. Sholat istisqo adalah sholat sunnah yang dilakukan umat Islam untuk memohon kepada Tuhan agar diturunkan hujan, terutama ketika suatu wilayah mengalami kekeringan panjang, krisis air atau kondisi alam yang menyebabkan dan membutuhkan turunnya hujan. Sekretaris Umum MUI Provinsi Kaltim, Hasmidi Junaidi, melalui surat edaran tertanggal 1 September 2026 menegaskan bahwa seruan ini didasari oleh kondisi alam yang berdampak luas bagi masyarakat benua Etam. Hal senada juga dikuatkan oleh instruksi langsung dari Ketua Umum MUI Kaltim, Kiai Haji Muhammad Rashid. Dalam instruksinya, MUI Kaltim meminta agar para pimpinan MUI di tingkat kabupaten kota segera mengambil langkah taktis di daerah masing-masing dengan menggandeng unsur pemerintah setempat. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memiliki dampak besar di Kalimantan Timur karena wilayah ini memiliki kawasan hutan yang luas serta sejumlah lahan yang mudah terbakar ketika musim kemarau berlangsung cukup panjang dan dampaknya yang tidak hanya berupa kebakaran. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: RRI Pro 1.
1: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar drama radio untuk malam hari ini 1 September 2026 dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar, produksi dari RRI Singaraja untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas. Ibu hangatkan ya.
0: Nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir. Padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh,

0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak, tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: kabur.
1: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
0: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
1: Bawa dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
0: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
1: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
0: Cari dia, jangan sampai lolos.
1: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat

0: Podcast.
1: Setiap Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada pendengar. Ditarannya masih bersama Anda ya di malam hari ini, dan saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan dan mengetahui komunitas-komunitas yang gencar menyuarakan isu lingkungan ya pendengar. Karena seperti yang kita sama-sama tahu, saat ini Indonesia sedang mengalami isu lingkungan yang sebenarnya hampir dirasakan di seluruh provinsi di Indonesia ini ya pendengar. Dan terkhusus juga untuk Kalimantan Timur dan juga Sumatera yang saat ini mungkin masih berjuang, masih struggle gitu ya pendengar, dengan kebakaran hutan dan lahannya, dan asap, kabut asap ya, yang cukup mengganggu mungkin mobilitas kita sehari-harinya pendengar, dan juga beberapa isu-isu lingkungan lain yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Dan dalam obrolan komunitas malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal 3 komunitas yang memiliki visi peduli lingkungan di Indonesia pendengar, yang sebenarnya adalah komunitas-komunitas anak muda ya. Jadi saat ini kepedulian anak muda terhadap isu lingkungan semakin meningkat pendengar, karena banyak yang sudah mulai menyadari bahwa keadaan bumi sedang tidak baik-baik saja karena ada berbagai masalah yang terjadi. Kerusakan hutan, suhu bumi yang semakin memanas, banyak sampah dan juga polusi, dan masih banyak lagi. Dan meningkatnya kesadaran ini pendengar tentunya bukan hal yang tidak baik ya. Ini adalah hal yang baik tapi belum cukup. Diperlukan juga pendengar untuk aksi nyata untuk bisa mengatasi aneka permasalahan lingkungan ini oleh semua pihak. Dan anak-anak muda ini membentuk komunitas-komunitas anak muda peduli lingkungan pendengar, yang basisnya di Indonesia, yang tentunya punya misi dan juga visi untuk sama-sama saling menjaga lingkungan, mengatasi permasalahan lingkungan gitu ya. Yang pertama ada Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih atau Pepelingasih. Sejak tahun 2017, mendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Indonesia menginisiasi program Pepelingasih sebagai wadah bagi anak muda untuk bisa belajar bersama, meningkatkan kapasitas diri untuk menjadi pemimpin, dan tentunya memberi dampak yang baik untuk lingkungan hidup sekitar mereka. Nah, saat ini pendengar, Pepelingasih telah hadir di berbagai daerah di Indonesia, termasuk diantaranya Kota Jayapura, Papua, yang dikoordinatori oleh Esti Muabai, yang merupakan adalah alumni program School of Eco Diplomacy kelas menengah di tahun 2020 lalu. Jadi ada Pepelingasih Jayapura pendengar yang secara rutin dan aktif melakukan aksi nyata untuk lingkungan seperti aksi pembersihan pantai dan menanam mangrove. Selain itu, komunitas ini juga aktif mengedukasi masyarakat di Jayapura tentang berbagai isu lingkungan, dan juga mengajak mereka untuk bisa turut ikut serta dalam aksi-aksi yang diadakan oleh Pepelingasih. Ini adalah Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih ya, Pepelingasih ini. Dan keberadaan komunitas Pepelingasih ini menunjukkan bahwa meskipun para anggotanya memiliki kesibukan masing-masing seperti sekolah ataupun kuliah, anak muda ini tetap bersemangat untuk ikut berkontribusi secara nyata pendengar untuk usaha menjaga lingkungan ini. Dan masih ada beberapa komunitas anak muda peduli lingkungan lain pendengar yang ada di Indonesia ini yang perlu Anda tahu, dan kita akan berikan informasi menariknya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami Prasatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar

0: sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: 101,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar di obrolan komunitas. Di tarannya juga masih temani Anda di malam hari ini ya, dan masih membahas mengenai komunitas anak muda yang peduli lingkungan gitu ya pendengar. Selanjutnya ada Sorong Peduli Sampah pendengar, di mana komunitas ini awalnya gelisah karena melihat kondisi kota Sorong yang semakin lama semakin dicemari oleh sampah, sehingga para anak muda dari alumni School of Eco Diplomacy Sorong berinisiatif untuk mendirikan komunitas Sorong Peduli Sampah. Dan melalui komunitas ini mereka melakukan berbagai kegiatan online dan juga offline pendengar untuk bisa mengatasi permasalahan sampah di kota mereka ya, di Sorong khususnya. Dan di media sosial, Sorong Peduli Sampah ini juga secara aktif mengajak masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan menggunakan tagar hashtag Gen Peduli Sampah, dan juga mengadakan webinar dan lomba foto dan video bertemakan generasi milenial peduli sampah. Sementara untuk agenda offline-nya, pendengar, komunitas ini juga secara rutin mengadakan aksi membersihkan sampah di berbagai lokasi di kota Sorong. Dan dalam melakukan aksi ini, mereka juga sering kali mengajak dan berkolaborasi dengan komunitas anak muda lainnya. Dan selain itu, hal lain yang Sorong Peduli Sampah lakukan adalah mengedukasi masyarakat tentunya tentang pentingnya daur ulang sampah, seperti yang telah mereka lakukan bersama-sama dengan Bank Sampah Sorong Raya. Jadi memang saling berkoordinasi dan juga berkolaborasi, pendengar, untuk bisa melakukan kegiatan peduli lingkungan ini ya pendengar, dan juga tentunya selalu dimulai dengan sosialisasi supaya informasi terkait peduli lingkungan ini juga semakin meluas dan bisa diterima oleh lebih banyak lagi masyarakat. Dan yang terakhir pendengar ada Our Conservancy, di mana di tahun 2019 Julia Rosemary Tapilatu bersama dengan tiga temannya menginisiasi komunitas Our Conservancy yang berfokus dalam upaya mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan. Nah, untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan tersebut, pendengar, mereka seringkali berbagi informasi seputar isu kelautan melalui media sosial, seperti fakta-fakta tentang aneka spesies laut, hingga upaya yang bisa masyarakat lakukan untuk ikut melestarikan laut. Nah, selain itu, Our Conservancy juga aktif melakukan gerakan offline seperti aksi membersihkan sampah dan laut, pawai bebas plastik, dan juga menyelenggarakan kegiatan Petharian Movement, di mana kegiatan ini adalah gerakan untuk mengajak masyarakat khususnya yang berada di Papua untuk bisa melestarikan akar bahar di laut melalui workshop membuat kerajinan ramah lingkungan, webinar, dan juga pembagian ensiklopedia berbasis kelautan pendengar kepada berbagai komunitas dan juga sekolah di Manokwari, Papua Barat. Jadi luar biasa sekali mendengar gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh ketiga komunitas anak muda peduli lingkungan ini. Dan Anda juga bisa mengikuti jejak teman-teman para anak muda ini untuk bisa memulai aksi nyata Anda dalam upaya melestarikan lingkungan gitu ya. Nah, dengan lebih sadar, aware, terbuka terhadap isu lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini, pendengar, harapannya adalah kita semua bisa mengajak lebih banyak orang untuk turut peduli lingkungan, lebih melek gitu ya akan kepentingan bersama, di mana lingkungan ini adalah sebuah tempat yang tidak hanya dihuni oleh kita manusia, tapi dihuni juga oleh banyak spesies ataupun banyak makhluk-makhluk lain, pendengar. Dan marilah kita jaga sama-sama ya, karena melihat banyaknya hewan-hewan seperti orang utan dan juga banyak hewan hutan lainnya, pendengar, yang harus kehilangan rumahnya ketika terjadi karhutlah, harusnya ini menjadi momen kita untuk menyadari bahwa lingkungan ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja, tapi banyak makhluk lain yang bertempat tinggal di bumi, yang masih perlu tempat tinggal. Dan rasanya tidak adil ya pendengar untuk kita bisa menghilangkan rumah mereka.

membumihanguskan tempat tinggal mereka. Jadi ada baiknya kita memang mulai sadar dan peduli akan lingkungan, dan sama-sama saling jaga, masyarakat jaga masyarakat, warga jaga warga, ya, untuk bisa tetap aman, tetap bahagia juga hidup di lingkungan yang tentunya bersih dan juga terjaga. Ditarannya masih akan kembali lagi bersama dengan Anda dalam rangkaian Samarinda malam berikutnya, mendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu, kembali hadir ya ke ruang dengar Anda seperti biasa di jalur interaktif kami di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Ya, kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp. Pendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat walafiat ya, Mbak Dita kan, Mbak Ria, Mbak Dita ya.
0: Iya, julak Dita di sini.
1: Ini apa lagunya Mbak Dita nih?
0: Lagunya hari ini ada dari Raisa, Milly Goeslaw, ada Leto, Pinkan Mambo, Michael Jackson, Niji, Anang Syahrini, Andi Maria Matalata, Ahmad Dhani.
1: Andi Maria Matalata apa tuh?
0: Andi Maria Matalatanya Bimbang judulnya. Oke, siap.
1: Ini temanya nih ada gak?
0: Belum ada temanya nih, Julak.
1: Itu aja, apa salamnya sedikit ya.
0: Oke, silahkan Julak.
1: Salamnya ada Pak Sikit di Balikpapan ya. Ada Pak Jitu, ada Pak Arman, ada Pak Daud, ada Sulaiman Cila-Cila, ada Bunda Ika, Bunda Ya, Bunda Asik, Bunda ya itu Bunda Wati, Viola, Bunda Mira. Pokoknya salam kompak di semuanya aja Mbak Dita ya. Untuk Mbak Dita selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan Mbak Dita terlalu Mbak Dita.
0: Amin, makasih Julak.
1: Oke Mbak Dita, lagunya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Julak hari ini sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon, mendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Lobo, Lobo itu apa judulnya?
0: Lobonya ini How Can I Tell Her.
2: Weh, nyaman tuh, lama gak dengar.
0: Oke, Bang.
2: Coba apa yang dibahas masalah?
0: Belum ada sih, tapi mungkin ngebahas ini aja ya, anjuran-anjuran ya selama kabut asap ini mungkin harus ngapain gitu kita, Bang ya.
2: Oh iya, yang jelas tuh kan pasti ada yang jalan. Saya berani mengatakan hari ini 80% banyak yang pakai masker sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, tadi kan saya mau keluar.
0: Iya, iya.
2: Jam 8 ya. Wah, ini enggak enak nih. Bawa asapnya. Keliling nih, saya lihat kan bulan itu merah dia. Ada campur asap, baunya sudah enggak menyengat tapi enggak enak sudah.
0: Iya, iya.
2: Keliling di bumi Kalimantan, Timur, Samarinda ini kayaknya sudah diliputi nih, mulai sudah. Jadi anjuran saya itu ya pakai masker. Kalau saya itu sudah pakai masker itu mulai COVID itu Mbak Dita. Jadi tidak lepas saya itu, kecuali masuk dalam rumah. Kalau saya ngerumput kah di depan rumah itu harus pakai. Nah, jangan lupa kacamata. Tadi saya beli kacamata lagi satu.
0: Iya.
2: Yang hitam, jadi supaya nggak sinar kena sinar ultraviolet ya Mbak Dita ya. Jadi alhamdulillah mata ini nyaman aja masih.
0: Iya.
2: Kadang-kadang saya malam juga pakai masih.
0: Benar.
2: Kalau kita mata hitam loh, pakai sinar UV lah, nggak sembarang kacamata yang pakai tembus.
0: Iya.
2: Sekarang kan canggih kacamata tuh macam-macam, mau yang murah, yang mahal kan. Jadi itulah pentingnya pakai masker kacamata tuh.
0: Betul banget.
2: Karena debunya juga kadang-kadang ada orang merokok. Itu kan ada tuh, saya lihat tadi di medsos tuh ribut, dan sebutlah anunya, oknumnya ribut sudah masalah apa namanya tuh api rokok, asap rokok, abu rokok yang kena ke mata orang kan. Nah juga kalau buang puntung rokok selama yang kemarau ini ya, diinjak-injak, saya bilang Mbak Dita ya.
0: Iya.
2: Kalau di jalan kah, di mana, dimatikan tuh betul-betul. Saya di Palaran informasinya ada juga. kebakaran hutan bagi saya.
0: Sudah mulai.
2: Sudah mulai sudah. Tapi saya ingatkan ya pakai masker lah. Mana-mana kita murah aja kok masker itu.
0: Betul.
2: Tapi mungkin naik harga nih kalau saya masih banyak punya tuh stok masih banyak.
0: Kemarin saya dari COVID.
2: Bu Yuli, terus itu Bu Asti, Bu Mira, Dokter Lia. Kalau bisa maunya Dokter Lia ini masuk pencerahan dari saya.
0: Iya, iya.
2: Selama kesehatan ini artinya ISPA yang dijaga. Nah ini saya lupa mengingatin. Jadi selama air ini ada gangguan bagi saya, agaknya kurang bagus air kan. Karena ingat abah saya dulu tahun 82 kena muntaber yang betul-betul heboh sama Rinda. Sampai infusan itu didatangkan dari Surabaya lah tuh Mbak Dita.
0: Iya.
2: Nah, ingatlah itu Mbak Dita.
0: Iya.
2: Nah tuh, sampai rumah sakit itu di lorong-lorongnya penuh. Karena kehabisan infus tuh untung dari Surabaya dibawa khusus untuk bawa infusan aja tuh. Sampai itu. Nah tuh jadi air hati-hati direbus. Masak juga tangan harus cuci bersih.
0: Betul.
2: Jadi saya.
0: Benar bang.
2: Ya dah lagunya di apa di ditunggu semuanya. Terima kasih dan lagi tadi saya jalankan nih ke rumah anak. Lampu semua dimatikan. Nah jangan sampai rumah apanya tuh kebakaran Mbak Dita ya.
0: Iya.
2: Membangun rumah kan mahal Mbak Dita.
0: Betul.
2: Susah sekarang cari uang.
0: Iya.
2: Apa-apa naik mahal.
0: Benar.
2: Tapi ya dinikmati aja. Setuju. Belanja sebatas kemampuan menurut saya. Apa yang penting itu dibeli. Kalau tidak penting tidak usah lah.
0: Benar bang, betul.
2: Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad sudah ikutan gabungan juga ya. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Setelah jeda berikut ini kita dengarkan dulu lagu yang ingin lewat ini.

0: beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Lihat deh, ngakak banget videonya. POV, aku lagi makan bakso.
2: Cuma gitu doang, kenapa ngakak sih?
1: Soalnya penggunaan kata POV-nya dia salah.
2: Lah, kenapa salah?
1: Gini, harusnya kalau kamu pakai kata POV, yang nonton itu harus berasa jadi orang yang lagi ngalamin kejadian itu, bukan cuma ngeliatin orang lain aja.
2: Oh, jadi kayak POV, kamu telat bangun terus panik karena jam masuk sekolah tinggal 5 menit. Gitu baru benar ya?
1: Iya, itu baru benar. Soalnya yang nonton jadi diajak ngerasain dari sudut pandang kamu sih. Jadi, mulai sekarang, ayo gunakan istilah di media sosial dengan benar. Komunikasi yang tepat dimulai dari pemahaman yang benar. Gunakan kata dengan tepat, bijak bermedia sosial dimulai dari hal-hal sederhana.
3: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda mendengar di Ruang Rindu ya. Malam hari ini ngobrolin yang harus Anda lakukan ya. Saat ini Indonesia darurat asap soalnya ya pendengar. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari Ori di Kemangi.
3: Oke, Bang Ori.
4: Dengan penyiar kita Mbak Dita.
3: Betul sekali Bang Ori.
4: Bagaimana malam ini Mbak Dita kabarnya?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Bang Ori gimana nih kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, saya juga baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Temanya mengenai kabut asap ya?
3: Betul Bang Ori.
4: Kabut asap itu kan pernah terjadi di negara tetangga masuk ke Indonesia. Nah itu menyebabkan kabut asap itu.
3: Iya.
4: Haruskan kan memakai masker. Diusahakan gitu.
3: Betul.
4: Jadi ya itu kabut asap itu kan tidak baik untuk kesehatan.
3: Setuju.
4: Itu aja.
3: Oke, kalau gitu lagunya nih Bang Ori.
4: Lagunya apa yang bisa dipilih?
3: Ada Raisa, ada Leto, Pingkan Mambo, Tangga, Nindi, Dewi Lestari, Ahmad Dhani,
4: Michael... Leto.
3: Leto, oke deh kalau gitu.
4: Lagunya untuk semua pendengar salah satu RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Mbak Dita.
3: Siap.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ori sudah ikutan gabungan juga ya. Jadi memang pendengar saat ini Indonesia sedang darurat asap ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk bisa menghindari kita dari ISPA. Karena memang sebenarnya kalau statusnya sudah sangat parah ya, kondisi asap yang ada di Indonesia, tentunya ada bahaya ISPA atau infeksi saluran pernafasan yang bisa mengintai kita masyarakat ya pendengar. Jadi memang ada hal-hal yang harus dilakukan. Selain menggunakan masker, Anda juga perlu sebenarnya untuk banyak minum air putih dan juga tentunya mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Saatnya kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wira gimana kabarnya malam hari ini?
5: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mbak Dita sekeluarga sehat juga.
3: Amin, insyaallah.
5: Temanya tentang asap ya.
3: Betul.
5: Ya, itu kalau kita jalan itu kemana-mana harus pakai masker, Mbak Dita. Ya, harus banyak minum air putih. Ya, betul. Jadi kalau kita tidak perlu keluar, jangan keluar. Kalau kecuali penting, tapi kalau penting kan kita harus pakai masker. Jadi kadang saya kalau pakai masker kan keluar, bilang teman saya, apa sih masker terus? Enggak, kita kan menjaga kemungkinan.
3: Benar.
5: Nah, bukannya kita udik dan sebagainya, ya kan? Jadi saya sering bawa, kalau ada acara rapat itu saya sering bawa botol, bawa air putih kan. Jadi bilang disediakan juga sini air, kataku ya enggak apa-apa kita bawa sendiri, ya kan. Kalau terlambat kita harus, kataku, banyak minum air putih. Jadi kemana-mana bawa tambar itu, Mbak Dita. Itu. Jadi kalau kita kan sewaktu-waktu kan kita haus dan sebagainya kan, ya ada persediaan kita.
3: Iya, benar. Ya.
5: Lagunya apa, Mbak Dita?
3: Lagunya ada Meli, ada Raisa, terus Raisa?
5: Raisa aja.
3: Oke, Raisa.
5: Salam dulu Mbak Dita ya.
3: Silakan, silakan.
5: Buat Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bu Yanti, Bunda Dokter Gia Dahlan, Bu Farida, Bu Panca, Pak Mamang, Pak Suci, Pak Lanius, Bang Sulaiman Kelapula, Bu Wahyu, dan semuanya aja pendengar Prosatuar Rilisa Marina. Salam sehat dan sukses selalu. Amin.
3: Amin.
5: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini ya pendengar. Ya saat ini memang banyak hal yang terjadi ya pendengar Indonesia. Itu juga terdengar saat ini ada ambulan yang sedang berlalu lalang ya. Kita terus berdoa semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang mungkin bisa membahayakan masing-masing dari kita ya pendengar, untuk yang di jalan ataupun di rumah gitu ya, menghindari kebakaran. Di jalan juga selalu berhati-hati dan juga waspada pendengar, dan mungkin yang paling penting adalah ketika ngantuk ya lebih baik menepi di jalan, entah cuci muka, beli minum, atau membiarkan badan istirahat sedikit, merem sedikit, tapi posisinya di tepi jalan ya pendengar, dan di ruang yang aman gitu ya. Jangan memaksakan kalau misalnya memang tubuh sudah memberi sinyal ataupun tanda kelelahan ya pendengar. Jangan sampai dipaksakan untuk terus jalan dan mengendarai kendaraan pendengar, karena tentunya kita semua ingin hal-hal baik, kabar-kabar baik ya, jadinya supaya menghindari terjadinya kecelakaan. Juga Anda harus sadar gitu ya akan kemampuan dan mungkin sinyal-sinyal dari tubuh gitu ya. Jadi jangan diabaikan gitu kalau misalnya di jalan, karena aduh serem sekali sebenarnya pendengar ya. Apalagi mungkin beberapa kali karena adanya pemadaman yang terjadi di Samarinda, juga itu membuat jalanan di Samarinda ini cukup gelap, apalagi di malam hari ya pendengar. Itu juga harus dipastikan, dan juga kesiapan dan juga kondisi motor ataupun kendaraan Anda juga dipastikan aman ya, karena kalau ada lampu yang mungkin mati, lampu depan, lampu belakang, ya ini masih bisa ada celah untuk bisa membahayakan diri Anda ataupun orang lain gitu ya. Dan untuk kondisi darurat asap saat ini mungkin yang sudah mulai dirasakan oleh kita semua pendengar, memang harus kurangi kegiatan di luar maksudnya, dan juga jangan lupakan untuk menggunakan masker ya pendengar. Harus semakin di rutinkan gitu, untuk minum air putih, istirahat yang cukup, dan kalau misalnya udah terasa mau sakit ataupun radang tenggorokan juga boleh langsung minum obatnya ya pendengar. Harus saling menjaga, jangan sampai mungkin yang dirasa batuk-batuk biasa ini akan berlanjut terus, yang akan mengakibatkan infeksi saluran pernafasan ya. Jadinya pakai masker, hindari keluar rumah terlalu sering ya, dikurang-kurangin, dan juga istirahat yang cukup dan minum air putih yang banyak, jangan sampai dehidrasi ya. Nanti Ritarannya akan kembali lagi bersama dengan Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda mendengar Rita Rania di Ruang Rindu malam hari ini ya. Seperti biasa di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Masih membahas hal-hal yang harus kita lakukan di saat kabut asap ini ya pendengar. Selain kabut asap, pendengar, saat ini juga Indonesia sedang mengalami masa kekeringan, pendengar, masih di musim kemarau yang berkepanjangan. Jadi memang udara selain panas juga kering. Nah ini rawan sekali pendengar untuk bikin kulit jadi kering, bibir pecah-pecah. Jadi ada perlunya Anda mengoleskan petroleum jelly, lip balm ataupun madu ya pendengar di bagian bibir untuk menghindari iritasi mukosa hidung dan bibir, biasanya ya karena terlalu kering gitu ya. Karena kalau bibir terlalu kering pendengar, ini juga akan bisa luka dan cukup menyakitkan gitu ketika harus ngomong gitu, karena bibirnya luka gitu ya pendengar. Jadi Anda bisa menggunakan lip balm, petroleum jelly, apapun pelembab bibir ya pendengar, ataupun madu yang ada di rumah yang sudah pasti aman juga jika tertelan gitu ya. Dan Anda perlu menghindari area yang berasap atau dipenuhi asap, dan jangan membakar sampah apapun itu pendengar. Sampah daun-daun kering ataupun sampah limbah rumah tangga ya, jadi jangan dibakar karena ya meminimalisir kemungkinan akan adanya persebaran api yang lebih luas ya. Nauzubillah minjalik ya pendengar, jangan sampai gitu kan. Selain itu asapnya juga sangat mengganggu pendengar di situasi yang seperti ini, karena memang tanpa ada pembakaran sampah pun saat ini asap sudah mulai bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari dan juga berdampak gitu ya. Karena seringkali paparan asap yang ada di jalan itu selain bikin kering, tapi juga bikin tenggorokan sakit, mata perih ya pendengar. Jadi memang jangan ditambah-tambahin lagi dengan membakar sampah ya, jangan dulu setidaknya untuk sekarang. Dan minum banyak cairan, minum banyak air putih pendengar, tingkatkan kelembapan di dalam ruangan gitu ya. Jadi kalau bisa juga Anda perlu berolahraga, olahraga ringan yang bisa Anda lakukan dari dalam rumah pendengar, supaya membuat tubuh Anda bergerak dan tetap sehat, tetap bugar gitu ya. Jangan lupa juga untuk selalu mencukupkan waktu istirahat Anda gitu ya. Nah sebenarnya pendengar, infeksi saluran pernafasan ini ada gejalanya, ada tanda-tandanya. Dan ini ternyata berbahaya untuk anak-anak, lansia, dan juga orang-orang yang punya sistem, punya gangguan sistem kekebalan tubuh gitu ya. Gejala yang paling umum antara lain pendengar seperti hidung mampet dan berhingus, ataupun tersumbat, lalu ada batuk, sakit tenggorokan, pegal-pegal, kelelahan yang cukup ekstrim gitu ya. Dan demam tinggi lebih dari 39 derajat Celcius, menggigil, sulit bernafas, pusing, sampai akhirnya kehilangan kesadaran pendengar. Nah ini adalah gejala-gejala yang mungkin bisa terjadi ketika tubuh Anda sudah mengirim sinyal untuk waspada akan adanya infeksi saluran pernapasan. Nah jika Anda menemukan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan ini ada di tubuh Anda gitu, Anda harus segera minum obat ataupun konsultasi ke fasilitas kesehatan ya pendengar, supaya tidak semakin parah gitu, tidak berlanjut gitu. Jadi lebih baik diatasi dari awal gitu ya. Selain itu pendengar, Anda juga perlu

tutup pintu dan jendela. Nah, Anda perlu rapatkan pintu dan jendela rumah Anda agar debu dan juga partikel asap dari luar ruangan tidak masuk ke dalam ruangan dan mengkontaminasi rumah Anda gitu ya. Jadi lebih baik stay di rumah aja, kurangi aktivitas di luar ruangan dan juga tutup pintu ataupun jendela dengan rapat ya. Jadi buatlah rumah adalah tempat yang nyaman, tempat yang aman gitu ya saat ini ya pendengar. Dan ya itu tadi, harus sadar pendengar bahwa yang terjadi ini ada caranya untuk dihindari, ada juga caranya untuk menanggulangi gitu ya. Jadi sama-sama kita jaga, warga jaga warga ya pendengar. Seperti biasa di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Karena masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara, pilihan yang bagus-bagus yang bisa Anda pilih pendengar di malam hari ini. Ada Melly Goeslaw, ada Frank Sinatra, Eric Clapton, Bryan Adams, ada Pinkan Mambo, ada Tangga, Nindi, Dewi Lestari, Ahmad Dhani, Air Supply, Michael Jackson, Cassandra, Niji, dan juga ada Anang dan Syahrini pendengar yang bisa Anda pilih lagunya di malam hari ini ya. Seperti biasa di jalur interaktif yang sama di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini

Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

Masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, masih membahas darurat asap yang sedang terjadi di Indonesia ya pendengar. Ya, jadi memang untuk mengatasi hal ini, nah jika Anda juga sudah merasa sepertinya terserang ISPA, udah ada tanda-tanda ataupun gejala infeksi ya pendengar, ini lebih baik segera dibawa berobat pendengar, dibawa ke fasilitas kesehatan dan juga mulai untuk perbanyak istirahat. Saat tubuh terserang penyakit termasuk ISPA juga pendengar, tubuh Anda ini sedang bekerja lebih keras untuk bisa melawan virus dan juga bakterinya. Jadi supaya cepat sembuh, supaya cepat pulih gitu ya, Anda lebih baik menghindari aktivitas yang berat dan juga bisa memperbanyak istirahat dan juga tidur gitu kan. Nah selain itu Anda juga sebisa mungkin mengurangi kegiatan di luar ruangan supaya infeksi ataupun radang pada sistem pernafasan Anda bisa semakin pulih dan tidak menjadi semakin parah gitu ya. Dan minum air putih, menjaga pola makan juga pendengar, ini ternyata penting sekali ya, karena biasanya jika terserang penyakit termasuk ISPA ataupun infeksi saluran pernafasan, biasanya tubuh ini merasa lemas gitu ya. Dan agar tubuh Anda juga punya cukup energi untuk melawan virus dan bakteri, Anda perlu makan makanan yang bergizi dan juga perbanyak makan sebenarnya, walaupun sebenarnya tidak ada nafsu makan gitu ya, ataupun tubuh tidak merasakan lapar. Jangan lupa juga untuk memilih makanan yang sehat supaya bisa mengurangi resiko terserang penyakit lainnya gitu kan pendengar, dan Anda bisa mengkonsumsi makanan rumahan yang terjaga kebersihannya.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
5: Inspirasi hari ini.
6: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

0: Pro 1.
1: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya pendengar orang rindu di 743495 ataupun di WhatsApp kami juga bisa pendengar di 0811 5544976. Banyak berita-berita menyedihkan pendengar yang belakangan ini sering terdengar. Sudah ada gempa di NTT, ada kebakaran hutan dan lahan, ada juga kebakaran hunian yang di Kalimantan Timur belakangan ini jadi cukup sering terjadi ya pendengar. Harapannya tentunya besok pagi kita membuka mata dari tidur ya ada berita baik lah, jangan berita-berita yang menegangkan, jangan berita-berita buruk lagi ya pendengar, karena kita harus terus berbahagia. Jadi bagaimanapun kita bisa memfilter berita ataupun juga lebih berwaspada dan hati-hati supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi di kemudian harinya ya. Ada langkah lindungi diri dari kabut asap pendengar. Oh, sudah ada yang bergabung ya, kita sapa di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, ada Bang Ari ya ini ya. Oke, Bang Ari, ini lagunya ada Melly Goeslaw, ada Tangga, ada Nindi, ada Cassandra, Mat Dhani. Melly Goeslaw. Oke, siap. Ada salam kah mungkin Bang Ari? Oke deh kalau gitu. Ditunggu ya Bang Ari ya lagunya ya. Terima kasih Bang Ari sudah ikutan gabungan kita sekarang. Sapa yang bergabung melalui jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang.
2: Ya, mantap. Oh, temanya apa ini, kebakaran?
1: Iya, temanya ini asap. Darurat asap.
2: Ya, memang ini lagi banyak semua, banyak.
1: Betul. Banyak-banyak. Lagi banyak terjadi ya Bang Sigit ya.
2: Di mana-mana sudah. Tapi kalau di kota di Balikpapan aman aja, nggak ada asap nih.
1: Alhamdulillah.
2: Biar kita aktivitas apa-apa aja aman aja. Nggak tahu kalau di luar kotanya banyak kali.
1: Betul.
2: Pengen kita banyak gitu, banyak putih, masker harus jangan dilepas, pakai terus.
1: Harus.
2: Kalau keluar ke mana-mana pakai. Karena juga di penyakit pernapasan ini kalau kena asap nih pak, tadi pokoknya harus selalu dijaga lah.
1: Iya, harus saling jaga.
2: Ya daripada kena ya kan, mending kita jaga keseluruhan.
1: Benar.
2: Ya, lagunya pemerintah.
1: Lagunya ada Frank Sinatra, Eric Clapton, Bryan Adams, Ahmad Dhani, Michael Jackson, Niji.
2: Bisa request lagu kan Mbak Dita?
1: Yang mana itu Bang Sigit?
2: Request lagunya Naf.
1: Naf. Naf yang mana?
2: Kenanglah aku sepanjang hidupmu.
1: Naf, oke.
2: Salam-salam dulu ya Mbak Dita.
1: Oke, ya. Silakan.
2: Salamnya buat Buati, Mbak Wira, Eka, Basi, Bang Mamat, Bang Tarpan, Bang Lumius, Pak siapa tuh yang di mana itu? Yang di Sulawesi sih Pak siapa?
1: Pak Daud di Samarinda itu.
2: Pak Daud ya. Pak Daud di mana itu? Pak Daud itu.
1: Di Samarinda.
2: Oh, kira itu nggak sih? Oh ya, Pak Daud. Buat Pak Ica, buat Viola, buat Jurek Sarunding. Nah, semuanya aja deh. Okay. Jangan lagi supir di ruang rindu. Salam semua, salam kompak persaudaraan.
1: Siap.
2: Buat kita, selamat bertugas, sukses selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sigit sudah ikutan gabungan juga ya di ruang rindu malam hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu lagu yang sudah menunggu untuk diputar. Ini pendengar, tetap bersama kami Berasa Terari, karena informasi dan inspirasi.
0: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Penggalan lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun

0: Inspirasi hari ini.
1: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Pendengar, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.
0: Sepiring es krim. Pada hari-hari ketika es krim sundae harganya jauh lebih murah, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun memasuki kedai kopi hotel dan duduk di atas meja. Seorang pelayan meletakkan segelas air di depannya. "Berapa harga es krim sundae?" "50 sen," jawab pelayan itu. Anak kecil itu mengeluarkan tangannya dari sakunya dan mengamati sejumlah koin di dalam. "Berapa harga sepiring es krim polos?" "Saya telah bertanya. Beberapa orang sekarang sedang menunggu atau meja dan pelayannya agak tidak sabar." "35 sen," katanya kasar. Anak kecil itu kembali menghitung koin. "Aku akan memesan es krim biasa," katanya. Pelayan membawa es krim, meletakkan tagihan di atas meja, dan berjalan pergi. Anak laki-laki itu menghabiskan es krim, membayar kasir dan pergi. Ketika pramu saji kembali, dia memulai mengelap meja dan menelan ludah dengan susah payah pada apa yang dilihatnya. Di sana, diletakkan rapi di samping piring kosong. Ada 15 sen, tipnya.

Masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih ada sedikit waktu juga untuk kita sedikit berbincang-bincang mengenai asap-asapan yang sedang terjadi pendengar ya, di 743495 ataupun di WhatsApp di 08115544976 pendengar ya. Seperti biasa, Ditarannya masih punya lagu Indonesia ataupun mancanegara yang bisa Anda pilih di malam hari ini pendengar. Ada Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, ada Eric Clapton, Wonderful Tonight, lalu ada Michael Jackson dengan Will You Be There, ya. Dan juga untuk lagu Indonesianya masih ada Tangga, OTG-nya, Nindi, Katakan Sejujurnya, ada Cassandra, Cinta Terbaik, lalu ada Ahmad Dhani, Sadis, dan juga Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, ya. Masih bisa Anda pilih pendengar di Ruang Rindu malam hari ini melalui jalur interaktif kami 743495 ataupun di WhatsApp di 08115544976 ya. Sambil sedikit ngobrol-ngobrol ya pendengar, jadi memang saat ini dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini sudah mulai dirasakan. Dari udara yang kering, asap yang terlihat menutupi langit ya pendengar, sehingga langit kita beberapa hari ini tidak cerah, terlihat mendung tapi tidak mendung gitu ya. Itu adalah asap sebenarnya pendengar yang sudah mulai dapat dirasakan efeknya juga di seputar Samarinda dan sekitarnya. Dan tentunya hal ini perlu untuk meningkatkan kewaspadaan kita pendengar terhadap dampak kabut asap terhadap kesehatan ya. Masker, terus juga mengurangi kegiatan di luar ruangan, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, yang lebih daripada biasanya mendengar untuk bisa menjaga kesehatan, dan minum vitamin sebenarnya, minum vitamin ataupun obat ketika Anda sudah merasa ada gejala-gejala, gangguan pernafasan, batuk, pilek, dan sebagainya ya pendengar. Jadi asap ini mengandung partikel udara yang berukuran sangat kecil yang berasal dari proses pembakaran pendengar, dan karena ukurannya kecil inilah partikel ini bisa masuk jauh ke dalam

ya. Dan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, masyarakat dengan riwayat asma dan juga penyakit paru-paru, inilah yang harus benar-benar berhati-hati ya pendengar dengan adanya dampak dari asap tersebut. Saat tadi Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda malam hari ini dan juga Ruang Rindu tentunya sampai dengan sekarang, karena Tarania sudah temani sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Dan juga mari warga jaga warga, saling jaga, saling peduli pendengar terhadap isu lingkungan, terhadap lingkungan sekitar, terhadap tetangga sebelah rumah ya. Jadi jangan membakar sampah, pakai masker, minum air putih yang cukup, hindari kegiatan di luar terlalu sering. Dan untuk Anda yang ingin beristirahat tidur juga pastikan sudah tidak ada lagi api ataupun kabel-kabel listrik yang mungkin masih menyala ya pendengar dan sudah tidak digunakan. Jadi boleh dicabut aja, kompor juga sudah mati, api di lilin ataupun di kompor sudah pastikan sudah tidak ada sama sekali pendengar. Begitupun juga dengan pintu pagar jendela rumah Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di esok hari.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, "Kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut." Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari, seorang lelaki yang sedang menggali tanah menemukan gentong tembikar besar di ladangnya. Ia membawanya pulang dan meminta istrinya untuk membersihkannya. Ketika istrinya mulai membersihkan bagian dalam gentong, ternyata gentong itu dipenuhi dengan sikat. Berapapun sikat dikeluarkan dari dalam gentong, sikat-sikat itu tetap memenuhi gentong. Akhirnya, orang itu menjual sikat-sikat itu, dan keluarga itu akhirnya dapat hidup dengan nyaman. Suatu hari, tidak disengaja sebuah koin jatuh ke dalam gentong itu. Saat itu juga sikat-sikat itu hilang, dan isi gentong itu berubah dipenuhi dengan uang. Akhirnya, keluarga itu menjadi kaya raya karena mereka dapat mengambil berapapun banyaknya uang yang ada di dalam gentong tersebut. Sekarang laki-laki itu sudah menjadi seorang kakek. Karena sudah tidak ada lagi yang dapat ia lakukan, cucu laki-lakinya menyuruhnya untuk mengeruk uang dari dalam gentong. Ketika kakek tua itu kelelahan dan tidak dapat melanjutkan lagi, cucunya marah dan membentaknya. Suatu hari, kekuatan orang tua itu habis dan ia jatuh ke dalam gentong kemudian meninggal. Seketika itu juga, uang-uang itu menghilang dan gentong itu memenuhi dirinya dengan kakek yang sudah meninggal. Lalu, laki-laki itu harus mengeluarkan dan menguburkan semuanya. Ketika sudah selesai, gentong itu pecah dan keluarga itu kembali miskin seperti dulu. Pendengar, pilihan membawa konsekuensi dan akibat. Begitu pula dengan sikap serakah. Untuk itu, selalu bersyukur dalam hidup, karena dari rasa syukur kita akan merasakan hidup dengan

Peringatan Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, edisi Selasa 1 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami akan segera mengundurkan diri dari udara, dan selanjutnya siaran kami akan dapat Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Wakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar di Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap

Saudara yang mendengar seluruh tanah air, saudara di mana saja saat kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini 2 September 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini dengan sejumlah sajian program siaran yang kami hadirkan untuk Anda. Antara lain, pendengar akan hadir setelah ini untuk Anda kaum muslim dan muslimat rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda hingga nanti jelang pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, dan dilanjutkan pada pukul 5.30 program Mutiara Pagi, siraman rohani di pagi hari untuk Anda. Kami hadirkan 1 jam ke depan ya, hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian pendengar, pada pukul 6.30 Samarinda Pagi ini akan menemani aktivitas pagi Anda dengan sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda. Dan pendengar, pada pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Dilanjutkan pendengar, pada pukul 7.30 Samarinda Pagi ini kembali hadir untuk Anda. Dan pada pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pada pukul 8.30 musik dan informasi kami hadir untuk Anda. Dan pendengar, sampaikan keluhan Anda ya melalui Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadir untuk Anda di hari ini, hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Tentunya masih banyak lagi sajian program acara pilihan untuk Anda dengarkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan rangkaian musik islami yang diawali dengan kilau Pancasila untuk Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda ya, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Abu Zubaid, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah SWT sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RR Samarinda, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, ya. Masih dalam keadaan sehat walafiat, ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pagi hari ini edisi Rabu 2 September 2026 kami hadirkan kembali program Mutiara Pagi. Dan kali ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda hadir narasumber kami melalui Zoom, ya. Ada Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINC Kota Samarinda. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak ya. Dedi.
0: Apa kabar, Ustaz?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, Ustaz?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, insyaallah sehat.
0: Iya. Topiknya pada pagi hari ini adalah syukur versus sabar. Mengapa syukur lebih sulit dari sabar, ya, Ustaz, ya?
3: Insyaallah.
0: Nah, pendengar nanti juga Anda bisa berpartisipasi, ya, di line telepon kami 0541-743-495 atau di 0541-736-566 atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz di pagi hari ini. Syukur versus sabar, mengapa syukur lebih sulit dari sabar? Silakan, Ustadz.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pemirsa yang menyaksikan channel RRI Samarinda dan yang mendengarkannya dimanapun berada. Kembali kita berjumpa hari ini dari UINC Samarinda akan mengantarkan satu tema pada kesempatan ini, yaitu kita akan membincang tentang syukur dan sabar. Lalu ada satu pertanyaan, mengapa syukur itu kesannya lebih sulit dari sabar? Ya, kembali sebelum itu kita sampaikan, tidak lupa menyampaikan kepada kita semua, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini nikmat senantiasa tidak terputusnya kita rasakan. Kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, tentu kemudian kita telah melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh, dan kemudian rencana kita hari ini ya tentu sudah tertulis, sudah terencana dengan baik apa-apa yang akan kita laksanakan. Nah, dalam proses itu tentu kita tidak lupa selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang kita rencanakan akan tercapai, dan setiap kebaikan yang akan kita niatkan insya Allah akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita selalu memantaskan diri bahwa ketika ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu sesungguhnya tidak lain adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan Allah semata. Sekali lagi, bukan karena kebaikan kita, bukan karena memang pantas untuk kita dapatkan, tetapi tugas kita hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita ini mungkin kesannya memang ringan, ya. istilah syukur dan sabar, ya dua kata yang seringkali kita dengar, bahkan seringkali ada di hadapan kita atau dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini kita ajukan kepada diri kita, misalnya mana yang lebih berat, bersabar atau bersyukur? Ya, kaum muslimin, boleh jadi kalau pertanyaan itu kita ajukan kepada diri kita, boleh jadi sebagian besar kita mengatakan bahwa sabar adalah yang paling sulit. Kenapa? Karena sabar itu selalu identik atau selalu berkaitan dengan ya kondisi, ya ada air mata, ada rasa sakit, ada krisis ekonomi, himpitan ekonomi, kesulitan dalam keluarga, ada kehilangan orang yang dicintai, atau kemudian kondisi fisik yang menjadi lemah. Itu adalah para kondisi-kondisi yang melingkupi yang disebut dengan sabar, sehingga kita berasumsi, beranggapan bahwa sabar itu adalah yang paling sulit. Nah, padahal di sisi lain, kalau kita coba menyelami Al-Quran, lalu mengamati, membaca, mempelajari bagaimana karakter jiwa manusia secara mendalam, maka kenyataan yang sesungguhnya justru sebaliknya. Apa itu? Justru kita lihat bahwa ternyata bersyukur itu jauh lebih sulit dibanding dengan bersabar. Dalam ungkapan lain, sering orang mengatakan bahwa berbahaya mana nikmat daripada musibah. Tentu kita bisa mengatakan bahwa musibah lebih berbahaya. Padahal pada prakteknya, pada kenyataannya, ternyata nikmat itu lebih berbahaya daripada musibah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sekali lagi, musibah seringkali memaksa kita untuk ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problema kehidupan, justru kondisi itu yang kadang-kadang memaksa kita untuk kemudian bersabar. Maka sebaliknya, kenikmatan itu justru perlahan, tapi pasti itu sering membuat kita nyenyak tertidur, atau bahkan kemudian menghilangkan kesadaran kita, bahwa kesadaran kita itu kemudian hilang dan kita lupa kemudian siapa yang merubah kondisi kita dari kesusahan kemudian menjadi memberikan kemudahan. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, istilah syukur dan sabar itu memang sering terkait dengan momentum-momentum yang ada. Misalnya ya, seorang di dalam rumah tangga, seorang istri ketika memandang kepada suami, boleh jadi mungkin ketika di usia 50 atau 60 ke atas, apa yang terjadi? Istri sabar. Tetapi pada sisi yang lain, meskipun dia harus bersabar melihat kepada suaminya, pada sisi yang lain ketika dia melihat rekeningnya misalnya, dia kemudian bersyukur, Alhamdulillah. Ya, bisa seperti itu. Atau sebaliknya, melihat suami yang mungkin masih muda, ya, penampilan baik, penampilan ganteng, ya sempurna lah. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Tapi pada sisi tertentu ketika dia melirik ke rekeningnya, ternyata harus sabar. Karena tidak sejajar. Jadi antara kondisi, antara sabar dengan bersyukur. Atau ada momentum, boleh jadi di dalam satu momentum itu seorang istri memandang kepada suami syukur Alhamdulillah, dan begitu pula ketika memandang kepada melihat rekeningnya Alhamdulillah juga. Tapi jangan sebaliknya, ada kondisi memang yang kadang-kadang membuat seorang istri misalnya ketika melihat ke suaminya harus sabar, mengurut dada, dan begitu pula ketika melihat nomor rekeningnya atau buku tabungannya juga harus bersabar. Ini kondisi-kondisi yang bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka mari kita coba amati. Kenapa mesti dikatakan bahwa syukur itu memang lebih sulit, jauh lebih sulit daripada bersabar. Kenapa? Karena pertama, sabar itu, ya, sabar itu apa ya? Itu semacam memiliki karakter, ya, orang menyebutkan pemaksa, memaksa kita untuk bersabar. Ya, kenapa? Karena sabar itu kita punya pilihan terbatas sekali. Ketika musibah datang, misalnya penyakit berat atau kehilangan harta, pilihan kita kan cuma satu. Muncul naluri kita, atau dua pilihan kita, bertahan yaitu sabar atau makin hancur. Tetapi paling banyak biasanya adalah kita bertahan. Memang di antara sekian banyak kondisi peristiwa itu ya ada orang yang tidak bersabar, tetapi itu hanya satu dua di antara sekian ratus atau sekian ribu. Tapi pada umumnya ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, maka pilihan kita yang paling memungkinkan adalah pasrah atau sabar menghadapi kenyataan semua itu. Ya. Terus yang kedua adalah, kenapa sabar itu lebih mudah? Ya. Karena kita, karakter kita manusia itu biasanya memiliki naluri respon atau refleks berdoa ketika terdesak. Ya. Dan itu, kondisi itu, Al-Quran merekam seperti kondisi itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza massal insana durru da'ana li jambihi qa'idan aw qa'iman." Ketika manusia ditimpa kesusahan, maka dia biasa pasti berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk maupun berdiri. Tapi apa yang terjadi kemudian? Falamma kashafna anhu durrahu marra kallam yad'una ila durrin massah. Ya, tapi ketika kami singkap problem itu, masalah itu, jauhkan, singkirkan masalah itu di hadapannya, maka dia kemudian kembali ke jalan yang sesat. Dan bahkan yang miris itu, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami, padahal baru saja kita berdoa. Misalnya hari ini kita menghadapi masalah, ya, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan masalah ini bisa kami atasi, bisa kami hadapi, atau bisa terselesaikan. Tapi besoknya ketika masalah itu terselesaikan, dia seolah-olah lupa bahwa kemarin baru saja dia berdoa, ternyata dia sudah lupa dan kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan buruknya. Ya, apa yang terjadi? Maka Allah mencap orang seperti itu, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malu. Begitulah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang telah selalu mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah sabar itu kesannya memang, ya, pada prakteknya itu adalah seolah-olah lebih mudah daripada bersyukur. Kenapa? Karena misalnya kita terkena rasa sakit. Rasa sakit itu seolah menjadi semacam apa ya, alarm

Al-Quran itu digambarkan bagaimana kebiasaan iblis, kebiasaan syaitan itu. Iblis itu tidak sibuk mengurusi orang yang terkena musibah. Apa? Karena dia tidak, dia sudah tahu bahwa orang yang terkena musibah itu seolah-olah menjadi satu hukum alam. Dia refleks, pasti dia bersabar. Karena kenapa? Tidak punya banyak pilihan. Ya, kita tidak menemukan secara apa namanya, secara pasti bahwa iblis itu digambarkan menggoda orang atau mencegah orang untuk bersabar. Tidak demikian. Ya. Memang pada kondisi tertentu ada kasus-kasus tertentu yang saya sebutkan tadi. Tetapi pada umumnya iblis itu selalu menggoda manusia untuk tidak bersyukur, agar manusia itu ketika diberikan kenikmatan dia tidak bersyukur. Itu yang iblis menyibukkan diri untuk melakukan itu. Ya. Misalnya gini, makanya ketika orang mendapatkan kenikmatan untuk mendapatkan kesenangan itu sering menjadi apa ya, semacam jebakan ya, jebakan zona nyaman sehingga membuat kita menjadi lalai. Kalau sabar itu diuji karena permasalahan, tantangan yang dihadapi, syukur itu justru diuji saat kita berada di puncak kesenangan, di puncak kelapangan. Nah, disinilah yang saya sebutkan tadi letak kesulitannya. Ya, dan di sini pula kemudian iblis itu berkonsentrasi selalu menggoda manusia agar tidak bersyukur, ya, agar memberikan semacam obat bius kepada manusia-manusia yang mendapatkan kesenangan seperti itu. Dan memang ternyata pada kenyataannya bahwa kenikmatan itu punya sifat membius kita. Ya. Saat perut kita kenyang, tubuh kita sehat, jabatan kita bagus, ekonomi juga stabil, bahkan mendapatkan keuntungan yang besar, maka apa istilahnya, rasa membutuhkan kepada Allah itu lenyap, rasa membutuhkan kepada Allah itu hilang. Nah, manusia kalau sudah seperti ini, maka dia pasti rentan terjebak perasaan bahwa segala apa yang saya dapatkan ini semata-mata karena jerih payah saya, karena kemampuan saya memanage ekonomi saya, karena kemampuan ilmu saya. Ya. Ini bisa kita lihat bagaimana kisah Karun. Ya. Kisah Karun itu adalah kenapa dia membangkang, ya, kufur terhadap nikmat Allah, karena dia merasa apa yang dia dapatkan, kekayaan yang sebesar itu, semata-mata adalah karya dia, karya semata-mata karena karena kemampuan dia kemudian manage kemampuan dia dalam hal ekonomi sehingga kekayaannya itu luar biasa sampai hari ini masih kita bisa menyebutkan harta karun. Ya, itu salah satu saya kira contoh dari sosok atau apa tokoh-tokoh yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran sebagai tokoh yang menunjukkan bahwa ternyata memang syukur itu adalah jauh lebih sulit daripada sekedar sabar. Nah, kembali saya katakan bahwa iblis itu fokusnya adalah justru menggoda orang yang mendapatkan kesenangan agar tidak bersyukur. Ya. Kenapa? Karena itu ya bisa kita katakan iblis itu memahami titik lemah manusia. Ya. Betapa kita bisa melihat sumpah iblis itu ketika diusir dari surga. Apa yang iblis katakan? Ya. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu bersumpah, ya, kami atau aku pasti akan mendatangi orang-orang itu. Mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari segala penjuru. Iblis bersumpah itu akan menggoda, merayu manusia dari segala penjuru. Makanya katanya, dikatakan di situ bahwa wala tajidu aktsarahum syakirin. Kita bisa melihat pada realita kehidupan banyak orang yang tidak bersyukur atau tidak, kebanyakan dari mereka itu tidak bersyukur kepada Allah. Ya, tidak bersyukur kepada Allah. Begitu pula di ayat yang lain Allah sering menyebutkan, atau Allah menyebutkan waqali

0: min ibadi yasyakur. Ya, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat. Ya, bisa kita bandingkan kehidupan antara Qarun dengan Nabi Sulaiman. Dua sosok ini diberikan kekayaan yang kurang lebih samalah, diberikan kekuasaan, tetapi meresponnya secara berbeda. Qarun adalah orang yang tidak bersyukur dan Nabi Sulaiman adalah orang yang bersyukur atau sosok Nabi yang bersyukur. Kenapa memang sekali lagi syukur itu kenapa kemudian begitu sulit dibanding dengan sabar? Karena syukur itu ternyata tidak cukup hanya dengan ucapan Alhamdulillah. Pada kondisi tertentu bisa saja kita ketika kita mendapatkan rezeki Alhamdulillah ya. Tubuh kita sehat Alhamdulillah. Itu memang sewajarnya demikian. Memang kita harus melakukan demikian. Tetapi apakah syukur itu cukup hanya dengan ucapan Alhamdulillah? Ya. Ternyata tidak. Ya. Syukur itu sebagaimana iman. Ya. Iman kita itu di apa namanya ada tiga tingkatan ya. Ada tiga level, tiga kelas. Iman yang pertama adalah ikrar bilisan. Ya dengan lisan. Ya aman tubillah. Kita cukup mengatakan saya beriman kepada Allah. Atau kita mengucapkan syahadat, syahadatain, itu sudah dianggap beriman. Tapi lisan. Ya. Begitu pula ketika kita memuji Allah, Alhamdulillah, Maha Besar Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki. Itu lisan. Ya. Lisan itu. Yang kedua adalah, iman itu juga harus diyakinkan di dalam hati. Jangan sampai lidah kita hanya mengatakan demikian, tapi hati kita kemana-mana. Nah, syukur juga demikian. Syukur itu ketika lisan kita mengucapkan Alhamdulillah bahkan sekian kali, maka hati kita harus sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Hati kita itu mengakui secara tulus bahwa seluruh nikmat itu murni karunia Allah. Ya, seluruh nikmat yang kita dapatkan itu semata-mata murni karena karunia dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena hasil karya kita. Ya. Itu tingkatan syukur yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ya. Syukur itu ya mesti diaplikasikan di anggota tubuh kita. Apa itu? Ketika kita mampu menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana ketaatan, menggunakan harta kita untuk berbuat kebaikan, bersedekah. Ketika kita diharuskan bersedekah, membantu saudara kita yang memang kesulitan, yang membutuhkan. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan untuk ibadah. Ya, pengaruh, kekuasaan yang Allah berikan kepada kita, kalau ingin menjadi orang yang bersyukur, maka kekuasaan itu tentu kita gunakan kepada kebaikan. Jangan gunakan kekuasaan itu justru sebaliknya menzalimi orang lain, ya menindas orang lain dan merampas hak orang lain. Itu justru kemudian kekufurannya meningkat kalau menggunakan kekuasaan untuk merampas hak orang lain, untuk menzalimi orang lain. Ya, intinya adalah bagaimana kita menggunakan nikmat Allah itu kepada kebaikan. Ya, sebab ketika nikmat itu kita gunakan untuk kemaksiatan, itulah yang menjadi puncak dari kekufuran nikmat. Ya, makanya Allah ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, artinya memanfaatkan itu semua kepada kebaikan, akan aku tambahkan. Boleh jadi Allah tambahkan itu dalam bentuk fisik, menambahkan harta itu. Tetapi jangan itu kemudian menjadi ukuran bahwa tidak selamanya kenikmatan itu diukur berdasarkan banyaknya harta. Boleh jadi kenikmatan yang Allah tambahkan itu dalam bentuk yang lain. Apa itu? Dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk ketenangan hidup, dan sebagainya. Ya. Tetapi kemudian Allah juga ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, maka ingat. Allah ingatkan sekali lagi, inna adzabi lasyadid. Azab itu sangat pedih. Azab itu sangat pedih. Artinya bahwa orang yang kufur nikmat itulah ya puncak kekufuran. Ya, puncak kekufuran. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada diri kita setelah kami menjelaskan, apakah kita lebih mudah sabar atau syukur? Ya, kalau kita mau jujur, ya, coba jujur bertanya kepada diri sendiri, ketika musibah datang, kita mungkin pasti berkata, ketika cobaan datang, ketika ada himpitan ekonomi datang, apa yang muncul dalam hati kita, saya harus bersabar. Tetapi ketika nikmat itu datang, sempatkah kita mengatakan saya harus bersyukur? Ya, sempatkah kita mengatakan demikian? Atau jangan-jangan ketika nikmat kita terima uang langsung ke pelesiran kemana-mana, ya, langsung beli barang-barang yang tidak kita butuhkan, atau bahkan melupakan orang-orang sekelilingnya yang memang ya kesulitan. Ya, boleh jadi seperti itu. Nah. Atau bahkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, yang muncul dalam pikiran kita adalah bahwa itu memang pantasnya saya terima karena memang kemampuan saya, karena memang ya bakat saya di situ. Ya, kita seolah-olah mengatakan bahwa memang itu pantas Allah berikan kepada kita. Padahal apa? Kesehatan itu tidak wajib Allah berikan kepada kita. Umur yang panjang Allah juga tidak wajib memberikan kepada kita. Keluarga itu tidak wajib selalu bersama kita, dan sebagainya. Maka mari kita kembalikan pada satu titik atau satu kesimpulan bahwa semua itu adalah karunia dari Allah. Tiada yang bisa kita dapatkan kecuali hanya memang karunia Allah. Maka ketika kita memandang itu semua, bahwa ini semuanya kenikmatan kah atau kesusahan kah, kalau kita memandang semua itu adalah ketentuan dari Allah, maka hidup kita ini akan menjadi hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Ketika kita menghadapi masalah, kita bersabar. Ya. Dan ketika mendapatkan nikmat, jangan lupa bersyukur. Syukur itu jangan dimaknai hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Tetapi mari kita tekadkan, yakinkan di dalam hati. Dan tentu yang paling penting adalah aplikasikan di dalam kehidupan nyata. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pak Deddy.
1: Iya, baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, kami buka sesi interaktif untuk Anda ya. Setelah ini di 0541743495, 0541736566, atau di WhatsApp kami 0811554497. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami.

jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

0: apabila kamu melihat orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Riwayat At-Tirmidzi.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita kembali ya di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINSI Kota Samarinda dengan topik syukur versus sabar. Mengapa syukur lebih sulit dari sabar? Pak Ustadz, nampaknya sudah ada yang menanti nih Pak Ustadz ingin bergabung. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Bolehkan sedikit sedikit lah di luar tema. Kan bersyukur ya, syukur itu kan ada juga, bukan beginilah. Kadang-kadang sering saya dengar tuh kan orang yang diberi kesengsaraan Allah dalam materi, kadang-kadang suka halnya begini, kenapa tuh saya tidak, kalau memang hidup sekali kenapa dilahirkan ke dunia. Nah itu kata-kata seperti itu kan, kalau memang dikasih kesengsaraan seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Ini sedikit lagi di luar sedikit luar tema. Kan begini Pak Ustaz, setiap makhluk yang bernyawa kan pasti akan meninggal tuh kan. Setelah sekarang kan fenomena terjadi jenuh kadang-kadang seperti begini, masalah kematian sutrisme itu kan terus diperbincangkan, diungkap sampai begini begitu, seolah mengalihkan perhatian kan sekarang. Sedangkan apakah mereka berpikir tidak bahwa setiap makhluk yang bernyawa kan, termasuk manusia pun juga kan, pasti suatu saat akan meninggal. Mungkin jalannya meninggal memang jalan seperti itu, tapi terus diungkap sampai makannya digali. Nah bagaimana untuk Pak Ustaz seperti itu, mereka apakah berpikir bahwa mereka yang mempersalahkan juga tidak akan meninggal kan, seperti itu. Mohon penjelasan sedikit Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mengungkap juga katanya Pak Ahmad Irwan, kenapa dilahirkan di dunia kalau hanya diberikan sengsara nih Pak Ustadznya. Kemudian manusia itu pasti mati, kenapa kematian itu terus diungkap. Nah seperti apa Pak Ustadz, silakan ditanggapi.
5: Baik, pertama ya memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi hidup manusia itu pasti berbeda, bervariasi. Ada yang Allah ciptakan memang dalam kondisi susah ya, katakanlah miskin sekali. Ada yang orang Allah ciptakan itu memang kaya, tetapi harus didasarkan pada satu keyakinan bahwa ma khalaq tahada batila. Itu keyakinan kita. Ayat ini, pernyataan ini di ayat yang diawali dengan semacam munajat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang yang senantiasa berzikir ya. Berzikir tentu tidak sekedar lisannya yang bergerak, tetapi hati ikut bergerak. Qiyaman wa qu'udan, berdiri dan duduk dan bahkan berbaring. Ya, artinya orang sepanjang hidupnya memang bersandar kepada Allah. Ya. Lalu kemudian berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi. Apapun yang Allah ciptakan ini, kita berdasarkan pada satu keyakinan, ma khalaqta hadza batila. Tidak satupun ciptaanmu, ya Allah, kondisi apapun itu, kecuali ada hikmah yang ada di situ. Kaum muslim rahimakumullah, pertanyaan Pak Irwan saya kira luar biasa ya. Kita memang mungkin dalam dari segi ungkapan ya, begitu mudah kita mengatakan kalau Allah memberikan musibah itu kita bersabar. Tetapi bagaimana kondisi orang-orang tertentu, katakan misalnya sekarang ini yang memilukan itu adalah masyarakat di Sudan itu. Ya, Sudan itu kalau bisa seandainya mereka tuh terjadi kemudian saling memakan antara satu dengan yang lain, tetapi sudah tidak ada lagi jana, untuk air minum saja mereka kesulitan, bahkan makan sehari itu mungkin berhari-hari tidak makan. Kondisi sakit seperti itu saya kira ya jauh lebih mengkhawatirkan dibanding misalnya kita ini sebagian negara warga kita memang hidup dalam kesulitan, dalam kemiskinan. Tetapi ya itu tadi Pak, dari sekian banyak kasus itu memang ada satu dua orang yang mengatakan, ya Allah kenapa lo ciptakan saya ke dunia kalau memang seperti ini keadaannya. Ya itulah batas kemampuan manusia untuk bertahan, ya, batas kemampuan manusia untuk bertahan. Tapi Allah, saya kira Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tidak akan menghukum seseorang itu karena kondisi yang menyebabkan demikian. Kondisi kemiskinan lalu kemudian bertanya kenapa saya diciptakan demikian, itu adalah naluri manusia yang biasa timbul. Ya, saya juga tidak sepakat kalau ada mengatakan jangan berkata demikian, itu kamu sama saja mengingkari takdir Allah. Iya, ketika kita tidak dalam kondisi itu. Tapi coba dibalik, kalau Anda yang berada di kondisi itu, bagaimana sikap Anda? Jangan-jangan lebih parah daripada orang yang mengatakan tadi. Saya kira itu, saya menganggapnya sebagai satu ungkapan yang alamiah, yang manusiawi saya kira. Tetap pada prinsip bahwa orang-orang seperti itu sebenarnya ya mungkin selama ini merasa saya sudah mengabdi kepada Allah, sholat, puasa dan sebagainya, tapi kok hidup saya masih seperti ini. Ya itulah kenyataan, maka mari kita ambil hikmahnya. Boleh jadi memang Allah masih memilihkan kita kondisi itu agar kita tidak kemudian menjadi orang yang tidak bersyukur. Ya. Jadi hati-hati, karena saya katakan tadi di awal, syukur itu lebih sulit dan nikmat itu lebih berbahaya daripada musibah. Ya. Lalu yang kedua adalah, ada memang ayat yang mengatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kalau ada orang yang mati, ya sudahlah, anggaplah itu sebagai takdir Allah. Tapi kalau itu tidak terkait dengan kasus, Pak. Kalau itu berkaitan dengan kasus, jangankan kita, zaman kita sekarang ini, Bapak, Ibu, kalau ingat ya, sejarah di masa lalu, sejarah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jadi pada waktu itu ada yang, ada orang yang, satu sosok yang meninggal pada waktu itu, dan dia tidak punya keluarga yang dekat. Tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Satu-satunya yang dia punya keluarga jauh itu adalah mungkin ya kalau kita sepupu atau apa. Nah, orang ini orang kaya. Nah, ketika dia meninggal, maka otomatis dicari siapa yang paling dekat dengan dia, keluarga. Maka hartanya itu kemudian diwariskan dengan dia. Nah, karena ada kejanggalan, ya mesti diungkap, Pak. Diungkap itu. Nah, ini sampai kemudian memang ada sebagian kisah-kisah ini dibumbui oleh kisah-kisah yang Israelia, tetapi ini jelas disebut diabadikan di dalam Al-Quran. Akhirnya nanti kemudian bersambung kisah itu tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya menitipkan sapi di hutan dan sebagainya. Lalu kemudian tulang-tulang sapi itu dijadikan sebagai alat yang berbicara, yang membuktikan bahwa orang ini tidak mati alami, ya. Tidak mati alami, tetapi dia dibunuh oleh siapa. Maka ketika ada saksi mengungkap seperti itu, ya kita kecil saja kalau sekarang ini kita lakukan otopsi, Pak, kalau memang itu dibutuhkan secara hukum. Ingat bahwa hidup kita ini harus berdasarkan pada hukum. Jadi persoalan kita memang harus menerima takdir itu, iya, takdirnya untuk meninggal. Tapi apa yang menyebabkan dia meninggal? Ya kalau meninggal secara alami ya apa-apa, tidak ada hukum. Tapi kalau misalnya ada hal yang faktor-faktor lain yang menyebabkan dia meninggal, nah itu yang kemudian menimbulkan persoalan. Ya saya kira kita bisa paham situ, Pak Irwan, ya. Baik. Bisa kita ambil sebagai pelajaran itu contoh yang saya sampaikan tadi di Al-Quran. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada penanya lagi dari WhatsApp, dari Dwi Andriani. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Sering saya dengar orang bilang alhamdulillah segini aja hari ini, atau kata lumayan. Apakah kata-kata itu masih kurang bersyukur? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata-kata yang ah lumayan ya, atau ah segini aja hari ini alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz.
5: Ya, itu saya kira sudah bersyukur itu, karena minimal dia memulai alhamdulillah segini yang saya dapatkan hari ini. Dan dia menunjukkan bahwa dia bahagia menerima itu, dan tentu ini yang disebut orang yang bersyukur. Lalu ketika kemudian setelah menerima rezeki itu, lalu tidak lupa kepada Allah, itulah yang sejatinya orang bersyukur. Ya, saya kira tidak masalah Pak kalau mengatakan bahwa alhamdulillah segini aja saya dapat. Ya alhamdulillah masih ada gitu.
3: Baik, terima kasih Ustadz. Silakan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541 736 566, 0541 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 554 4976. Di pagi hari ini pendengar ya, silakan ya, bersama Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dengan topik syukur versus sabar. Mengapa syukur lebih sulit dari sabar ya? Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di pagi hari ini. Ada penanya Pak Ustadz, kita coba sapa lagi melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Apakah seseorang yang sedang mengalami kesulitan tetap wajib bersyukur? Kalau iya, apa yang sebenarnya bisa disyukuri ketika sedang berada dalam masalah, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jamal di Samarinda, Pak Ustadz. Silakan.
5: Iya, gini, kita mindset kita yang patut disyukuri itu adalah nikmat. Lalu ketika menghadapi masalah itu juga kemudian kita berbalik bahwa itu harus kita sabar. Sebenarnya sejujurnya antara syukur dan nikmat itu 11-12 ya. Kadang kita putar ya. Seharusnya kita bersabar ini. Seharusnya kita bersyukur ini. Jadi kalau kita memandang bahwa apapun yang Allah berikan kepada itu, maka kita bersyukur sebenarnya ya. Kita syukuri saja. Ya Allah memberikan misalnya sakit hari ini ya. Sakit yang saya derita saya alami. Alhamdulillah saya masih bisa jalan kok. Ya. Kenapa? Karena yang di sebelah orang lain itu kok sudah tidak bisa jalan. Ya. Ketika kita sudah tidak bisa jalan, kita alhamdulillah juga tidak masalah, karena memang kita masih ternyata masih bisa duduk. Ternyata kita masih bisa membaca Al-Qur'an, ternyata kita masih bisa makan ya. Itu juga penting itu. Karena kenapa? Yang di sebelah itu sudah tidak bisa makan. Ya, sudah tidak bisa makan, harus dibantu dan sebagainya. Jadi apapun itu, selama Allah masih memberi nafas kepada kita, maka itulah yang harus kita syukuri. Terkena sesuatu pun, selama mulut kita masih bisa berucap, itu selama itu kita juga memang patut bersyukur. Mau melihat itu cobaan atau tantangan, tetap bersyukur seperti itu. Ya. Apalagi kalau memang itu nikmat, maka nikmat itu kalau tidak bersyukur berarti itu memang itu puncak kekufuran yang paling besar sebenarnya. Makanya ulama itu mengatakan puncak dari syukur dan sabar itu adalah ridho. Kalau kita sudah berada pada dunia atau makam ridho itu, maka tidak ada lagi perbedaan antara masalah dengan nikmat, ya, nikmat fisik ya. Tidak ada lagi perbedaan antara sakit dengan sehat. Kenapa? Karena semata-mata ridho kepada Allah. Itu kalau sudah berada pada puncak itu. Puncak dari syukur dan sabar. Itu kata itu bagi ulama sufi terutama. Ya, itu saya jawaban saya, Pak. Pak Deddy.
3: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Kemudian kita coba bacakan lagi. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung melalui line telepon di 0541-743-495, 0541-736-566, atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976. Ya. Kita bacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Ilham di Ahim, Pak Ustadz. Bagaimana dengan seseorang yang memiliki rezeki cukup tetapi selalu merasa takut kekurangan? Apakah rasa khawatir tersebut menunjukkan kurangnya syukur? Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Nah ini, apakah kekhawatiran itu menunjukkan kurangnya syukur, Pak Ustadz? Silakan ditanggapi.
5: Ya, iya betul, betul itu ya. Jadi pernyataan bahwa memang, tapi begini kan, naluri kita memang manusia itu ya begitu Bapak. Jadi tidak akan pernah cukup kok. Ya, ya mari kita lihat dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Yang korupsi sekarang itu, apa mereka miskin? Kan enggak itu. Mereka sudah kaya kok. Cuma ingin menambah dan menambah lagi. Jadi itulah ketamakan manusia. Manusia yang tidak pernah merasa cukup. Orang yang tidak pernah merasa cukup itu artinya tidak bersyukur. Bukan berarti bahwa yang saya dapatkan hari ini cukuplah, saya tidak perlu bekerja lagi. Nah, itu salah. Maksud kita ini adalah sewajarnya yang kita dapatkan hari ini. Ya, ya sudah seperti itu yang halal. Jangan kemudian berpikir mengambil hal yang tidak halal, ya, yang bukan hak kita. Ya karena tidak akan pernah mendapatkan berkah kok. Sebanyak apa yang Anda dapatkan hari ini, kalau itu tidak halal, ya jadi penting itu integritas ya. Jadi kalau PNS atau pegawai negeri ya, atau pejabat pegawai pemerintah lah, integritas itu sangat penting ya. Jangan kemudian berpikir bagaimana saya memanfaatkan jabatan untuk kemudian mengeruk keuntungan sebesar mungkin, sebanyak mungkin. Memanfaatkan kondisi sebanyak mungkin. Ya katakanlah misalnya dinas kemana gitu, luar kota, saya bawa semua istri, anak-anak dan sebagainya itu. Ya kalau bawa mereka jalan pakai duit sendiri tidak masalah. Ya, pakai uang sendiri tidak masalah. Tapi kalau kemudian ya mohon maaf dikait-kaitkan dan sebagainya itu. Ya jadi apa ya, integritas itu sekarang menjadi barang yang mahal. Nah itu juga pertanda bahwa nilai syukur kita itu masih kecil, masih sangat rendah. Kalau masih berpikir mengambil yang tidak semestinya kita dapatkan, ya, tidak semestinya kita dapatkan. Ada karakter manusia itu, ya, karakter manusia itu yang paling baik di sisi Allah itu adalah ketika kita memiliki sifat ihsan. Apa itu ketika kita mengambil yang memang hak kita 1 juta tapi kita hanya mengambil 900, 950. Sebaliknya ketika yang harus kita keluarkan itu 100 ribu, maka kita keluarkan 150 ribu. Tapi faktanya itu terbalik. Seharusnya kita dapatkan gaji kita 1 juta tapi kita berusaha supaya lebih dari itu. Dengan cara apa? Nah inilah kemudian muncul pikiran untuk merekayasa macam-macam untuk mengambil sesuatu. Sebaliknya juga kemudian ketika kita akan harus mengeluarkan 100 ribu, apa istilahnya di sana, begencet lah kita. Kita berusaha sekuat mungkin agar tidak sampai 100 ribu. Ya. Pada dalam hal zakat misalnya, ya di dalam agama itu sering digambarkan itu ada hila di situ, ada kelicikan, ada upaya untuk menghindari. Ya. Kalau di dalam dunia apa perpajakan ada siasat untuk menghindari pajak. Di dalam dunia zakat ada siasat untuk menghindari zakat. Kita punya harta nih satu nisab, ya seharga 86 atau 85 gram emas. Dekat sebelum satu haul, kurang satu minggu kita kurangi itu. Kita kurangi tabungan itu. Kenapa? Supaya tidak bayar zakat nanti ketika sampai satu haul. Ini khila namanya. Nah, jadi ada watak-watak seperti itu. Mungkin kita melihatnya ringan sebenarnya, tetapi itu Allah akan mencap kita sebagai manusia yang, ya sekali lagi, tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur kepada Allah. Kalau ada perilaku-perilaku seperti itu. Sama seperti kita, sudah punya sekian, masih kemudian berpikir bagaimana supaya dapat lebih dari itu. Kalau dapat lebihnya halal, oke, no problem, tidak ada masalah. Yang bermasalah ketika kita berpikir bagaimana mencari yang lebih, tapi dengan cara yang tidak halal. Ya. Mungkin di dunia ini kita bebas, ya, selama lepas daripada pemeriksa keuangan, lepas dari BPK, KPK, tapi di akhirat tidak ada jalan untuk kita meloloskan diri kok. Ya, jadi Bapak Ibu, mohon kesadaran kita bahwa hidup itu sementara. Sementara jangan mengumpulkan bekal-bekal yang tidak baik untuk kita bawa nanti kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Ya, ya itu mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Tidak semata-mata kemudian nasihat kepada para jemaat. Ini nasihat buat diri saya aja. Kalau misalnya saya secara pribadi, mungkin juga selama ini saya juga akan mengambil yang ini harta syubhat nih, ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi nasihat dari pribadi saya. Itu yang paling utama. Dan kemudian Bapak jamaah sekalian bisa juga memikirkan itu, bahwa integritas di dalam beragama juga itu penting, Pak. Di dalam bekerja itu penting. Ya, ya itu saya kira yang bisa saya sampaikan, Pak.
3: Tadi. Baik, terima kasih, Pak Ustaz. Ada penanya melalui line telepon saat ini, kita coba sapa. Ya, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dikecilkan dulu volume radionya.
6: Iya.
3: Ya, Pak Jumairi kah ini?
6: Iya.
3: Iya, silakan, Pak.
6: Ini kan mungkin di luar tema lah. Masalah taubat itu. Kan apa namanya? Apabila kita bertaubat bisa hapus dosa. Yang jadi masalahnya itu kan berkenaan dengan timbangan nanti di apa namanya? Di akhirat. Apakah dengan bertobat itu timbangan kita akan berkurang apa namanya dosa kita? Nah, mohon pencerahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jumairi ya. Apakah dengan bertobat timbangan dosa kita itu berkurang, Pak Ustadz? Silakan ditanggapi, Pak Ustadz.
5: Iya, baik. Ya, tobat itu, Pak, yang dosa yang berkaitan dengan Allah itu pasti, Pak. Taubat nasuha itu tidak ada balasan kecuali surga, dan itu dihapus oleh Allah. Bukan hanya berkurang. Bukan hanya berkurang. Kita yakin bahwa tentu memang taubat itu ada beberapa kriteria ya. Taubat itu berhenti melakukan dosa itu. Kemudian ada penyesalan. Kenapa saya melakukan itu dulu. Yang kedua adalah ada proses kemudian dia beramal soleh. Ya, sebagaimana Allah firmankan illa man taba wa amana wa amila salihan ya aulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Jadi ada pengecualian. Jadi kecuali orang yang taubat kemudian beriman dan beramal soleh, mengisi kemudian hari-harinya dengan kebaikan, maka Allah akan gantikan. Boleh jadi ada dosa-dosa kecil pada waktu itu, Allah gantikan dengan kebaikan ya. Itu kita yakin bahwa Allah Maha Rahmat, Maha Rahim. Ya, jadi taubat itu bukan hanya mengurangi, Pak. Insya Allah menghapus dosa-dosa kita. Itu kalau berkaitan dengan Allah. Tapi dosa yang berkaitan dengan umat manusia, maka itu kalau itu berkaitan dengan hak-hak orang, maka itu harus kita selesaikan haknya itu. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan taubat. Ya. Nah, kita punya hutang kayak ini, atau pernah kita ngambil hak secara paksa harta seseorang si A, lalu kita bertobat kepada Allah, tobatnya diterima, tapi bagaimana dengan hak orang lain? Nah, itu yang bermasalah. Nah, jadi sepanjang itu kaitannya hubungannya dengan Allah, saya kira tobat, ya sekali lagi Allah itu Maha Pengampun, Innallaha Ghafurur Rahim, dan bukan hanya Maha Pengampun, tapi Maha Pengasih. Pengasihnya Allah itu apa? Ketika ada dosa-dosa kecil kita dan kita beramal saleh, maka dosa-dosa kecil itu akan dirubah, digantikan dengan kebaikan-kebaikan yang ada nanti Allah siapkan di akhirat. Ya, saya kira itu jawaban saya, Pak Deddy.
3: Iya, baik, terima kasih Ustaz. Satu penelpon kita coba sapa lagi. Halo. Iya, terputus nampaknya. Silakan kembali 0541. Kita coba sapa. Halo. Iya. Terputus masih ya. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi kembali di 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554976. Silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi. Kalau tidak ada, kita coba bacakan WhatsApp lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, dari Verdi di Gerlia. Pak Ustadz, Allah menjanjikan bahwa jika kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Bagaimana kita memahami janji tersebut dalam kehidupan nyata, terutama ketika setelah bersyukur kondisi kita belum juga berubah, Pak Ustadz? Tolong pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bung Verdi, Pak Ustadz, silakan ditanggapi.
5: Ya, baik, ya, luar biasa pertanyaan. Ya, itu maka mari kita memahami nikmat itu tidak hanya diukur dari seberapa harta ya, Pak. Jadi gini, nikmat itu kan harta bukan satu-satunya. Ya. Harta itu bukan satu-satunya nikmat. Nikmat yang lain itu kesehatan, ketenangan, kebahagiaan. Dan tentu nikmat yang paling tinggi itu kalau derajatnya itu adalah iman. Boleh jadi memang kita pas-pasan harta, tapi sholat kita itu luar biasa. Kita bisa menikmati sholat setiap malam. Kita sholat itu kenapa? Karena kondisi kita tadi ini, ya, kondisi kita tadi ini kita menghadapi masalah dari sisi ekonomi, lalu mengantarkan kita, kondisi itu kemudian membuat kita selalu terkondisikan untuk selalu dekat kepada Allah. Kita bisa menikmati itu. Itu nikmat yang luar biasa, Pak. Betapa kemudian kalau sebaliknya, orang mungkin ya sejahtera di hartanya, tetapi apa yang terjadi? Mohon maaf, mungkin secara pribadi fisik badannya sudah tidak bisa makan sembah apa yang nikmat-nikmat, yang dia hanya mencari makanan-makanan yang tidak mengandung gula, tidak mengandung glukosa dan sebagainya. Ketika keundangan yang dicari cuma air putih, kasihan kan yang begitu. Pilih mana kira-kira, Pak? Ya, tentu memang kita tidak punya pilihan untuk itu, karena ini kondisi hidup. Ini kondisi hidup takdir. Tapi akan lebih nikmat ya, ketika kita punya kesempatan kesempatan menikmati hidup ini. Kita bahagia, keluarga kita bahagia, kemudian kita bisa ibadah dengan enak, dengan tenang. Ya walaupun memang tadi ya pas-pasan lah, ya secukupnya ya yang kita punya. Kita tidak bisa mengadakan barang-barang yang lebih. Tidak bisa punya mobil, tidak bisa punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Yang penting kan cukup untuk makan sehari-hari. Dan tentu yang paling penting dari nikmat itu adalah ketika kita hidup kita ini bahagia. Yang kita carikan itu, Pak, bagian dunia akhirat. Nah, bagaimana kemudian ya tadi memaknai ayat la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Memaknai itu dalam kehidupan sehari-hari, intinya adalah kita tidak mengukur nikmat itu semata-mata hanya dari sisi harta ya. Dari sisi harta, kenapa? Karena kalau mengukur dari sisi harta, maka kebanyakan manusia itu tidak bersyukur ya, tidak bersyukur. Justru kemudian kalau diukur dari sisi harta, ya itu yang kemudian menimbulkan biasa orang menyebutnya sebagai istidrak. Ya, rayuan-rayuan kemewahan ya, rayuan kesenangan yang kemudian membuat kita lalai pada saat tidak disangka-sangka, tiba-tiba hilang. Maksudnya itu sudah ajal maut menjemput dan dalam keadaan tidak siap. Kenapa? Mungkin di bar, mungkin sedang minum-minum, tapi tiba-tiba ajal menjemput. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Pak Deddy.
3: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pendengar, kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan inspirasi.
7: Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Surah Al-An'am ayat 32.
3: Pro 1 FM. Baik pendengar Pro 1 RR Samarinda, kita sudah di segmen akhir ya untuk Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini. Pak Ustadz, sebelum menutup, silakan untuk memberikan kesimpulan dan mungkin berkenan ditutup dengan doa di pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan.
5: Baik, terima kasih Pak Deddy, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana syukur dan sabar itu, dan ada pertanyaan bahwa mengapa kemudian sabar itu lebih mudah daripada syukur, atau syukur itu lebih sulit daripada sabar. Ya, karena kondisinya sudah kami sampaikan. Pada akhirnya kita ingin mengatakan begini, sabar dan syukur sebenarnya adalah sama-sama mendidik hati kita. Ya. Jadi syukur dan sabar itu sama-sama pendidikan hati. Sabar itu mendidik kita ketika Allah mengambil sesuatu dari kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu mendidik kita untuk sabar. Syukur itu mendidik kita menerima ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita. Ya, jadi sebaliknya ya. Allah mengambil sesuatu dari kita, Allah mengajarkan supaya kita sabar. Tapi ketika Allah memberikan kepada kita, Allah juga melatih kita. Mampukah kita bersyukur? Ya. Seolah-olah kalau kita gambarkan, sabar itu bertanya, bagaimana saya tetap percaya kepada Allah ketika keinginan saya tidak terpenuhi? Maka syukur juga bertanya kemudian, bagaimana saya tetap mengingat Allah ketika keinginan saya terpenuhi? Nah, di mana di antara keduanya yang paling memungkinkan, yang paling mudah kita lakukan? Yaitu kembali kepada diri kita. Dan ternyata bahwa pertanyaan kedua sering lebih sulit, ya. Sering lebih sulit. Ketika kita keinginan kita terpenuhi oleh Allah, sudah saya gambarkan, hari ini dia kesusahan, berdoa kepada Allah, berzikir seharian, besoknya kemudian masalah terselesaikan, dapat dana atau duit sekian. Begitu sudah dapat uang, tidak tahu sudah kemana ya. Nah itu, kenapa? Karena manusia itu mudah mencari Allah ketika membutuhkan, ya. Tetapi belum tentu mudah mengingat Allah ketika merasa tidak membutuhkan. Kepekaan membutuhkan itu tuh kadang-kadang hilang ketika kita sudah merasa memiliki segalanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah kita belajar bagaimana kehidupan Qarun dengan Nabi Musa memiliki kondisi yang kurang lebih sama, tetapi meresponnya sangat berbeda jauh. Satunya adalah orang yang sabar dan bersyukur, satunya adalah kufur. Ya, yang mana mau kita pilih? Ya, persoalan yang mana lebih sulit tergantung kita menyikapi apa yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya syukur itu tentu tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi mari kita yakinkan di dalam hati dan kemudian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sabar juga demikian. Sabar itu seharusnya sabar juga ketika kita mendapatkan masalah, tetapi kemudian sabar juga kita aplikasikan, sabar dalam istiqamah menjalankan segala ajaran-ajaran agama atau perintah-perintah Allah dan Rasul. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat kepada kaum muslimin dan kepada pembicara terutama saya sendiri. Mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa, diawali dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina bi basrina, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya rabbal 'alamin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz ya. Pendengar Pro 1 RS Marinda, demikian perbincangan kita ya pada kesempatan kali ini bersama Ustaz Dr. Mustamin Fata MPD dengan tema syukur versus sabar. Mengapa syukur lebih sulit dari sabar? Dari perbincangan hari ini kita diingatkan bahwa sabar dan syukur merupakan dua sikap yang sama-sama penting dalam menjalani kehidupan. Sabar mengajarkan kita untuk tetap teguh ketika menghadapi ujian, sementara syukur mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan berbagai kenikmatan. Semoga setelah mendengarkan tausiah hari ini bersama Ustadz Dr. Mustamin ya, kita tidak hanya mampu bersabar ketika menghadapi kesulitan, tapi juga mampu bersyukur ketika mendapatkan kemudahan. Karena sesungguhnya setiap keadaan memiliki alasan bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, terima kasih. Semoga Pak Ustadz tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam.
3: Pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program Jalan Mutiara Pagi. Saya Deddy Purnama dan rekan Denny Wahyudi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan

apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang baru saja mendengar siaran kami melalui siaran terestrial kami 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas, selamat mulai aktivitas Anda, dan semoga lancar aktivitas Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pagi hari ini, pendengar, cuaca bisa dikatakan berawan ya untuk pagi hari ini, dan semoga karhutla yang ada di Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Timur, ini semua teratasi, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, berbicara soal karhutla, ya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang kian pekat di sejumlah wilayah Kaltim mulai mengganggu aktivitas pendidikan. Pemda mengambil langkah darurat dengan mengalihkan kegiatan belajar mengajar dari sekolah ke rumah, pendengar. Sedikitnya 11.864 siswa dari 37 satuan pendidikan tingkat SMA SMK sederajat kini berada di wilayah yang terdampak kabut asap. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kaltim Rahmat Ramadan mengatakan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan berdasarkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah. PJJ adalah metode belajar ketika guru dan siswa tidak berada di tempat yang sama sehingga proses belajar dilakukan dari lokasi masing-masing, biasanya di rumah. Ya, dalam prakteknya PJJ dapat dilakukan melalui kelas daring menggunakan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Ya, pesan dan grup belajar melalui WhatsApp dan atau platform sekolah. Materi dan tugas online yang diberikan guna guru ya untuk dikerjakan siswa dari rumah atau video pembelajaran atau materi digital lainnya. Ya, pendengar Pro 1, kebijakan ini ya ada 3 daerah telah terinformasi menerapkan pembelajaran dari rumah, yakni Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakamulu, serta Kecamatan Longikis di Kabupaten Pasir. Kebijakan serupa juga mulai disiapkan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, semoga kabut asap yang terjadi ya pas kebakaran hutan lahan ya ini cepat hilang ya, agar kehidupan juga kembali normal dan udara kembali bersih di wilayah Kalimantan Timur. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saatnya kami sampaikan berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi ini si Rabu 2 September 2026.
2: Ini sesuai dengan arahan Bupati Penajam Pasir Utara bahwasannya pada hari ini kita serentak melaksanakan kegiatan sholat istiqsa di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Penajam.
3: Tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20-an ke atas ini memang terjadi peningkatan kasus ISPA hampir sekitar 22,8% ya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Didi Purnama. Selamat pagi, kemarau mulai menekan ketersediaan air di Sepaku. Warga memperkuat ikhtiar melalui sholat istisqo sambil pemerintah menyiapkan distribusi air bersih. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kekeringan mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Minimnya hujan membuat sumber air warga terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengikuti sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Kegiatan dilaksanakan serentak di 4 kecamatan atas arahan pemerintah daerah Penajam Pasir Utara pada Senin 1 September 2026. Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito mengatakan, dalam sekitar 3 pekan terakhir curah hujan di wilayahnya sangat minim. Menurutnya kondisi tersebut mulai berdampak pada sumber air di Kelurahan Sepaku dan Desa Karangcinawi yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan air perpipaan.
2: Untuk sholat istiqsa pada hari ini juga ini sesuai dengan arahan Bupati Penajam Pasir Utara bahwasannya pada hari ini kita serentak melaksanakan kegiatan sholat istiqsa di 4 kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Penajam. Hal ini juga sebagai bentuk ikhtiar kami karena kondisi di Kabupaten Penajam Pasir Utara saat ini curah hujan cukup kecil, bahkan di 3 minggu ini kayak belum ada hujan sama sekali, sehingga yang pertama banyak kekeringan untuk di Sepaku sendiri ada di 2 wilayah yaitu Kelurahan Sepaku dan di Desa Karangjinawi itu sudah 2 kali dilakukan suplai air bersih karena untuk sumber-sumber air bersih yang ada di sana juga sudah berkurang.
4: Berkurangnya sumber air membuat pemerintah harus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Suplai air telah dilakukan 2 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kecamatan juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi warga yang membutuhkan bantuan air. Laporan tersebut nantinya ditindaklanjuti bersama pemerintah, pihak swasta, TNI, dan Polri. Kondisi kering juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Terlebih Sepaku berada di kawasan strategis sekitar Ibu Kota Nusantara. Di tengah persoalan tersebut, sholat istisqa menjadi momentum masyarakat untuk memohon hujan sekaligus melakukan introspeksi diri. Khatib sholat istisqa Said mengatakan, kondisi kemarau perlu menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memperbanyak tobat dan memperbaiki diri.
5: Jadi dengan adanya sholat istisqa ini kita bisa introspeksi diri, kita bisa ingat dosa-dosa kita yang masa lalu, sehingga hikmahnya mau turun hujan apa enggak, yang penting kita tobat dulu. Karena adanya turun hujan itu dimulai dari pengakuan salah yang ada pada diri kita dulu, sehingga Allah yang akan menurunkan hujannya dari kerendahan hati kita. Minimal ada pengakuan salah di dalam hati kita, itu saja sudah termasuk poin yang penting dengan diadakannya sholat istisqa. Ini bagus.
4: Menurut Said, sholat istisqa bukan hanya tentang momentum turunnya hujan, tetapi juga mengakui kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berharap masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan sholat. Nilai introspeksi dan kepedulian terhadap lingkungan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi warga Sepaku, hujan kini bukan sekedar kebutuhan untuk membasahi lahan. Turunnya hujan menjadi harapan untuk menjaga ketersediaan air dan mengurangi resiko kebakaran. Sementara pemerintah tetap menyiapkan langkah teknis melalui distribusi air bersih dan kesiapsiagaan bencana. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kering masih berlangsung. Dari Ibu Kota Nusantara, Nesor Kula melaporkan.
0: Perumda Tirta Kencana Samaria memperketat pemantauan kualitas air baku menyusul intrusi air laut yang meningkatkan kadar garam di Sungai Mahakam. Kita simak laporannya.
6: Perumda Tirta Kencana Samarinda memperkuat pemantauan kualitas air baku menyusul intrusi air laut yang meningkatkan kadar garam di Sungai Mahakam. Asisten Manajer Laboratorium Induk Perumda Tirta Kencana, Gandhi Dewantaro mengatakan, kadar klorida menjadi parameter utama dalam pemantauan kondisi tersebut. Pemeriksaan kadar klorida dilakukan secara berkala setiap 1 jam. Namun frekuensi pemeriksaan dapat ditingkatkan menjadi setiap 15 menit apabila kondisi membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. Langkah tersebut dilakukan agar perubahan kadar garam dapat diketahui sedini mungkin. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menentukan penyesuaian operasional pengolahan air.
7: Kita tetap melakukan pengujian secara rutin per 1 jam sekali dan terupdate bisa sampai 15 menit sekali tergantung dari perubahan air laut. Cuman prediksi kami sampai di hari Kamis minggu ini kemungkinan besar kondisi masih aman. Mudah-mudahan ada hujan di daerah hulu yang bisa membantu di saat posisi air laut Konda dan posisi arus dari laut masuk ke Sungai Mahakam. Jadi,
6: selain kualitas air, Perumda juga memperhitungkan pola pasang surut air laut. Pemantauan dilakukan untuk memperkirakan perkembangan intrusi dalam beberapa hari ke depan. Posko penanganan intrusi air laut di Laboratorium Induk Perumda Tirta Kencana juga tetap buka. Posko tersebut menjadi pusat pemantauan sekaligus penyampaian informasi kepada masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda diperkuat melalui sinergi TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menyasar langsung masyarakat melalui kegiatan penyuluhan. Berikut laporannya.
8: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kota Samarinda diperkuat melalui kolaborasi TNI dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran. Ketua Tim Penyuluh Kebakaran Hutan dan Lahan Mabes TNI, Brigjen TNI Hari Murdani mengatakan, kehadiran personel TNI merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Menurut Hari, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan. Penyuluhan akan menyasar sejumlah kelompok masyarakat mulai dari petani, pembuka lahan, tokoh masyarakat, pelajar, hingga masyarakat lainnya. Edukasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami cara mencegah kebakaran serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menemukan potensi titik api.
9: Tujuan kami membantu BPBD, ya, jadi sesuai dengan peran dan tugas TNI itu adalah salah satu operasi militer selain perang yang membantu pemerintah daerah dalam salah satunya dalam bencana alam dalam hal ini kebakaran hutan. Sasaran yang akan kami lakukan, kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ya, petani, pembuka lahan, tokoh masyarakat, ya, pelajar, dan masyarakat lainnya. Mudah-mudahan kedatangan kami dapat memberikan terbaik buat Kota Samarinda.
8: Untuk wilayah Kalimantan Timur, tim penyuluh Mabes TNI diterjunkan ke 9 kabupaten dan kota dengan sejumlah sekitar 97 personel. Sementara khusus di Kota Samarinda terdapat 9 personel yang akan menjalankan penyuluhan dengan berkoordinasi bersama Kodim dan BPBD. Hari juga mengapresiasi kesiapan jajaran BPBD Kota Samarinda dalam menghadapi potensi karhutla. Ia berharap kolaborasi antara TNI, BPBD, dan masyarakat dapat memperkuat pencegahan serta membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Musim kemarau dan cuaca panas di Samarinda mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Samarinda mencatat ada kenaikan kasus ISPA lebih dari 20% selama Agustus dibandingkan bulan Juli. Berikut laporannya.
10: Masyarakat Kota Samarinda diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan selama musim kemarau dan cuaca panas. Kondisi kekeringan, fenomena El Nino, serta kebakaran hutan dan lahan bisa meningkatkan resiko sejumlah penyakit. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, kasus ISPA di Samarinda bahkan mengalami peningkatan selama Agustus ini. Kenaikan tersebut terlihat jika dibandingkan dengan kondisi pada akhir Juli lalu.
3: Sampai dengan akhir bulan Juli, kalau kita bandingkan dengan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20-an ke atas, ini memang terjadi peningkatan kasus ISPA hampir sekitar 22,8% ya. Makanya yang paling penting, karena musim kering dan di cuaca yang panas ini, diupayakan kalau bisa tidak banyak keluar rumah kecuali ada kegiatan. Kalaupun harus keluar rumah, harus mempersiapkan alat pelindung diri ya.
10: Meski terjadi peningkatan, Ismet memastikan kondisi saat ini masih terkendali. Dinas Kesehatan juga telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan, baik tingkat primer maupun rujukan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bertambahnya kasus. Selain ISPA, Ismet mengingatkan masyarakat juga perlu mewaspadai sengatan panas atau heat stroke. Kondisi itu dapat terjadi ketika tubuh terlalu lama terpapar suhu panas dan tidak mampu mengatur suhu tubuh dengan baik. Dinas Kesehatan pun mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di bawah terik matahari dan memperhatikan kondisi tubuh saat berada di luar ruangan. Penggunaan pelindung diri juga penting untuk mengurangi dampak paparan panas secara langsung. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat memastikan kondisi kesehatan masyarakat masih relatif terkendali di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Berikut laporannya.
11: Dinas Kesehatan Kutai Barat memastikan kondisi kesehatan masyarakat masih relatif terkendali di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, Sekretaris Dinkes Kubar Barnabas mengatakan pemantauan terus dilakukan untuk melihat kemungkinan dampak penurunan kualitas udara terhadap penyakit pernapasan. Ia menjelaskan sejumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga akhir Agustus tercatat sekitar 307 kasus. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan catatan pada awal tahun yang mencapai 330 kasus.
12: Kalau untuk kondisi kesehatan masyarakat, ya yang mungkin ada kaitannya dengan dampak dari kabut asap sejauh ini, ya belum terlalu signifikan ada kenaikan. Kalau ISPA justru di awal tahun tadi peningkatannya sampai di 330, sampai di terakhir bulan Agustus ini tadi dia di 307.
11: Meski terdapat pergerakan kasus dalam beberapa pekan terakhir, Dinkes Kubar belum melihat pola peningkatan yang mengarah pada lonjakan. Pemantauan terhadap kasus tetap dilakukan melalui jaringan pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah tersebut.
12: Cuma memang di minggu-minggu terakhir ini ada kenaikan, tapi ya itu tidak terlalu signifikan, belum melampaui justru yang dari awal tahun tadi.
11: Barnabas menjelaskan, ISPA tidak hanya dipengaruhi oleh paparan asap, perubahan cuaca ekstrim serta kondisi udara yang dipenuhi debu selama musim kemarau juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan masyarakat. Dinas Kesehatan saat ini menurutnya mengandalkan laporan dari 19 puskesmas di Kubar untuk melihat perkembangan penyakit di wilayah masing-masing. Jika ditemukan peningkatan kasus yang tidak biasa, petugas dapat melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui kondisi lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena tingkat paparan kabut asap tidak sama di seluruh wilayah Kutai Barat. Sejumlah kawasan mengalami kondisi udara lebih pekat, sementara wilayah lain relatif tidak terlalu terdampak.
12: Bervariasi memang. Kalau yang kita di Kubar ini kemarin itu sangat pekat dan bahkan hitam berbahaya, itu ada di beberapa puskesmas juga sama. Artinya hasil deteksi mereka juga sama. Cuman ada beberapa daerah puskesmas itu yang tidak terlalu terdampak. Mungkin karena angin, mungkin karena tidak juga terlalu dekat, karena kemarin kan yang kebakaran ini kan termasuk dekat-dekat dengan daerah ibu kota ini sebenarnya. Merata itu enggak. Kadang kita di sini sudah hitam, di beberapa tempat itu masih sedang, ada juga yang tidak sehat.
11: Masyarakat tetap diminta mengurangi aktivitas apabila tidak mendesak dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Warga yang mengalami gangguan pernapasan atau gejala ISPA berat juga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Karang Taruna Kabupaten Makamulu menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat yang dinilai rentan, terutama lanjut usia, anak-anak, balita dan ibu hamil. Ketua Karang Taruna Mahulu, Owena Mayang Sari Belawan, mengatakan layanan ini juga bisa diakses bagi siapa saja yang ingin mengetahui kondisi kesehatannya. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk langkah deteksi dini dan menjaga kondisi kesehatan selama musim kekeringan. Beralih ke berita lainnya, di tengah kemarau, petani Marangkayu tetap menanam padi di lahan 200 hektar berkat dukungan air bendungan dan teknologi pertanian modern. Kita simak laporannya.
13: Musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak menghentikan petani di Desa Sebuntal, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menanam padi. Sebanyak 200 hektar lahan pertanian di Kecamatan Marangkayu masih dapat dimanfaatkan untuk musim tanam kedua. Kondisi tersebut didukung ketersediaan air dari bendungan Marangkayu yang masih mencukupi kebutuhan pertanian. Hal ini pun mendapatkan apresiasi petani Desa Sebuntal.
14: Tanam PMAS kali ini.
15: Iya, baguslah, Pak.
14: Harapannya, Pak?
15: Ya, harapannya kita meningkat ini.
14: Ya, semoga sukses ya, Pak.
15: Iya, semoga sukses kan supaya kita ada kelebihan.
13: Di sisi lain, pemanfaatan lahan ditandai melalui gerakan tanam serentak yang dirangkaikan dengan demplot optimalisasi lahan dan teknologi sistem pengelolaan budidaya pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman khususnya padi atau sistem pengelolaan budidaya pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman khususnya padi. Tenaga ahli Menteri Pertanian Bidang Akselerasi, Standarisasi, dan Program Strategis Abdul Haris Bahrun mengatakan, ketersediaan air menjadi kunci mempertahankan produksi pangan saat kemarau, yang menurutnya penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektarnya.
16: Ya, jadi tadi kita sudah melakukan penanaman ya. Di Marangkayu ini, kalau kita lihat hampara ini luar biasa, walaupun sekarang ini musim kemarau, yes. Tapi di sini kita lihat semua di 200 hektar airnya cukup ya. Hari ini kita akan secara simbolis kita sudah menanam kurang lebih 10 hektar ya dengan sistem tanam PMAS.
17: Oke, nah, lanjut barengan sama PMAS, Pak ya.
16: Ya, barengan ini karena kita harapkan produktivitas lebih tinggi di atas 10 ton. Ya, dan ini luar biasa dukungan dari petani, kelompok petani Brigade Pangan yang ada di Marangkayu di sini.
13: Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sekaligus penanggung jawab Brigade Pangan Kalimantan Timur, Muhammad Amin mengapresiasi keterlibatan Brigade Pangan dan penyuluh dalam kegiatan tersebut, yang gerakan tanam ini sendiri sukses dilaksanakan oleh Brigade Pangan Simatokong dan Brigade Pangan Petani Sukses.
18: Yang melakukan gerakan tanam ini, OPLA ini adalah dilaksanakan oleh Brigade Pangan, yaitu Brigade Pangan Simatokong, kemudian juga Brigade Pangan Sukses, Petani Sukses ya, hari ini. Dan tentu juga didampingi oleh rekan-rekan para penyuluh yang hadir di kesempatan ini. Oleh karena itu, kami tentu menyampaikan terima kasih kepada Brigade Pangan yang luar biasa, sudah melakukan pengolahan, penanaman, hari ini kita saksikan bersama-sama. Dan tentu juga terima kasih kepada rekan-rekan para penyuluh yang setiap saat melakukan pendampingan.
13: Sementara itu, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Kalimantan Timur Ahmad Subhan menyebut, Kalimantan Timur mendapatkan target penerapan sistem pengelolaan budidaya pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, khususnya padi, atau seluas 7.174 hektar. Dan Marangkayu menjadi salah satu lokasi awal penerapan teknologi tersebut sekaligus diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
19: Kalimantan Timur di mendapat target untuk PMAS-nya dari sebesar 7.174 hektar. Nah, ini kita mulai gerakan ini di Kecamatan Marangkayu di lokasi ini. Nah, kita berharap ini bisa menjadi percontohan untuk yang lainnya. Dari luasan 200 hektar ini, dan hari ini karena tanam 10 hektar ini menjadi contoh ya untuk yang lainnya. Di mana peran BRMP di sini adalah kami akan memberikan pendampingan, juga perlu ditambahan untuk selisih penambahan sistem budidaya yang biasa dengan sistem budaya PMAS.
13: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP memberikan pendampingan penerapan teknologi untuk membantu petani meningkatkan produktivitasnya. Gerakan tanaman tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional seluas 70 ribu hektar yang dipusatkan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di Kalimantan Timur, kegiatan dipusatkan di Marangkayu karena dukungan sumber daya air bendungan Marangkayu yang memungkinkan petani tetap berproduksi saat sebagian wilayah menghadapi kemarau. Pemanfaatan lahan dan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produksi pangan Kalimantan Timur di tengah tantangan perubahan iklim. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Siswa SMA Negeri 10 Samarinda menilai edukasi anti korupsi penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan sejak usia sekolah melalui kegiatan yang menarik. Kita simak laporannya.
20: Siswa SMA Negeri 10 Samarinda menyambut positif kegiatan edukasi anti korupsi yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kegiatan tersebut dinilai memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai bahaya korupsi serta langkah pencegahannya sejak dini. Salah seorang siswa SMA Negeri 10 Samarinda, Muhammad Ahsyam Hadar, mengatakan kegiatan edukasi anti korupsi dapat menjadi sarana untuk mempelajari upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, penyampaian materi melalui seminar bersama KPK membuat siswa dapat mengetahui lebih jauh mengenai bahaya korupsi.
21: Saya dapat kalau ternyata KPK itu emang peduli itu dengan korupsi gitu.
20: Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan Stephen Bagas, menilai edukasi anti korupsi juga dapat mendorong siswa untuk lebih disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut penggunaan permainan atau game dalam kegiatan menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan anak muda.
22: Kami harapkan mungkin kami bisa mempelajari hal-hal tentang gimana supaya kami bisa mencegah korupsi sih, Pak.
20: Stephen berharap metode edukasi yang interaktif dapat membuat pesan anti korupsi lebih mudah difahami dan diterapkan oleh pelajar. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Di tengah kegiatan Car Free Night Sadu Renggas, komunitas Balogo hadir untuk memperkenalkan olahraga tradisional khas pasir secara luas. Kita simak laporannya.
23: Program Bidang Ekonomi Kreatif dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir yakni Car Free Night menghadirkan hal baru yang jarang dilakukan, yakni adanya lomba olahraga tradisional yang disebut Balogo di Komplek Gor Sadurungas Tanah Grogot. Kegiatan CFN yang hanya digelar sepekan sekali setiap hari Jumat dari pukul 15.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Tengah itu mendatangkan komunitas penggiat olahraga Balogo yang merupakan olahraga tradisional khas Pulau Kalimantan yang turut meramaikan suasana. Selain adanya jajakan UMKM lokal dan lomba Balogo, suasana itu juga turut dimeriahkan dengan adanya musik dari band asal Pasir. Menanggapi adanya Balogo di tengah-tengah CFN, Kepala Bidang Olahraga Dispora Par Pasir Abdi Permana mengatakan para komunitas ini tertanggal 28 Agustus 2026 kemarin sudah melakukan pengenalan rutin olahraga itu kepada masyarakat secara luas.
24: Nah, jadi harapannya warga masyarakat selain berbelanja ataupun di UMKM juga memperlihatkan bagaimana olahraga Balogo khas daripada Kabupaten Pasir untuk lebih masyarakat. Jadi lebih masyarakat sehingga kedepannya teman-teman kita ini khususnya warga masyarakat siapa tahu bisa juga berpartisipasi memeriahkan seperti itu.
23: Lebih dikenal lagi. Lebih lanjut, Balogo ini merupakan olahraga yang di bawah naungan dari Kormi Pasir. Meski bukan olahraga prestasi, namun Abdi berharap olahraga ini dapat terus berkembang di Kabupaten Pasir sebab sejatinya olahraga adalah sesuatu yang membantu menyehatkan jiwa dan raga.
24: Jadi olahraga kita ini untuk bisa bahasanya itu pembudayaan olahraga itu selain olahraga prestasi, olahraga pelajar termasuk olahraga rekreasi masyarakat. Harapannya kita dengan olahraga apapun itu, olahraga prestasi kah atau olahraga masyarakat itu, harapannya minimal dengan olahraga kita bisa menyehatkan jiwa dan raganya. Harapannya juga selain itu pastinya kita berkeinginan memperkenalkan budaya khususnya olahraga Balogo ini meluaslah untuk bisa dikenal oleh masyarakat sehingga kita semua tidak melupakan sejarah ataupun budaya yang ada di Kabupaten Pasir.
23: Olahraga Balogo merupakan olahraga khas yang ada di Pulau Kalimantan khususnya di Kabupaten Pasir karena berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, di mana Balogo ini merupakan permainan menggunakan alat bernama logo yang terbuat dari tempurung kelapa, kayu atau plastik dan dimainkan dengan cara memukulnya menggunakan penyorong untuk merobohkan logo lawan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya mari kita ikuti, kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio RRI berkaitan dengan peringatan Hari Radio 2026.
1: Nah, jadi saya berharap artinya RRI ke depannya ini lebih dapat menyesuaikan dengan keadaan zaman kan. Apapun bentuknya kan, artinya RRI jangan sampai istilahnya tuh jauh tertinggal daripada hak-hak kerjaan mutu-mutu siarannya kan. Artinya kan seperti ada di YouTube, ada di Facebook gitu kan.
2: Iya. Ya kalau bisa sih, maksudnya sih semoga proses tetap jaya di udara karena radio ini kan bentuk komunikasi gitu, berita besar dan lain-lain.
1: Saya menyampaikan radio RRI Pro 1 atau Pro 4, Pro 3, Pro 2 ya. Pokoknya mudah lebih baik daripada tambah maju, tambah mantap bagi jurak serunding yang sudah tuh mantul pokoknya.
2: Halo RRI kan, nah ini artinya fakta bahwa RRI itu sungguh-sungguh aspirasi pada masyarakat pendengar ini dilanjutkan ke PUPR. Jadi makanya kan itu kalau berita cek partai itu paling senang, saya tunggu betul. Nah, jadi lanjutkan terus program-program RRI itu untuk menyuarakan bahwa ini nah kalau Timur ini berjalan pemayaran tentang sampah kan, ya lanjutkan aja.
0: Sebelum akhir berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kemarau mulai menekan ketersediaan air di Sepaku. Musim kemarau dan cuaca panas di Samarinda mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh rekan kerja bertugas yang di Purnama. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipake lah.
2: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
2: Enggak, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Pro 1 FM.

masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pertemuan itu diungkapkan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor. Seskap mengatakan dalam pertemuan tersebut kepala negara ingin membahas perkembangan situasi nasional. Selain itu Presiden Prabowo diungkapkannya juga membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Teddy menuturkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan. Hal ini ditekankannya juga sebagai dari langkah penanganan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan. Seskap menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Hal ini untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berlangsung secara cepat dan tepat juga terpadu. Selain itu, langkah ini sekaligus akan diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya perluasan titik api karhutla. Ia menyebut tujuannya agar karhutla yang saat ini masih terjadi dampaknya tidak meluas hingga ke wilayah permukiman penduduk. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Rani tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi gak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
7: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
8: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
7: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
8: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
7: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
8: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
7: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
8: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
9: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
10: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi.